0: Nasional Pagi. Padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Okey.
2: Okey,
1: boleh respon lah ramai yang komen tentang Abang Bollywood kita tadi.
2: Betul.
1: Abang Ajun Rampal kita. Nama betul dia apa tadi eh? Kejap eh, Hafiz kalau tak salah saya. Kejap eh, saya tengok semula. Okey, sambil-sambil tu anda boleh komen di FB Live kita. Nama abang ni Muhammad Amirul Hafiz.
2: Betul.
1: 32 tahun.
2: Masih lagi muda.
1: Ya, yeah, Najmi Maknu kata abang abang tum apka next level ho. Najmi kata next level ni.
2: Betul. Okey, Kak Nizam kata kena belajar sampai berjaya baru boleh buat filem pendek. Macam ni pun okey juga. Mungkin boleh.
1: Eh okey tau, view dia juta-juta tau.
2: Sebab bila buat filem pendek ni ada pertandingan. Ada tengok filem pendek di Festival Filem Malaysia. Ada kategori-kategori mana tahu boleh menang. Mungkin dari situ jadi pengarah filem kan.
1: Jadi pelakon. Macam saya dengan AJ cuba buat konten. Tak naik-naik view.
2: AJ pun tak naik. Macam mana lah tu kan. Tapi itulah AJ sekarang ni dengan Ijat.
1: Okey, dekat mana tu?
2: Ada dekat Taiping, Perak. Sebab tengah kursus untuk pemantapan media sosial.
1: Wow.
2: Jadi selamat berkhusus untuk AJ dan juga Jad. Hari ni katanya balik lah.
1: Oh ya. Yeah.
2: Isnin, Selasa dengan Rabu je.
1: Okey.
2: Jangan lajak sampai Khamis Jumaat tadi. Khusus 3 hari.
1: 3 hari je.
2: 3 hari je.
1: Okey, yang mana berkhusus juga, selamat berkhusus lah. Kisahlah siapa pun, khusus kahwin ke apa kan.
2: Betul.
1: Umrah ke macam Aidazia. Dah selesai. Alhamdulillah.
2: Yang mana sakit, makan ubat.
1: Makan ubat.
2: Jangan lupa tau minta surat doktor MC tu.
1: Betul. Okey, semoga sihat. Indahnya, insyaAllah.
2: InsyaAllah.
1: Okey, sambil itu, ini lebih kurang 700,000 penduduk bakal menikmati kemudahan Hospital Bandar Einstein yang akan siap dan mula beroperasi 2032. Sedang dalam pembinaan lah.
2: Okey. Menarik untuk kita kongsikan pada hari ini. Bandar Einstein ni, yang mana menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, hospital itu akan memberi manfaat kepada penduduk di Nilai, Labu, Seremban 2, Sendayan serta kawasan sekitar, sekaligus mengurangkan tekanan melampau ke atas Hospital Tuanku Jaafar sebagai hospital rujukan utama di Negeri Sembilan.
1: Mana dekat dengan
2: tempat dia lah.
1: Ya, Sendayan.
2: Okey,
1: beliau memaklumkan kerja pembinaan secara fizikal dan juga struktur akan dimulakan sejak awal 2028 lah. Sekarang ni dalam proses perolehan tanah. Selesai je sesi proses perolehan tanah ni, maka terus saja boleh kerja-kerja pembinaan fizikal dilakukan.
2: Betul.
1: Sekarang dah 2026 hujung-hujung tahun.
2: Betul.
1: Tahun depan 2027. Baik. Lebih kurang setahun macam tu. Selesai semua, maka bermulalah proses pembinaan, insyaAllah.
2: Betul tu. Sebab apa tau? Sebab sekarang ni tengah proses tukar ganti tanah. Tanah tu seluas 50 hektar. Jadi pohon dah pun dimuktamadkan. Dan KKM akan menguruskan penyediaan skop projek, reka bentuk kerja awalan dan proses kelulusan sebelum pembinaan dimulakan. Sebab dia tak boleh bina begitu je.
1: Ya, betul.
2: Kena ada kelulusan tanah pertanian, kena tukar pada tanah.
1: Betul.
2: Itulah.
1: Betul. Okey, jadi kita doakan semoga pembinaan ini akan memberi manfaat besar kepada masyarakat setempat. Akan dapat beroperasi, berjalan seperti yang dirancang, lagi cepat siap. Alhamdulillah.
2: Betul.
1: Lagi cepat boleh guna kan.
2: Alhamdulillah. Itu yang kita nak tu.
1: Okey.
2: Jadi itu ceritanya. Orang Negeri Sembilan semalam dah undian apa? Undi awal.
1: Undi awal.
2: Undi pos dan sebagainya.
1: Hari Sabtu hari mengundi.
2: Betul.
1: Jadi penduduk Negeri Sembilan, masyarakat Negeri Sembilan, standby bawa kad pengenalan. Boleh semak saluran mengundi anda.
2: Betul.
1: Kalau dah semak awal, terus pergi saluran. Kalau belum semak, tak tahu cara nak semak, boleh dapatkan bantuan pegawai SPR yang ada kat sana.
2: Betul. Dan sekarang ni pun tengah tempoh berkempen.
1: Yep.
2: Untuk semua calon-calon selamat berkempen.
1: Ingat tau, kita tukar konti. Lagi-lagi ada global.
2: Okay, global ni bahaya tau.
1: Kenapa?
2: Ini yang berlaku dekat Sukan Commonwealth.
1: Oh, yang awak cakap patah leher tu.
2: Patah leher.
1: Allahuakbar.
2: Macam manalah boleh jadi tu.
1: Tadi telinga.
2: Ini leher. Nanti tengok video tu.
1: Kau memang main anggota. Apa dia?
2: Semua anggota badan je.
1: Lutut, kepala,
2: kaki,
1: telinga, tangan.
2: Macam tu lah.
1: Lah lagu dia.
2: Okay, jom. Untuk orang Negeri Sembilan yang bernama Milah.
1: Milah kata
2: Elok-elok lah Milah ya.
1: Baik, kekal bersama kami
2: Nasional
1: Lagi.

0: Globo.
1: Sabar semua, sabar teknikal jangan datang. Dia tengok silent tak? Bukan sebab
2: sabar.
1: Ni
2: dia memang gitu.
1: Awak kan. Okay, jom tengok video global.
2: Okay, baik.
1: Demi untuk negara, hampir hilang nyawa.
2: Betul.
1: Tak perlu pergi berperang menggunakan senjata.
2: Banyak cara dia.
1: Banyak cara dia, salah satunya mewakili negara dalam sukan-sukan macam ni lah. Tapi risiko tetap ada.
2: Mana-mana
1: Allahuakbar.
2: Sonic pun patah tangan.
1: Ya, tulang terkeluar.
2: Tulang terkeluar.
1: Sampai digantung boot. Betul. Ayahnya.
2: Betul. Apatah lagi atlet yang sebenarnya atlet, betul atlet.
1: Saya dulu sampai bocor kepala kena jahit.
2: Ya, macam-macam jadi kan.
1: Tapi itulah bila tengok Allahu Akbar. Oi. Terlepas CP je. Anda dia, boleh tengoklah.
2: Dia junam tu. Ya Allah ya Tuhanku.
1: Kepala dulu pula tu kan. Allahu Akbar. Okey, boleh tengoklah. Ini ngeri bukan biasa ni.
2: Itulah tu kiranya.
1: Tapi hidup eh?
2: Hidup. Dan dia tidak mengalami kecederaan.
1: Tapi kenapa dia terbaring macam tu?
2: Yalah. Nasib baik platform yang dia, lantai yang dia tu lembut. Bayangkanlah kalau lantai tu kereh.
1: Tapi dia macam pengsan sekejap eh. Blackout sekejap
2: sebab
1: eh.
2: Sebab dia melibatkan tengkuk kan.
1: Okey. Ini menerusi acara apa ni Nazri?
2: Okey, ini dia. Yang mana bagi acara akhir berpasukan gimnastik lelaki. Dia ada beberapa disiplin lah.
1: Okey,
2: ini disiplin berpalang lah kita panggil kan. Yang mana pada aksi gimnastik akhir lelaki itu di Glasgow, Sukan Commonwealth di Glasgow 2026. Ketika wakil England Gabriel Langton mengalami kecederaan yang agak serius ketika mendarat dalam keadaan tidak sempurna sewaktu melakukan rutin berpalang.
1: Disebabkan insiden ini, perlawanan terpaksa dihentikan seketika lah.
2: Ya, betul.
1: Katanya baru berusia 19 tahun. Sebab dia jatuh dengan kepala dulu landing.
2: Ya.
1: Ketinggian kira-kira 3 meter ya.
2: Bayangkan
1: Bayangkan. Selepas Langton ni tadi gagal melakukan tangkapan dekat besi tu.
2: Ya.
1: Okey, kita tahu kalau mereka gimnastik punya acara ni.
2: Betul.
1: Dia ada tiang kiri kanan dan ada satu palang besi melintang mereka perlu bergayut, berpusing.
2: Betul.
1: Dan kata apa, melambungkan diri mereka dengan gaya-gaya tertentu. Tetapi bila nak paut balik dekat besi yang bersilang tu, itu yang terlepas tu.
2: Betul.
1: Dan waktu tu dalam keadaan kepala bawah, kaki kat atas.
2: Betul. Tak sempat tau dia nak pegang palang tu.
1: Salah landing. Allah.
2: Salah landing, kepala jatuh dulu. Dan ketika situasi itu berlaku, mujur lah. Tapi lah, bila sukan besar begini, aspek keselamatan dia ambil berat. Dan secara terus saja, 9 petugas pegawai berubatan pantas berlari memberikan pertolongan.
1: Alhamdulillah.
2: Sebelum diusung keluar. Dan akibat itu, aksi tergendala hampir 20 minit lah.
1: Okey.
2: Yang mana memang ramai yang datang tengok pada acara tersebut. Tergamam tau.
1: Iyalah.
2: Ui.
1: Okey, Langton terus pergi ke hospital. Dan bermalam dekat sana lah untuk melakukan pemeriksaan lanjut. Imbasan. Alhamdulillah, doktor dah sahkan Langton tidak mengalami kecederaan serius.
2: Ya. Yeah.
1: Okey, hanya kesakitan dan bengkak je lah akibat hentakan dekat platform. Betul. Alhamdulillah platform tu lembut kan.
2: Betul. Okey, dan Langton juga bagi tahu kan, sebab tu jatuh dia tidak mengalami apa-apa masalah. Otaknya pun tak bergegar. Dan dia tidak hilang ingatan lah. Tidak hilang ingatan dan tidak ditidurkan oleh doktor lah.
1: Dia tidak menjadi bom-bom lah. Kejap hidup, kejap bangun. Kejap hidup, kejap bangun.
2: Semua okey lah, paru-paru pun tak bengkak.
1: Sebab tak ada chemical reaction.
2: Tak ada.
1: Okey, lepas tu bila dia dah buat pemeriksaan tu, doktor benarkan Langton ni kembali ke hotel penginapan. Tak perlu kata apa, bermalam 2 bulan lah dekat
2: tak
1: hotel.
2: Bayar lah, tak bayar.
1: Dekat Prince Court tak bayar.
2: Tak bayar.
1: Okey, dan alhamdulillah kata apa, disambut dengan rakan pasukan sebelum terima pingat perak.
2: Menang pingat perak.
1: Hello.
2: Jadi mereka menang pingat perak.
1: Eloklah sama dengan saya. Menang pingat perak juga.
2: Alhamdulillah. Oh, tak ya.
1: Memang yang pemenang pingat perak ni memang jatuh-jatuh sakit.
2: Semuanya masuk hospital.

0: itulah dia lantern bagusnya dia. Bila dia dah kena macam tu pun, kalau kita trauma kan.
1: Betul.
0: Macam saya trauma dah, saya tak nak mengecat dah. Tapi lantern ni dia kata dia tak nak tak trauma, dan dia tak menjejaskan langsung lah keyakinan dia, dan dia akan meneruskan karier dia walaupun dia tahu ini satu insiden yang hampir merenggut nyawa dia.
1: Betul lah. Nasib baik semuanya berlaku dan dapat rawatan secepat mungkin. Dan akhirnya apa, gimnas berpasukan lelaki England lah menang pingat perak.
0: Alhamdulillah. Okey, okay. Boleh tengok, boleh komen lah kalau anda trauma ke tidak eh. Ada lagu trauma ke apa ni?
1: Ini lagu dia Dangerous.
0: Macam tu Sonic beli lagu.
1: Dangerous tu dalam bahasa Malaysianya bahaya.
0: Dalam bahasa Malaysia eh.
1: Bahasa Malaysia.
0: Faham. Okey, okay, baik, jom. Inilah dia.
1: Nasional.

0: Okay, komen lagi di Facebook kita. Pada pagi ini memang dangerous, bahaya. Jadi anda semua kalau nak bersukan boleh.
1: Boleh.
0: Ikut cara yang betul. Tapi lah, kecelakaan ni
1: tak dirancang. Siapa yang nak jatuh macam ni kan?
0: Betul, malam pun tak berbau kan?
1: Yelah, kalau berbau taklah malang namanya.
0: Senang lah tu.
1: Okay, Said Safullah.
0: Apa katanya?
1: Wah, wah, wah. Kata dia, wajibah, tu? Wajibah. Bukan main lagi dia dengan Nazri eh. Mentang-mentang lah Saudi tak ada, sakan membahan.
0: Alah.
1: Yelah, samalah. Kalau saya tak ada, awak ingat saya tak tahu 2 bulan tu main kembahan saya macam mana. Sampai tak?

0: Tahu kat saya
1: ha. Semuanya tahu
0: ha. Nak saya ditidurkan lah. Saya mengandung lah ha. Macam-macam.
1: Semua kata macam-macam ha. Saya je lah yang pertahankan
0: Awak tonggak utama eh. Telefon-telefon saya pun dia dah ditidurkan ke abang nak datang ni.
1: Ya, kita takut. Yalah. Kalau tidur tak boleh datang.
0: Nak gili-gili bahan.
1: Okey. Rosia Safi kata tangan tak boleh berpegang sebab tu dia jatuh betul tu. Lepas tu Masya Salih kata kebal lah dia ni. Nampak macam mana umur masih panjang.
0: Itulah.
1: Masih lagi elok lagi eh.
0: Fiza kata kalau ada Sonic terus jadi cerita bombong
1: memang.
0: Kan.
1: Memang.
0: Bila tengok keadaan ni macam kita boleh jadi bombong ni.
1: Boleh jadi.
0: Lepas tu Rosida kata Allahuakbar tinggi sangat tu. Betul. Betul.
1: Eli Rikis kata Allahuakbar ini dikatakan malam tak berbau. Masya Allah ngerinya. Memang trauma betul tu Eli. Eli bawa kepala terbang pun elok tu Eli.
0: Okey, selamat pagi juga untuk sahabat kita.
1: Siapa dia?
0: Miza Yusni.
1: Ya Kak Miza.
0: Kak Miza. Rindu Kak Miza. Okey kita.
1: Kak Miza macam mana, sihat ke?
0: Kopi-kopi.
1: Semuanya okey Kak Miza eh?
0: Anak dia kerja kat sini tau, handsome anak dia.
1: Ya Allah.
0: Oh, dekat Putrajaya. Ofis Putrajaya.
1: Wow.
0: Ofis apa tu? Cik jawab.
1: Kementerian mana? Okey. Kita nak bersama dengan rakan kita.
0: Siapa tu?
1: Hana.
0: Hana.
1: Hana dari Met Malaysia.
0: Okey, untuk tinjauan cuaca eh. Silakan.
1: Silakan, Hana.
2: Tinjauan cuaca.
3: Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Cerapan cuaca terkini menunjukkan hujan sedang berlaku di utara Semenanjung melibatkan negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan dan Terengganu yang dijangka boleh berlanjutan sehingga ke lewat pagi nanti. Manakala di negeri-negeri lain, cuaca adalah baik dan tiada hujan buat masa ini. Bagi Sabah dan Sarawak, cuaca hujan lebih tertumpu di bahagian Kapit, Sarawak, manakala di Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan, tiada hujan dicerap setakat ini. Bagi tinjauan cuaca di sebelah petang, hujan berserta ribut petir diramalkan berpotensi untuk berlaku di kawasan pedalaman melibatkan negeri Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Johor. Keadaan yang sama juga dijangka berlaku melibatkan kesemua bahagian di Sabah dan juga Sarawak. Keadaan hujan di kawasan-kawasan ini dijangka berterusan hingga ke lewat petang. Orang ramai dinasihatkan untuk sentiasa peka dengan perkembangan cuaca terkini yang dikeluarkan oleh Met Malaysia melalui laman media sosial serta laman web rasmi. Sekian saja info cuaca untuk hari ini. Terima kasih dan kembali bersama Nazri dan Diadi, National Pagi.

0: acara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Harap semuanya sihat, semuanya cemerlang pada hari ini insyaAllah. Dan Abang Bat seperti biasa dalam slot cara kita di Nasional FM akan berkongsi tips yang akan membantu menjadikan kita lebih hebat daripada diri kita sebelum ini. Dengan cara kita. Dan hari ini Abang Bat nak bawa ayat ni. Konflik tidak dapat dielakkan, tetapi bagaimana kita menguruskan konflik akan menentukan siapa kita. Topik kita hari ini adalah mengurus konflik, teknik untuk menyelesaikan pertikaian dengan bijak. Menarik ni, dan ini sangat penting. Sebab apa penting? Kerana mengurus konflik dengan baik adalah kunci kepada hubungan yang harmoni dan produktiviti yang tinggi. Bukan sahaja situasi kita di organisasi, tetapi juga dalam family. Betul? Cara yang pertama untuk mengurus konflik adalah dengan mendengar secara aktif. Mendengar. Ramai orang tanya Ombat. Ombat, kalau konflik kan, apa saya patut cakap? Kalau nak elakkan daripada bergaduh, apa patut saya cakap? Dia bukan apa yang patut kita cakap. Kerana yang paling penting adalah kita dengar. Mendengar dengan teliti kepada pihak lain boleh membantu kita memahami perspektif mereka, cara pandang mereka, dan memudahkan kita mencari jalan penyelesaian yang adil. Dia macam inilah. Bayangkanlah kalau kita dengar cerita kawan kita tapi separuh jalan. Kemudian kita buat kesimpulan dah. Mesti akan salah faham kan? Sama juga dengan konflik. Kita kena dengar sampai habis. Dan tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, orang yang pandai bercakap bukannya orang yang paling banyak bercakap. Sebab orang yang pandai bercakap adalah orang yang akan banyak mendengar. Kerana ini akan jadikan percakapannya berkualiti. Dan kalau kita tengok kajian dari Harvard Business Review, mendengar secara aktif boleh mengurangkan konflik sebanyak 50%. Tu dia. Dan meningkatkan kepuasan dalam komunikasi. Jadi, belajar-belajar mendengar. Itu yang pertama. Cara yang kedua adalah mencari titik persamaan. Kita fokus kepada apa yang kita setuju dengan orang yang kita ada konflik ni. Okay? Alright? Dan ini akan menjadi asas kepada penyelesaian konflik. Abang Bak bagi contoh mudah-mudah je. Bayangkan kita tengah berbalah pasal nak pergi bercuti. Memang nak pergi bercuti. Tapi semua setuju nak pergi pantai. Ada yang nak pergi ke selatan, ada yang nak pergi ke utara, ada yang nak pergi ke timur dan barat. Masing-masing duduk berbalah ni, tapi masing-masing tu setuju yang nak pergi ke pantai. Tempat tu mesti ada pantai. Jadi apa yang kita boleh buat adalah mula dari situ, iaitu tempat tu ada pantai, dan kita bincang destinasi pantai mana yang terbaik. Sebab University of Michigan, kajian yang menunjukkan konflik yang diselesaikan dengan cara yang Abang Bat cakap tadi itu akan menunjukkan peningkatan 60% dalam hubungan kerja yang lebih baik. Ini akan sangat-sangat membantu. Boleh? Dan cara yang ketiga, yang ni bekerja cepat lah. Kita kena jaga emosi. Jangan marah-marah. Sebab kalau kita marah-marah tengah bincang, macam cuba memadam api dengan minyak, lagilah besar api itu. Betul? Jadi bawa bertenang, kerana orang yang tenang akan menang. Okey, baik, kita jumpa lagi dalam slot yang akan datang. Dan ingat, bersama Abang Bat dalam cara kita di National FM. Apa?
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat, hanya di National FM.

dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.

0: Okey. Kembali lagi. Untuk waktu ini, okey, kalau anda tengok dekat Facebook, saya ada siarkan satu video klip lah.
1: Video apa tu, Nazri?
0: Ini video klip lagu sempena dengan Hari Kebangsaan dan juga hari sambutan Hari Malaysia kita.
1: Ya, ini ketika lagu terbaru lah. Nyanyian Faizal Tahir diluncurkan.
0: Ya, betul.
1: Saya lah yang relay masa tu. Saya bertugas kat konti hari tu. Saya dapat arahan daripada Kak Su. Dia kata, okey, dia stand by anytime.
0: Betul tu. Jadi kita dapat siarkan lagu tersebut. Lagu tu juga anda boleh dengarkan. Selepas saja setiap kali berita selesai, saya memang wajib siarkan lagu tu. Saya siarkan tau. Kalau tak percaya boleh dengar. Pukul 6 pagi tak ada, pukul 7 pagi, 8 pagi. Selepas ni 9 pagi, 10 pagi Izazan akan siarkan. Dan bagi tahu kita siarlah lagu tu.
1: Sebab dapat arahan kan? Okey, tajuknya Aku Berjanji. Nyanyian Faizal Tahir ini adalah lagu tema untuk tahun ni lah. Sepadan dengan Bulan Kebangsaan. Okey, jadi anda akan dapat dengar setiap jam. Lagu ciptaan sepenuhnya lah oleh Faizal Tahir.
0: Baik.
1: Nyanyian Faizal Tahir sendiri. Tak lama, dalam 2 minit setengah lebih kurang.
0: Betul.
1: Tapi maksudnya cukup mendalam untuk anda hayati. Dan dalam masa yang sama, Bulan Kebangsaan pun dah diluncurkan. Jadi terus kibar jalur gemilang. Dah mula dijual lah.
0: Jadi anda semua boleh untuk dengarkan lagu tersebut. Untuk semarakkan lagi sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia. Dan juga kibarkan jalur gemilang.
1: Kita tengok nanti untuk siaran langsung Hari Kebangsaan di dataran Putrajaya.
0: InsyaAllah.
1: Nasional FM juga akan bersama dengan anda. InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Okey. Selepas ini berita menyusul. Izamin Nasi.
1: Dia tidak standby nak ajak saya makan roti canai.
0: Okay.
1: Ada.
0: Jom dengarkan lagu ini.
1: Jom.
0: Inilah dia.
1: Nazana Pagi.

0: Malaysia.
1: Setiap hari bersama Nasir Al-Pagi selama 4 jam. Bermula 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Okay.
3: Syukur, Alhamdulillah kembali lagi.
2: Alhamdulillah.
3: Di sini.
2: Alhamdulillah, kita dah pun live juga di TikTok Nasional FM. Okey, terima kasih yang teman dia tipi-tiping hari ni. Ramai yang sedang menonton. Zek Aizam,
3: okay.
2: Putri Seroja, Hana Melissa, Opah Akil, Aizal Sorimachi, Fizan Othman, Nina Rahim,
3: okay.
2: Fipa Keningau, Pian, Azri Zahari, Muhammad Azlan, Wawani, AJ, Nur Rasid Rasid, Amir Halim, Atuk Yazid. Ramailah. Hamidah, masih banyak-banyak tau.
3: Okay. Terima kasih jugalah untuk Kak Aniza Samin. Katanya mendengar dan juga menonton National FM.
2: Baik.
3: Sambil sidar baju.
2: Sambal lewa.
3: Okey. Lepas tu dia kata dekat Tokak Pecah, Batu Pahat, Johor, cuaca panas terik.
2: Okey.
3: Dan berbahang pada pagi ini.
2: Okey. Jadi mana kawasannya hujan, tak menentu.
3: Yeah.
2: Nak pergi mana-mana, nak melibatkan aktiviti air, pantau dulu keadaan cuaca. Sebab beberapa minggu lepas dah pun berlaku kejadian meragut nyawa.
3: Betul.
2: Yang melibatkan kepala air kan.
3: Kena hati-hati tu.
2: Dan kalau yang panas ni pula, kita harapkan kurangkan aktiviti luar lah.
3: Betul. Sebab kepala air ni mudah je untuk kita kesan perubahan air tu.
2: Betul. Tiba-tiba dia jadi coklat.
3: Ada sampah banyak.
2: Ada tiba-tiba ada kayu-kayan, ranting-ranting.
3: Betul.
2: Tak lama lepas tu standby.
3: Kena jaga-jaga sebab ia berlaku sekelip mata tau.
2: Ya, tak lama tau.
3: Betul.
2: Macam kita jatuh cinta, sekelip mata.
3: Aduh.
2: Dan lepas tu salah
3: step.
2: Habis.
3: Kena hati-hati.
2: Hati-hati, okey.
3: Sidik dulu.
2: Dah punya ke belum? Kalau udah tinggal.
3: Jangan. Susah. Susah nanti. Kawan juga susah.
2: Okey, baik. Sampai itu jangan lupa untuk terus kekal bersama Tiga Suara.
3: Okey,
2: sebab Tiga Suara Nasional Aspirasi.
3: Okey,
2: sebab 10.30 minit pagi kita ada Alpha 2.0. Okey, tetamu akan bersama-samalah dengan kita di sini, iaitu Puan Tamil Mani, anak perempuan Allega, yang merupakan Ketua Unit Pengurusan Aduan dan Siasatan Jabatan Pengangkutan Jalan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.
3: Betul tu. Jadi anda semua boleh dengarkan untuk segmen Alpha ini bersama dengan penyampainya nanti. Dan juga boleh tonton di live Facebook.
2: Betul.
3: Kerana topiknya cukup istimewa. Mengenai penunggang motosikal, mangsa sikap ataupun sistem.
2: Baik, itu topiknya. Penerbitnya bersama dengan Ezel.
3: Ezel.
2: Ya.
3: Okey.
2: Okey.
3: Baik, lepas ni kita ada peribahasa.
2: Tapi bom-bom tak ada lah.
3: Tak ada, sebab yang nak ceritanya pun tak sihat. Ada kat rumah tu, betul ke? Kat hotel. Sebab dia tidur kat hotel.
2: Itulah tu. Okey, baik-baik, lagi kita kongsi peribahasa.
3: Okey, jom. Terus bersyukur dengan lagu ini dari Ultimate.
2: Okey.
3: Syukur.
2: Syukur, Alhamdulillah. Inilah dia
3: Nasional.
2: Okey.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertakluk terma.
2: Perak menjadi saksi pertemuan impak tinggi ASEAN dan Republik Rakyat China. ASEAN China Ministerial Roundtable on Construction and Housing AMROC 2026 kini tiba, menghimpunkan para pemimpin dan pakar industri demi memperkukuh kerjasama pembinaan perumahan dan pembangunan bandar. Bandar mampan, perumahan berkualiti, komuniti bersatu. Sertai kami dari 31 Julai hingga 2 Ogos 2026 di Ipoh, Perak. Apa lagi? Mahkamah.
3: Setiap hari bersama Nasir Al-Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10

0: Okay, sekarang ini anda pergi ke Facebook kami.
1: Ada apa?
0: Ada poster pula.
1: Poster apa?
0: Poster pasal peribahasa dia.
1: Peribahasa. Okay, peribahasa. Mari kita lihat siapa yang kena peribahasa kita. Oh.
0: Okay, okay. Apa tu?
1: Peribahasa Kamus Istimewa Peribahasa Melayu Dewan Bahasa Pusaka edisi 2016 itu sumbernya. Dengar betul-betul.
0: Apa bunyi
1: peribahasanya
0: dia?
1: Berbunyi begini.
0: Aha.
1: Muzik baru sampai.
0: Baru sampai, baru masuk.
1: Roh dia.
0: Okey.
1: Dengar betul-betul . Dekat tak tercapai, jauh tak berantara. Sekali lagi. Dekat tak tercapai.
0: Ewah.
1: Dekat tak tercapai, jauh tak berantara.
0: Hohoi.
1: Okay, maksudnya Nazri.
0: Maksudnya sesuatu yang kita inginkan tetapi tiada berdaya untuk mengambilnya.
1: Ewah.
0: Bukan kita punya lah tu.
1: Yalah tu.
0: Sesuatu

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Menjadi saksi pertemuan impak tinggi ASEAN dan Republik Rakyat China. ASEAN China Ministerial Roundtable on Construction and Housing AMROC 2026 kini tiba, menghimpunkan para pemimpin dan pakar industri demi memperkukuh kerjasama pembinaan perumahan dan pembangunan bandar. Bandar mampan, perumahan berkualiti, komuniti bersatu. Sertai kami dari 31 Julai hingga 2 Ogos 2026 di Ipoh, Perak. Apa lagi? Welcome.
3: Setiap hari bersama Nasional Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Ai Sukan.
1: Okey, Ai Sukan di National FM. Mm-hmm. Ada banyak cerita sukan eh.
2: Ada banyak.
1: Alhamdulillah, kejayaan lebih kejayaan.
2: Betul, alhamdulillah.
1: Okey, kalau anda tengok dekat Facebook, mm-hmm, live ada video Malaysia semalam turun, mm-hmm, lawan dengan pasukan Laos.
2: Okey.
1: Malaysia menang dengan 4-0. Mm-hmm. Sekaligus meletakkan Malaysia berada di tangga teratas.
2: Wow.
1: Untuk peringkat kumpulan yang mana Malaysia untuk perlawanan semalam, 4 gol Malaysia dijadikan oleh yang pertamanya Paulo Josue,
2: okay,
1: Mr. Kuala Lumpur, mm-hmm, kapten bagi pasukan KL City FC, okay. Nanti kan dia akan buat dengan kan
2: KFA.
1: Paulo Josue ni Mr. Kuala Lumpur. Lepas tu gol kedua Edric Dos Santos, okay. Gol yang ketiga, gol sendiri daripada pemain Laos. Dan gol keempat, pemain kelahiran Amerika Syarikat. Amerika.
2: Amerika.
1: Okay. Iaitu Wang Kuzin, yang dinobatkan pemain debut pertama dia bersama dengan skuad Harimau Melaya. Dan dia dapat berjaya menjadikan satu gol.
2: Oh, debut pertama tu dah menjadikan gol eh.
1: Alhamdulillah, mesti satu sepakan percuma yang cukup menarik. Dan setakat ini gol itu dikatakan antara gol tercantik lah sepanjang kejohanan Piala Hyundai ini.
2: Okey, baik.
1: Cerita dia eh.
2: Okey, jadi tahniah kita ucapkan lah untuk pasukan Malaysia eh.
1: Betul. Dan insyaAllah selepas itu nanti Malaysia akan bertemu dengan Thailand pada hari Sabtu ni.
2: Oh, Sabtu
1: pukul 9 malam waktu Malaysia di Stadium Raja Manggala di Bangkok, Thailand.
2: Okey, awak terlibat?
1: Oh, tak ada.
2: Tak ada eh.
1: Kita nantikan sama ada peluang itu akan disiarkan secara langsung RTM ataupun tidak.
2: Baik.
1: Segalanya terpulang kepada pihak pengurusan lah.
2: Baik. Jadi okay, itulah. Dan kita nak ucapkan tahniah jugalah untuk atlet negara kita. Sukan Commonwealth dah pun capai sasaran untuk membawa pulang 5 pingat emas.
1: Betul.
2: Jadi tahniah kita ucapkan. Dan ada yang awak nak kongsi untuk Sukan Commonwealth?
1: Bila dia kata pingat emas tu kan, emas kelima Malaysia disumbangkan oleh Dato' Abdul Latif Romli.
2: Betul. Menerusi sukan lompat jauh eh.
1: Betul tu. Dan insyaAllah hari ni ada satu lagi pingat. Sebab atlet negara kita yang berjaya mara ke pentas aksi akhir untuk sukan angkat berat bagi kategori 94 kilogram lelaki. Hari ini mungkin Muhammad Syami akan menyumbang satu lagi pingat emas untuk Malaysia.
2: Okey.
1: Nanti kita nantikanlah aksi dia nanti eh.
2: Baik, sambil itu teruskan menyokong atlet kita untuk sukan Commonwealth termasuk para sukan Commonwealth juga eh.
1: Betul. Okey, jom dengarkan lagu ini dahulu. Lagu ini ada suara Dato' Arul Allayham, Dato' Azbul Hawang, ketika Malaysia muncul juara Piala AFF buat kali pertama.
2: Baik, inilah dia.
1: Nasional.
2: Baik. Stand up.

0: Evo.
1: Okey. Hai. Ah, 9.52 minit pagi.
2: Ye, dah boleh pergi ke sana roti canai.
1: Standby untuk Siti Nordiati Zaidi.
2: Dia tengah main ni, Uno Card.
1: Uno Card. Dia main dengan siapa?
2: Dia main, kejap saya tengok gambar eh.
1: Jangan main seorang-seorang tau.
2: Taklah.
1: Main seorang-seorang pun menipu.
2: Ngelat.
1: Yeah.
2: Main dengan Odi, dengan KJ.
1: Okey.
2: Izamil.
1: Oh, Izamil. Izamil jangan main sangat, Mel.
2: Eh, seorang ni dia bergegar lah, tak nampak gambar dia seorang. Itulah.
1: Yelah.
2: Izamil, Diati ada satu kad U-turn, satu kad nombor 8 warna kuning, satu kad nombor 3 warna kuning, satu kad nombor 2 warna merah dengan skip warna hijau.
1: Okay.
2: Pandailah Izaz eh.
1: Pandailah. Jadi kepada Izamil, KJ semua tu, main dengan Izati dia elok tau. Dia kuat menipu tau kalau main.
2: Oh, dia seorang je bunga kat situ.
1: Yang lain semua?
2: Yang lain semua duri.
1: Duri.
2: Sebab dia lelaki kan. Tak duri, pasu.
1: Itulah tu.
2: Okay, jadi apa pun terima kasih yang ada dekat TikTok. Kita dah hampir 100,000, lebih kurang dalam 3K je lagi.
1: Betul.
2: Sempat ni untuk sampai pukul 10.
1: Baik.
2: Selama itu saya dah cakap terima kasih lah kepada Aizah Sori Maci.
1: Aha, kenapa tu dia bagi
2: banyak,
1: apa?
2: Banyak, dia bagi gift.
1: Alhamdulillah.
2: Lepas tu dia bagi box harta karun. Share dengan kawan-kawan. Ambil lah eh, rezeki seorang sikit.
1: Betul.
2: Azri Zahari, Nina Rahim, Dayang, Sazali, Marina, Ana Morni, Ma'il, Wawani, Abi Hashim, Syirahi, Rizal, Selindung, Aceh, ada lagi Atuk Yazid, Del, Osman, Hayati, Kacang, Sharifah, Sangwira, Tok Mat, Nasro, Zaini. Siapa lagi yang saya tak sebut nama?
1: Lepas tu dekat Facebook pun ramai juga ni yang masuk, yang terus bagi. Ada kekas sampai sekarang, Rosida Safir. Aisyah Afiah, Assalamualaikum. Sony, mana guys? Sony dia cuti, tak sihat.
2: Esok insyaAllah.
1: Okey, Kak Aniza Samin, Nila Rike, Kak Rasida Masya Saleh. Said Safullah. Terima kasih, selamat pagi semua.
2: Baik, jadi insyaAllah ada rezeki kita jumpa esok. Sony lah eh.
1: InsyaAllah.
2: Dan yang sedang memandu, hati-hati ketika memandu. Jangan lupa untuk terus kibar jalur gemilang.
1: Betul tu.
2: Walau di mana saja anda berada.
1: Ya. Sebarakan jalur gemilang. Hari ini dah pun 29 Julai 2026. Jadi semakin lama semakin hampir. 1 Ogos. Kita sambut sampai Hari Malaysia tau. 16 September.
2: Ya. Hari ini pun hari anniversary mak saya.
1: Alhamdulillah.
2: Dengan ayah saya ada kat rumah tu. 44 tahun dah bersama. Alhamdulillah. Moga-moga kekal hingga ke jannah.
1: Amin.
2: Terima kasihlah untuk jasa mak dan ayah saya kan, melahirkan kami lah 6 beradik. Patutnya 7 seorang meninggal.
1: Itulah tu. Okey. Dan kita juga doakanlah untuk kawan kita ni.
2: Aida Jia.
1: Aida Jia yang dah pun bercuti untuk menaikkan ibadah umrah.
2: Alhamdulillah. Amin. Mudah-mudahan membawa pulang umrah yang mabrur.
1: Amin.
2: Makbul, insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin eh.
1: Okay. Baik, kita dah pun sampai ke penghujung.
2: Dah.
1: Selepas ini bersama dengan untuk DJ seterusnya lah.
2: Izazlan eh.
1: Izaz tak nampak lagi.
2: Tadi saya nampak dia lalu dah.
1: Izazlan eh.
2: Okay.
1: Okay.
2: Saya Diana Wai.
1: Dan juga saya Nazri di sini.
2: Terima kasih. Itu Iz Ensemble. Dah sampai. Saya nampak tadi.
1: Kita jumpa lagi esok eh.
2: Okay. Salam.

0: menang hadiah lumayan, mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow, jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Kurikan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.
3: Pukul 10.11 minit pagi waktu sekarang ni. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati bersama dengan Is Azlan Pulis sekarang ni. 3 jam yang seterusnya segmen Nasional Aspirasi 10 pagi sehingga pukul 1 tengah hari. Edisi hari ini Rabu 29 Julai 2026, 14 Safar 1448 Hijri. Kemas kini terlebih dahulu saudara. Misi berjaya, alhamdulillah sasaran 5 pingat emas telah berjaya dicapai untuk Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Tahniah, tahniah, tahniah atlet Malaysia yang berjaya merangkul 5 pingat emas, 2 pingat perak dan juga 3 pingat gangsa. Setakat ini kita terus berikan sokongan untuk atlet-atlet Malaysia yang terus berjuang di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. RTM penyiar rasmi Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Nasional FM.

0: Nah, Nordin, kalau kita nak kata berkenaan dengan pengguna motosikal, seperti saya juga pengguna dua roda, sebab apa, kalau saya gunakan motosikal ni berulang-alik ke tempat kerja, antaranya sebab penggunaan minyak yang rendah, lepas tu tak perlu bayar tol, lepas tu jimatkan masa, sebab kalau dalam kesesakan, kereta tu mungkin ambil masa yang lebih berada dalam kesesakan. Tetapi mengapa pengguna motosikal ni terdedah dengan kemalangan jalan raya? Sebab apa, dua daripada setiap tiga kematian jalan raya di Malaysia ni, Puan, melibatkan penunggang motosikal.
1: Okey, apabila kita tengok penunggang motosikal ni, dia lebih terdedah kepada mengikut kajian MIROS lah.
0: Okay.
1: Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia, iaitu MIROS, dia kategorikan penunggang motosikal ni sebagai vulnerable road users.
0: Mm-hmm.
1: Maksudnya, mereka terdedah kepada incident-incident, accidents and all that. Kerana satu, buatan badan kenderaan tu sendiri.
0: Okay.
1: Dia tak ada tali pinggang keledar, tak ada beg udara, lagi apa. So apabila kereta atau pengguna kenderaan lain tu,
0: yeah,
1: dia selisih sikit pun, motosikal tu boleh tumbang.
0: Benar.
1: Maksudnya dia pendedahan dia kepada keadaan dan di luar atas jalan tu,
0: betul,
1: terlalu
0: terbuka.
1: Terbuka sangat, betul-betul. So, risiko adalah terlalu banyak kepada mereka.
0: Yeah.
1: Kita tak bolehlah nak kata motosikal sahaja banyak kemalangan,
0: betul,
1: kan? Tetapi keadaan motosikal itu sendiri yang menyebabkan mereka risiko more lah, lebih. Malah, kajian MIROS juga, risk and exposure of motorcycle activity in Selangor, contoh, pada tahun 2020, menjelaskan bahawa motosikal merupakan hampir 47% daripada jumlah kenderaan berdaftar di Malaysia. Namun, penunggang dan pembonceng motosikal menyumbang sekitar 60% daripada kematian akibat kemalangan jalan raya.
0: Alamak, tinggi.
1: Betul, tinggi. Pasal langgar sikit dah jatuh.
0: Betul.
1: Mungkin kenderaan lain pula datang lenyek dia. Itulah. But kalau boleh, kita jangan benda-benda macam ni berlaku atas,
0: betul,
1: jalan. So, sikap kita tu pentinglah. We have to be more realistic. Maksudnya, jangan kita pentingkan diri semasa berada di atas jalan raya.
0: Banyak Deka cakap
1: dengan pengguna jalan raya yang lain juga.
0: Betul. Banyak cakap-cakap pengguna motosikal ni juga. Kalau anda ada sebarang komen ataupun sebarang pandangan, hantarkan menerusi ruangan FB Live yang sedang bersiaran ketika ini. Menerusi kata cariannya Nasional FM Sentiasa di Hati. Perdebatan mengenai kemalangan motosikal sama ada berpunca daripada sikap pengguna jalan raya, Puan. Ada pula yang menyalahkan sistem seperti keadaan jalan, penguatkuasaan dan juga undang-undang, Puan. Yang mana satu sebenarnya? Kita nak cari ataupun punca berkenaan permasalahan ini.
1: Okey. Kalau nak pilih sikap dengan sistem, kedua-duanya saling berkait.
0: Okey, faham.
1: So, sistem yang baik memang penting. Jalan yang selamat, papan tanda yang jelas, undang-undang yang sesuai dan penguatkuasaan yang konsisten, semuanya membantu mengurangkan risiko kemalangan.
0: Betul.
1: Tetapi faktor manusia tetap memainkan peranan yang penting dan sangat besar dalam isu ni lah.
0: Sungguh, kita lah pengguna.
1: Betul.
0: Pengguna jalan raya, kan?
1: Bertimbang rasa. Bila orang bagi laluan, angkatlah tangan sikit. Ucap terima kasih. Sekarang saya tengok trend sekarang atas jalan ni, bila kita nak memotong masuk ke laluan lain, bila orang bagi, kita siap bagi double signal hazard.
0: Betul.
1: Ucapkan terima kasih.
0: Tanda thank terima
1: you.
0: Kasih.
1: Yes. So, saya rasa sebenarnya pengguna jalan di Malaysia ni memang baik. Cuma ada segelintir, because of this, pendedahan dan risiko kepada pengguna jalan raya adalah terlalu tinggi lah.
0: Yeah.
1: So, first of all, kita kena tukar sikap kita. Itu yang penting tu.
0: Betul.
1: Okay. And then satu lagi, of course lah, percaya budaya tolak ansur dan saling menghormati di jalan amat penting.
0: Benar.
1: So, jalan raya bukan milik satu golongan saja, ya, Cik Is?
0: Ya. Yeah.
1: Tetap dikongsi oleh semua, ya?
0: Betul, Puan.
1: Okay.
0: Dan dalam masa yang sama, orang cakap, kalau kena saman tu, saman yang tinggi tu, barulah orang tak nak buat kesalahan semasa berada di jalan raya. Tetapi dalam masa yang sama, orang cakap kalau tak nampak penguatkuasa tu pun, berani. Berani yang lebih tu, yang kita gusar tu sebagai pengguna jalan raya, kan? Pandangan Puan macam mana? Setuju ke tidak?
1: Okey, bayaran denda yang sama tinggi lah, sama tinggi ni, denda tinggi ni memang ada, ada salah satu faktor yang mengurangkan. Tetapi still orang buat juga. Macam contohnya dulu saman awas tu compound dia 300.
0: Okay.
1: Tapi sekarang dah 100.5. Tetap dia punya statistik tu masih lambung tinggi juga.
0: Orang tak takut je pun ya.
1: Oh, orang sanggup bayar. Orang Malaysia memang kaya.
0: Aduh.
1: Tak tahulah nak kata macam mana. Walau bagaimanapun penguatkuasaan memang penting kerana setiap undang-undang perlu disokong dengan tindakan yang tegas. Kami sebagai penguatkuasa dah menjalankan tugas kami dengan tegas dan adil. Namun pandangan saya, kadar saman sahaja bukanlah penyelesaian kepada semua masalah. Oleh itu apa yang saya sarankan, lebih peka, bertimbang rasa. Still dia akan pusing balik kepada sikap kita juga, sikap manusia juga di atas jalan.
0: Ikut undang-undang.
1: Ya, betul.
0: Itu je mudah sebenarnya. Baik, kita akan berjeda seketika, jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ni Alpha 2.0 Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: berakhir dengan kemalangan apabila sekumpulan penunggang motosikal dipercayai hilang kawalan sebelum merempuh sesama sendiri di sebuah persimpangan kini tular di media sosial. Rakaman berdurasi 16 saat itu menunjukkan sebuah motosikal merempuh motosikal di hadapannya hingga menyebabkan beberapa penunggang lain hilang kawalan bertembung sesama sendiri sebelum terjatuh di atas jalan raya. Sebuah kereta putih yang melalui lokasi kejadian turut dipercayai berkesil dengan salah sebuah motosikal. Insiden itu mengundang kecaman netizen yang menyifatkan tindakan menunggang secara berbahaya bukan sahaja mengancam nyawa sendiri malah membahayakan pengguna jalan raya lain.
1: Sumber daripada berita RTM sebentar tadi, kalau yang itu fokusnya berkenaan dengan sikap pengguna jalan raya. Okay, tetapi bersama dengan kita pada pagi ini, Puan Tamil Mani Alaga selaku Ketua Unit Pengurusan Aduan dan Siasatan Jawatan Pengangkutan Jalan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur berkenaan dengan 2S ni, sikap atau sistem penunggang motosikal ni. Yang mana satu penyumbang ataupun menjadi mangsa. Okey, baik. Kalau kita nak salahkan pengguna, kita dah bincangkan tadi. Untuk pusingan yang pertama. Tetapi sistem ni, ada yang memperkatakan berkenaan dengan keadaan jalan raya. Jalan raya yang berlubang, percayaan yang kurang baik, garisan jalan yang pudar, reka bentuk jalan yang tidak mesra motosikal. Ada sahaja salah yang dicari. Tetapi adakah ianya benar-benar menyumbang kepada statistik peningkatan kemalangan jalan raya? Bagaimana? Puan Tamil?
2: Okey, saya memang tak nafikan faktor keadaan jalan, persekitaran jalan, jalan lubang, lopak and all that memang menyumbang kepada satu-satu kejadian kemalangan lah. Tetapi kalau kita tengokkan secara keseluruhan tu, kebanyakan kemalangan yang berlaku tu adalah di jalan yang sempurna. Contohnya di lebuh raya. So nak kata infrastruktur tu menyumbang kepada kemalangan tu, tak bolehlah nak kata secara menyeluruh. Memang ada. Dan saya juga perasan bahawa sekarang, zaman sekarang ni, publik, orang awam ni pun peka.
1: Betul.
2: Dengan jalan berlubang. Walaupun dia membawa kereta, memandu kereta, tapi bila dia tengok ada lopak, jalan berlubang tu, dia tak hesitant to call atau buat aduan secara atas talian kepada pihak berkuasa tempatan. Sekarang kan mudah, Cik Is.
1: Benar.
2: Semua online aja.
1: Betul.
2: So dia buat aduan, dia kata jalan berlopak. So benda tu dah boleh dibaiki.
1: Yeah.
2: Dan namun infrastruktur tu memanglah menyumbang, tetapi bukan secara keseluruhan.
1: Okey.
2: Tu je lah.
1: Jadi sistem sahaja tidak mencukupi ataupun bukan faktor utama lah.
2: Ya, betul.
1: Okey, baik. Kalau berkenaan dengan kemalangan motosikal yang berlaku di atas jalan raya ni, masyarakat ataupun pengguna mengaitkan dengan sikap, kita bincangkan balik, kita fokus balik kepada sikap. Sebab apa pendekatan ataupun Puan Tamil tadi fokusnya berkenaan dengan sikap kita,
2: betul,
1: di pengguna jalan raya, seperti menyelit, melawan arus, tidak memakai topi keledar dengan betul, ubah suai motosikal secara tidak sah. Adakah ini antara perkara yang sering dikesan, sering JPJ nampak? Macam mana Puan Tamil?
2: Ya, betul. JPJ sememangnya mengesan pelbagai bentuk ketidakpatuhan terhadap undang-undang jalan semasa operasi dan pemeriksaan yang dijalankan. Antaranya termasuklah pengubah suaian motosikal yang tidak mengikut spek. Sekarang motosikal bukan bentuk motosikal, macam kerengga. Diangkatnya exhaust. Dia punya cara pegangan handle pun bukan standard.
1: Tayar nipis.
2: Betul. So memang kami menitik beratkan perkara-perkara ni apabila kami menjalankan sekatan jalan raya.
1: Okay.
2: Terutamanya apabila kita membuat operasi motosikal.
1: Mm-mm.
2: Yang kerap kami adakan lah. Yang apabila kami buat pemeriksaan tu, memang kesalahan-kesalahan ni kami kesan dan kami minta kalau terlalu ekstrim, memang penyitaan akan dibuat terhadap motosikal tersebut.
1: Adakah sebab itu operasi terus dijalankan oleh JPJ dari semasa ke semasa dan berterusan tanpa henti?
2: Ya, betul. Memang kita kena, because hari ini kita kesan motosikal tu, besoknya kita kesan motosikal lain pula. Maksudnya atas jalan tu memang terlalu banyak motosikal yang diubah suai. Dan minta maaf lah Cik Is,
1: nak
2: maklum. Kerana yang kategori penunggang motosikal tu adalah yang muda-muda.
1: Alamak.
2: Yang memang generasi golongan muda. So that is why ada, apabila kami tahan tu, ada juga penunggang motosikal yang masih belajar di universiti, di IPTA.
1: Tapi lesen FPS. Ada.
2: Lesen ada. Cuma mungkin gian dia kot nak bawa motosikal jenis yang beraksi tu.
1: Okey, faham.
2: Untuk satu, untuk menarik perhatian mereka. Dan sekarang mereka suka viral. Ambil gambar, masuk dalam media. Untuk sebenarnya untuk dapatkan like yang tinggi.
1: Betul. Cik Is. Dengan kawan-kawan juga. Sebab apa, bila ada berkumpulan dengan kawan-kawan kan. Kawan-kawan ni bagi tahu, alah, motong ku ni biasa je lah. Contoh macam itu kan. Lepas tu, bila kena tahan, marah, kena saman. Tak boleh, kena ikut undang-undang yang telah ditetapkan oleh JPJ. Jadi jangan sampai kena saman. Jangan sampai saman, okey lagi. Jangan sampai motor kena angkut.
2: Betul, kan?
1: Sampai kena sita. Tetapi apabila ramai yang berangkapan, JPJ hanya mahu mengeluarkan saman kepada pengguna motosikal. Pandangan puan berkenaan perkara tersebut. Katanya salah kecil je saman. Kena juga. Macam mana, puan?
2: Tak juga. Kita tak adalah nak kejar saman.
1: Okey.
2: Tapi kalau dah kesalahan tu terlalu ekstrim.
1: Betul.
2: Kita terpaksa, Cik Is, untuk keluarkan saman. Dan untuk kesalahan teknikal ni, biasanya kami akan keluarkan satu notis hijau, iaitu notis PG1, di mana dalam notis tu jelas dinyatakan hendaklah ditukar exhaust kepada exhaust standard, handle standard, all this. Kita akan bagi satu notis lah. Kalau contohnya dia tak ada side mirror tu, dia kena pasang side mirror.
1: Benar.
2: So selepas 10 hari dia dah ubah suai, I mean dah tukar kepada peralatan yang standard tu, dia kena tunjuk dan hanya settlekan saman yang telah dikeluarkan lah. Itu. So sebenarnya kami tak adalah nak kejar, tapi ada masa apabila kami jalankan operasi motosikal ni, ada juga kesan kesalahan yang mana insurans dia ada,
1: okay.
2: Rotex tak sempat nak renew.
1: Okay.
2: Padahal sekarang motosikal Rotex RM2 aja.
1: Sebabnya
2: dia boleh aja.
1: Betul.
2: So kita minta anggota tu, I mean OKS tu, bukakan app dia, app MyJPJ tu.
1: Buat kat situ
2: terus
1: juga.
2: Terus buat. Masukkan renew Rotex terus.
1: Saya rasa pemahaman telah pun diberikan. Tetapi kita sebagai pengguna jalan raya, janganlah melawan. Ikut sahaja undang-undang yang telah pun ditetapkan. Dan saya yakin JPJ telah pun sentiasa menguatkuasakan undang-undang dalam penguatkuasaan untuk mengurangkan kemalangan, khususnya melibatkan penunggang motosikal. Tetapi selain penguatkuasaan, apa lagi usaha lain yang telah pun dilakukan oleh pihak JPJ?
2: Selain penguatkuasaan, kami adakan advokasi. Advokasi macam inilah, bila kita tahan penunggang, terutamanya penunggang motosikal yang masih bersekolah, remaja yang masih bersekolah tu, kita bagi khidmat nasihat. Lepas tu selain daripada tu, kita juga dedahkan mereka dengan pendidikan. So salah satu program yang kami adakan adalah program kadet.
1: Okay.
2: Kadet JPJ, di mana di sekolah-sekolah dah ada kadet JPJ.
1: Betul.
2: Di sana kami akan adakan ceramah, pendedahan melalui gambar-gambar, bukan gambar iklan, dia lebih kepada aksi.
1: Okay.
2: Aksi-aksi macam ni elakkan.
1: Faham.
2: Pasal ia bukan sahaja mengakibatkan diri you terdedah dengan satu-satu kejadian yang buruk, maka ia juga kepada pengguna jalan raya yang lain. So pendedahan mereka dengan menunjukkan gambar-gambar yang mana aksiden teruk.
1: Betul.
2: So mereka sedarlah, oh rupanya bawa rempit ni boleh.
1: Betul.
2: Kena aksiden, saya boleh jadi salah satu mangsa. So pendedahan tu terlalulah. So selain daripada pendidikan, kita juga adakan advokasi. Dua perkara lah yang kami tekankan.
1: Sebab apa, semasa kita mengambil lesen memandu, kita belajar di sekolah memandu, kita tak diajar perkara-perkara tersebut.
2: Betul.
1: Kita diajar untuk mengambil, menyempurnakan lesen memandu tersebut. Tetapi banyak sudah semestinya penguatkuasaan, advokasi yang telah pun dilaksanakan oleh pihak JPJ dalam membendung kemalangan motosikal, lagi-lagi pengguna motosikal di jalan raya. Terima kasih banyak-banyak. Sebelum kita habis, selepas ni ada lagi pusingan terakhir. Banyak sebenarnya yang telah pun kita kupas. Kita berjeda sekali lagi, jangan ke mana-mana. Kembali lagi selepas ni, dan Sanal FM sentiasa di hati.

0: Pemandu kereta yang dipercayai menyebabkan kemalangan hingga mengorbankan dua remaja perempuan di Jalan Padang Tembak, Teluk Intan semalam didapati positif dadah jenis benzodiazepin. Ketua Polis Daerah Hilir Perak ACP Chua Kok Lian berkata lelaki berusia 28 tahun itu ditahan dan disyaki memandu di bawah pengaruh dadah ketika kejadian. Siasatan awal mendapati suspek hilang kawalan ketika cuba memotong kenderaan sebelum merempuh sebuah motosikal, sebuah kereta dan seorang kanak-kanak. Dua remaja berusia 16 dan 17 tahun maut di lokasi kejadian, manakala kanak-kanak berusia 7 tahun cedera dan dirawat di Hospital Teluk Intan. Kes masih disiasat.
1: Masih lagi kita bersama dengan Puan Tamil Mani Alega selaku Ketua Unit Pengurusan Aduan dan Siasatan JPJ Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur berkenaan dengan mangsa sikap atau sistem penunggang motosikal yang kita bincangkan pada pagi ini. Puan, kalau tadi kita dah fokus sebenarnya berkenaan dengan sikap, sistem, ada juga berkenaan dengan punca-punca lain seperti pengaruh dadah, alkohol yang menyebabkan kemalangan jalan raya. Bukan setakat penunggang motosikal saja, Puan Tamil, pengguna jalan raya yang lain, kereta dan sebagainya kan. Jadi perubahan yang dilakukan supaya statistik kemalangan dan juga kematian melibatkan penunggang motosikal ni benar-benar dapat dikurangkan, dan dalam masa yang sama mungkin pesanan dan juga harapan kepada semualah, tak kira penunggang motosikal, pemandu kereta, kita sebagai pengguna jalan raya, supaya kita di Malaysia ni menggunakan jalan raya dengan selamat dan berhemah. Silakan.
2: Okey. Cik Is, sebenarnya tiada satu penyelesaian yang boleh menyelesaikan isu ni secara bersendirian. Ada tiga perkara lah. Perkara pertama adalah pengguna jalan raya tu sendiri.
3: Okey.
2: Of course lah, ini adalah sikap dia.
3: Benar.
2: Iaitu mengutamakan sikap tanggungjawab dan pematuhan semasa berada di atas jalan raya.
3: Sungguh?
2: Pematuhan undang-undang lah semasa berada di atas jalan raya. Maksudnya niat dia, nilai nyawa dia dan juga pengguna jalan raya dengan lebih precious lah. Maksudnya dia dia titik beratkan tentang nyawa orang lain juga, bukan betul diri dia sendiri. Ya. Itu adalah perkara yang pertama. Kedua adalah pendidikan keselamatan jalan raya diteruskan secara berterusan. Sebab tu kita JPJ adakan advokasi, program kadet JPJ. Selain itu ceramah-ceramah juga kita kerap adakan.
3: Okay.
2: Selain daripada itu, kita juga adakan macam program pendedahan kepada orang awam. Contohnya di shopping mall ke mana-mana, kita juga dijemput untuk mengadakan program pendedahan tentang jalan raya kepada mereka. So kita adalah brochures and all that untuk diberikan kepada orang awam.
3: Okay.
2: So bukan sahaja pada ibu bapa sahaja, dengan anak-anak mereka pun mereka akan beri pendedahan. That means kepada semua kategori pengguna jalan raya lah.
3: Betul.
2: Okay. Yang ketiganya adalah penguatkuasaan. Penguatkuasaan dilaksanakan secara konsisten terhadap mereka yang masih engkar mematuhi undang-undang jalan raya.
3: Yeah.
2: So sebab tu penguatkuasaan akan dijalankan secara berterusan. Akhir kata, keselamatan jalan raya bukan tanggungjawab satu agensi sahaja.
3: Betul.
2: Ia hendaklah diangkat oleh semua kategori pengguna jalan raya.
3: Betul.
2: Lah.
3: Semua pihak perlu bekerjasama.
2: Betul. Satu lagi, jalan raya bukan tempat untuk kita berlumba, Cik Is.
3: Betul.
2: Menunjukkan kehebatan atau mengejar kandungan media sosial. Sebaliknya, jalan raya ialah ruang untuk kita kongsi bersama. Dan setiap keputusan yang kita buat ketika memandu atau menunggang boleh memberi kesan kepada nyawa orang lain juga. So di sini saya ingin mengajak semua pendengar National FM supaya menjadikan keselamatan jalan raya sebagai satu budaya, bukan sekadar satu pilihan. Pematuhan kepada undang-undang bukan kerana takut kepada saman.
3: Betul.
2: Tetapi kerana kita menghargai nyawa sendiri, keluarga dan orang lain. Dan satu lagi, pendedahan tentang keselamatan jalan raya ni, kita kena pupuk daripada kategori pelajar sekolah lagi.
3: Ya, betul.
2: Baru, walaupun pelajar sekolah ni, kategori macam contohnya umur 12 tahun, belum ada lesen. Tetapi kita buat pendedahan kepada mereka supaya mereka apabila ayah dia bawa laju pun dia boleh tegur ayah dia.
3: Ya.
2: Papa jangan bawa laju. Dekat sekolah cikgu dah ajar dah. Tak boleh bawa laju. Boleh berlaku kemalangan, you know that. So pendedahan dari di peringkat sekolah lagi.
1: Saling mengingatkan.
2: Ya betul. Mm-mm. Pasal satu sahaja benda ni boleh berlaku. Mm-mm. Sikap manusia.
1: Betul.
2: Kita berubah, kuranglah kemalangan di jalan raya.
1: Betul, sama-sama kita tingkatkan 3P ni, pengguna, pendidikan, penguatkuasaan.
2: Ya betul. Ha,
1: okey, berhemah di jalan raya, ingatlah orang yang tersayang. Terima kasih banyak-banyak Puan Tamil Mani Alaga selaku Ketua Unit Pengurusan Aduan dan Siasatan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, mengupas dengan lebih lanjut berkenaan penunggang motosikal mangsa singkap atau sistem. Kongsikan manfaat yang berguna ini kepada semua di FB kami, kata cariannya Nasional FM, sentiasa di hati. Sampai kita jumpa lagi, Puan.
2: Yes, okay,
1: baik.
2: Thank you, Chase.
1: Terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Alpha 2.0 hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pastikan wakaf anda bersama ASNB.
1: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
2: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
1: Bawa pulang Honda CR-V, Jeku J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
2: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttpn.gov.my. Tertaluk terma.
3: Anda pertama kali hendak keluar mengundi? Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
4: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
5: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
6: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwaan apabila diarahkan.
7: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Baik, 11.15 minit pagi waktu sekarang ini kita memasuki rancangan tajaan perkongsian berkenaan kurikulum persekolahan 2027 pembentukan adab dan akhlak. Kita dah bersedia ni awal ni untuk tahun 2026 ni bersama dengan Ustaz Edianto bin Sutijo selaku penolong pengarah sektor kurikulum pendidikan Islam dan Bahasa Arab bahagian pendidikan Islam Kementerian Pendidikan bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Kalau kita lihat hari ini Ustaz, pembentukan adab dan akhlak yang menjadi perkara yang sangat diberi perhatian dalam KP 2027 dan dari sudut pendidikan Islam, Ustaz melihat bagaimana sebenarnya peranan mata pelajaran ini dalam membentuk karakter murid dan mungkin ada pembaharuan yang dibawa berbanding pendekatan sebelum ni. Ustaz, silakan.
1: Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih kepada DJ Is atas jemputan pada pagi ini. Baik, bila sebut KP 7 ni mungkin ada yang tertanya, macam ada yang tak tahu kot rasanya.
0: Mungkin, mungkin dan dalam masa yang sama awal benar bawa ni 2026 kan? Ha, macam mana Ustaz?
1: Baik, bila sebut KP 7 ni secara umumnya kita kena faham KP 7 ni bila cukup satu circle kurikulum, kita akan ada perlu perubahan kurikulum yang untuk sesuaikan dengan semasa bagi murid tu. Kita panggil pada wakil murid tu, keadaan kita untuk sesuaikan kurikulum yang dibawa dengan murid yang kita tengok dengan perkembangan dari sudut teknologi, perkembangan budaya dan sebagainya.
0: Faham?
1: Okey. Sebab tu dalam KP 7 tu sendiri dia menekankan kepada kompetensi dan pembentukan karakter. Bukan kita kata kurikulum yang sebelum ni dia tidak pernah untuk sebagai kata membawa untuk murid itu menguasai kompetensi dan karakter itu, pembentukan karakter. Cuma kita sebut KP 27 ni kita jelmakan secara khusus. Kalau kita tengok sebelum ni pada KBSR, KBSM, dia adalah bentuk pada exam oriented. Murid ni hanya menguasai ilmu pengetahuan itu bagi untuk dia boleh memahami sesuatu kandungan. Tetapi dalam masa sama kita tak nafikan karakter, kompetensi itu dijelmakan secara umum sahaja.
0: Benar.
1: Tetapi kompeten, untuk KP 27 ni kita jelmakan secara khusus. Lagi-lagi pendidikan Islam ni adalah satu subjek yang sangat memberi peranan besar pada untuk membentuk kompetensi murid dan karakter murid.
0: Betul.
1: Bagi dalam masa sama kita bincang ini bagi pembentukan adab dan akhlak itu sendiri sebenarnya. Sebab tu kalau pembaharuan kita tengok sendiri sebagai contoh. Dulu kalau kita lihat dari sudut bagaimana kurikulum semasa sekarang yang sedang berlangsung KSSR, KSSM. Kita bagi contoh mudah. Yang mana kurikulum sedia ada dia membawa ataupun berasaskan kepada standard dan juga tidak menolak dan dalam masa sama untuk membawa nilai-nilai murni dalam kurikulum tu.
0: Betul?
1: Okey. Tapi dari sudut untuk murid aplikasikan, jelmakan dalam bentuk adab perbuatan dia secara harian, kita perlu melihat pada hari ini sangat-sangat penting. Contoh banyak isu-isu tertentu yang kita lihat seperti murid boleh bunuh diri. Sebab kenapa pembentukan karakter itu sangat penting?
0: Kerisauan kita
1: pada hari ini. Murid pandai, murid cerdik. Anak-anak kita, kita kata dari sudut pengetahuan ilmu dia sangat bagus.
0: Bijak dan cakna sebenarnya.
1: Betul. Dia bijak, dia pandai, akan tetapi dari sudut karakter dia, dia adalah satu perkara yang sangat penting. Sebab tu pendidikan Islam kami sendiri pembaharuan kita akan lihat. Sebab tu contohnya dalam bidang pendidikan tu ada beberapa bidang. Kita ada 7 bidang. Salah satu bidangnya sebelum ni kita sebut sebagai bidang akhlak sahaja. Hari ini sebut bidang akhlak dan tasawuf. Sebab apa? Untuk kita supaya murid ini dia boleh dipelihara dari sudut akhlak perbuatan dia.
0: Betul.
1: Dan termasuk hati dia. Contoh kita pada dalam tasawuf ni bahasa mudahnya adalah memelihara hati, menjaga hati. Murid ni pandai, murid ni cerdik. Tetapi dia mudah rasa kecewa. Contoh kan, kenapa dia kecewa sampai boleh sanggup? Contohnya kita ambil situasi mudah yang sampai murid kita tak boleh nak jangka macam mana murid yang umur sebenarnya boleh nak bunuh diri.
0: Betul.
1: Kerana hati yang tidak kuat. dari sudut tingkah laku kita dah nampak juga karakter dia, tapi karakter yang sepatut adalah secara kita kata sempurna perbuatan tingkah laku dan hati yang kuat,
0: sifat dalaman dan rohani itu perlu ditekankan.
1: Sebab tu dalam kurikulum ni kita ada empat elemen teras utama pembentukan karakter.
0: Okey, apa dia Ustaz?
1: Dia penyayang. Penyayang ni pertama mestilah sayang pada diri sendiri.
0: Betul.
1: Kan? Okey. Kemudian kita ada berdaya tahan. Berdaya tahan tu sangat penting. Sebab tu dalam negeri Islam sendiri dia mengajar pada tentang berdaya tahan kita dalam menghadapi contoh takdir Allah Ta'ala pada kita.
0: Betul.
1: Hidup miskin contoh, kita wajib tetap berusaha. Tetapi dalam masa sama kita tidak menyalahkan Allah Ta'ala menjadikan kita miskin. Jadi panggil daya tahan. Kemudian berupaya memimpin. Dia boleh memimpin rakan lain dan juga murid itu warga negara aktif. Itu di antara empat elemen utamalah.
0: Betul.
1: Untuk kita bawa dan kita sambut dan kita susun kurikulum ke Islam ini dengan bawa juga elemen empat teras dengan secara bersepadu dalam konten-konten ke Islam itu sendiri.
0: Sebab ianya berkait dengan adab dan akhlak yang diajar dalam kelas, tetapi cabarannya bagaimana nilai tersebut
1: betul
0: dapat diamalkan dalam kehidupan seharian, lagi-lagi untuk pelajar kita lah kan. Bagaimana sebenarnya KP27 ni memastikan anak-anak murid, pelajar bukan sahaja belajar dalam kelas tetapi mengamalkan dan menghayati dalam persekitaran kehidupan.
1: Ustaz. Baik. Guru adalah kita panggil satu watak utama penting untuk menjayakan kurikulum Persekolahan 27 yang mana kita ini adalah berorientasikan kompetensi dan kita nak supaya murid boleh dibentuk karakter dia. Sebab tu dari sudut kita kata kita nak murid ni boleh hayati, guru ni adalah satu peranan utama dalam dia nak melaksanakan aktiviti itu, memastikan dalam pelaksanaan aktiviti itu. Seperti contoh kita kata bila dia belajar tentang wuduk. Dulu zaman Is sendiri belajar dulu wuduk, kita okey cara wuduk, apa rukun wuduk, okey ni
0: semuanya dah ada dalam buku teks.
1: Okey, kalau tak buat rukun wuduk ni okey akan tidak sah sembahyang. Okey, lepas tu tapi dalam KP27 kita laksanakan aktiviti tu dengan membentuk karakter. Sebagai contoh, okey kita kata Ahmad, kita kata Is lah, kita kata Is,
0: okay. Saya
1: okey Is kata ambil wuduk ni, sunnah dia mengambil menggunakan air yang sedikit. Kita jangan membazir air. Seperti Nabi adalah hadis sebut kerana Nabi SAW ia tawadhu bil mud. Nabi berwuduk dengan satu cupak air. Mana satu cupak? Maknanya menggunakan air yang minimum. Okey, karakter yang nak kena bawa kita nak keluar kepada tu apa? Di situ Nabi nak memperingatkan kepada kita. Contoh kita boleh kata, okey, apa karakter yang boleh kita nak jelma pada murid? Kita kena beritahu pada murid dalam masa yang sama, bukan hanya pada berwuduk saja untuk menggunakan air sedikit. Apa-apa dalam kehidupan kita, sebagai contoh, Nabi nak ajar pada kita sebenarnya kenangkan orang lain. Di situ ada hati penyayang tak?
0: Kalau dulu suruh ambil wuduk,
1: ambil wuduk saja.
0: Okey,
1: ambil wuduk saja kan. Okey. Kita nak beritahu pada murid ni. Okey. Ambil wuduk dengan air yang sedikit, kita nak mengajar tentang berfikir orang lain. Fikirkan orang lain. Orang lain pun ada juga nak guna air.
0: Betul.
1: Bahkan ada orang tak boleh nak minum air. Jadi di situ membentuk karakter pada murid tak? Daripada konten yang dia belajar, itu yang kita nak bawa pada murid secara orang kata penghayatan dan peramalan yang tuntas pada konten tu.
0: Saya dapat juga tadi berjimat cermat. Jangan membazir. Okey, faham.
1: Jadi banyak konten yang kita sebenarnya boleh selitkan dalam aktiviti untuk jelmakan karakter sebagai amalan pemahaman murid itu sendiri sebenarnya.
0: Betul. Dan dalam masa yang sama, media sosial memberi pengaruh yang besar dalam kehidupan seharian kita kan.
1: Kalau media sosial ni satu perkara yang kita rasa semua orang kita boleh sebut kerisauan yang sangat-sangat
0: penekanan lah. Sebab apa, dalam masa yang sama kita membesar dan juga kita kena beradaptasi dengan teknologi masa kini. Pendekatan baharu dalam pendidikan Islam melalui KP27 untuk memastikan pelajar, murid bukan sahaja cemerlang dalam pelajaran tetapi mempunyai sifat dan juga akhlak yang baik.
1: Okey. Kita di Kementerian Pendidikan, kita ada dasar pendidikan digital.
0: Betul.
1: Dan kalau kita lihat juga pada KP 27, bila sebut KP 27 ni isfaham eh,
0: faham.
1: Kurikulum persekolahan 27.
0: Betul.
1: Okey. Dalam KP 27 kita ada 7 kompetensi. Salah satu kompetensi ialah fasih digital.
0: Okey.
1: Fasih digital di situ bukan bermaksud murid ni hanya berkemahiran dalam menggunakan teknologi sahaja. Semata-mata. Dalam masa yang sama, murid ni ada keupayaan dari sudut dia ini orang yang menjaga adab dia dalam menggunakan media sosial, dalam dia menguasai kemahiran dalam digital tersebut. Itu juga adalah sebagai penekanan kita dalam KP 2027.
0: Okey.
1: Okey, baik. Saya sebut sebagai contoh. Zaman kita sekarang ni, apa sahaja bentuk penyebaran maklumat, sama ada maklumat yang benar atau maklumat yang benar, semua banyak melalui media sosial.
0: Sungguh?
1: Kita cuba kita imbas balik zaman Nabi sallallahu alaihi
0: wasallam.
1: Dulu zaman Nabi pun viral-viral ni sudah berlaku. Tapi dulu dia tidak melalui media sosial seperti
0: betul
1: hari ini. Dia melalui syair. Sebagai contoh, kalau kita tengok saya bawa sikit kisah, kita kata bagaimana asal hijrah ke Habsyah. Sahabat Nabi ini pernah berhijrah ke Habsyah,
0: yeah,
1: dan tinggal di Habsyah, mendapat jaminan perlindungan daripada raja Habsyah, raja An-Najasyi itu. Okey, tetapi kenapa mereka balik semula ke Makkah pada waktu itu? Salah satunya adalah kerana isu viral. Viral, tapi viral bukan guna media sosial, tapi menggunakan syair. Maknanya kita lihat zaman ni berlaku pun sudah, bukan kata zaman hari ni berlaku, kita kata kerisauan kepada perkara-perkara yang kita kata tersebar secara, macam kita kata media sosial hari ni, dengan sehinggakan dibuatkan syair yang mengatakan bahawa sebab waktu itu bila Nabi baca ayat Quran surah An-Najm tu, bila sampai pada ayat fasjudu lillahi wa'budu tu, yang mendengar ayat Quran tu mereka rasa macam satu syair yang sangat hebat, sampai mereka teralpa, terlupa bila Nabi sujud tu semua orang Mekah termasuk orang musyrikin Mekah pun sujud. Jadi tiba-tiba orang kata, oh, semua orang Mekah masuk Islam. Waktu itu ada penyair-penyair musyrik ini, mereka mengambil kesempatan buat satu syair lalu sebarkan, iaitu sebenarnya tipu daya nak suruh orang-orang yang dekat Habsyah tu balik semua ke Mekah.
0: Okey.
1: Itu tipu daya sebenarnya.
0: Faham.
1: Mengambil kesempatan kepada apa yang peristiwa berlaku pada Nabi SAW.
0: Kan?
1: Jadi, bila kita lihat keadaan itu sebenarnya, kalau kita lihat pada hari ini sebenarnya, kami pendidikan Islam dalam untuk memperkasakan pendidikan yang ada, okay, kita cuba membawa satu kemahiran pemikiran pada murid yang sesuai. Contoh, sebagai contohnya, kita bawa pemikiran usuli. Mana pemikiran usuli? Bahasa mudahnya, murid ni tahu halal, haram. Apa kesan pada dia? Dan apa bila dia menghayati dari sudut satu hukum tu, dia akan boleh menahan diri dan boleh membezakan mana perkara yang betul, salah.
0: Ya, yeah, betul.
1: Sebagai contoh lagi, kita kata pemikiran tabayyun, dia sentiasa untuk mencari kebenaran suatu perkara. Okay. Bahkan bukan hanya daripada media sosial. Contoh, kawan di sini di sekolah pun kita akan ajar mana-mana ni. Bila kawan bawa satu berita, sekarang ni jangan main-main, murid pun di sekolah, dia bawa berita pada kawan tu, berita

0: masa yang sama media sosial juga adalah perkara yang sama untuk dibawa bagaimana dia nak menjaga diri dia ataupun melihara diri dia melalui pembentukan akhlak dan adab dia tadi dalam menggunakan media sosial itu sendiri sebenarnya. Okay, sebab tu kalau kita tengok dalam bidang akhlak dan tasawuf tu, kita juga menekankan, kita kata hati inilah pintu. Sebab tu Allah telah sebut sendiri dalam Quran surah An-Nur, qulil mu'minin yaghuddu min absarihim. Nabi Allah Taala sebut, katakanlah, perintahkanlah wahai Muhammad kepada orang-orang beriman, kata Allah. Apa kata Allah? Yaghudduna min absarihim. Maknanya kamu itu tundukkanlah pandangan mata. Sebab di situ masuk tunduk pandangan mata itu adalah hati. Maknanya hati itu perkara yang sangat perlu untuk ditekankan dalam membentuk hati jiwa yang kental, yang berdaya tahan tu tadi, dan dalam masa akan terbit padanya penyayang, warga negara aktif, dan juga kita sebut tadi adalah sebagai, kita kata dia adalah orang yang boleh menghadapi apa saja situasi. Lepas jiwa dia kental, baru dia akan terjemahkan dalam bentuk perbuatan tingkah laku dia.
1: Benar.
0: Ini dipanggil, kita kata, akhlak dan tasawuf lah dalam bidang tersebut.
1: Betul.
0: Dia sebenarnya bidang akhlak tasawuf itu adalah maknanya bidang yang memang mengangkat secara khusus, kalau kita lihat pada kurikulum kita sebenarnya. Bukan cepat hari ini je, dari dulu lagi.
1: Betul.
0: Bidang akhlak tu dah ada dah.
1: Betul, tak berhenti sebenarnya.
0: Tak berhenti. Itulah yang sebagai tunjang yang sering kita kata, dan setiap kali murid belajar bagi Islam tu, itulah yang ditekankan dalam kurikulum kita sebenarnya.
1: Itu yang kita bincangkan pagi ni, kurikulum persekolahan 2027, Pembentukan Adab dan Akhlak. Kita akan berjeda seketika, kembali lagi selepas ni. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: inilah cara kita belajar dulu Ustaz. Ha, kalau nak hafal bulan-bulan Islam, dengar lagu. Ha, kalau tak saya pun lupa sebenarnya. Ha, kan? Masih lagi kita
1: lepas hafal apa?
0: Alamak, janganlah tanya Ustaz. Padahal kita tengah bulan Safar ni. Baik, fokus kita pagi ni
1: berkenaan. Nak bagi apa? Rabiul Awal.
0: Oh, Rabiul Awal. Rabiul Akhir lepas tu kan?
1: Ni tak lama lagi sambut Maulid Rasul lah.
0: Kita ingat tiga je Ustaz. Rejab, Syaban, Ramadan. Sabur je. Bersama dengan Ustaz Edianto bin Sutijo selaku penolong pengarah Sektor Kurikulum Pendidikan Islam dan Bahasa Arab Bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pendidikan. Fokus kita pagi ini berkenaan dengan kurikulum persekolahan 2027 Pembentukan Adab dan Akhlak. Terima kasih juga anda saksikan siaran langsung ini menerusi FB Live Kata Cariannya Nasional FM sentiasa di hati. Pembimbing petugas Nur Azlina Nordin turut bersama-sama pada pagi ini. Kalau di sekolah, murid yang diajar tentang adab dan juga akhlak, bagaimana pula ibu bapa yang memainkan peranan dekat rumah ni, Ustaz, supaya nilai-nilai tersebut tidak terhenti di sekolah. Yeah. Belajar saja di sekolah tetapi terus diamal dan juga jadi sebahagian dalam kehidupan mereka.
1: Okey, baik. Bila sebut untuk membentuk karakter murid adalah tanggungjawab sama ni, kita nak kena clear dulu. Okey, saya tanya Is lah sendirian.
0: Apa dia Ustaz?
1: Is dulu bersama dengan ibu bapa berbanding bersama guru, mana yang lebih lama?
0: Di sekolah.
1: Kan? Di sekolah. Sampai masuk universiti.
0: Ya, betul.
1: Lebih lama bersama dengan guru.
0: Sebab waktu sekolah menengah saya masuk asrama pula. Memang dekat sekolah.
1: Maknanya kalau sekolah rendah tu ialah hari paling banyak duduk sekolah.
0: Ya.
1: Itu pun tengah hari bawa balik.
0: Sekejap je.
1: Betul. Kan? Okay.
0: Lagi-lagi kalau kat Selangor ni, pagi sekolah kebangsaan, petang sekolah agama.
1: Ya, betul. Kita nak sebut macam ni ya, Is, mudah. Okay, bila sebut tanggungjawab sama ni, kita semua kena faham. Guru, ibu bapa ni, dia adalah memang berganding bahu bersama. Mm-hmm. Guru tidak boleh kata ini adalah tanggungjawab penuh mak bapa.
0: Faham?
1: Mak ayah pula tak boleh kata tanggungjawab penuh guru. Sebab dua-dua adalah memang berperanan besar.
0: Yeah.
1: Dan kalau saya sendiri melihat, saya sendiri adalah kalau kita tengok membentuk pemikiran saya, yang membentuk dari sudut adab tingkah laku kita, sebenarnya juga kita tak kata mak ayah ni tidak membentuk karakter kita.
0: Betul.
1: Tetapi sebenarnya kalau kita lihat, guru jugalah merupakan antara yang paling banyak membentuk pemikiran kita, yang membentuk akhlak pada kita. Kan? Sebab tu kalau kita lihat pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
0: Sallallahu
1: alaihi wasallam. Okay? Bila Nabi sebut kullu mauludin yuladu al fitrah. Hadis ini sangat famous. Setiap yang dilahirkan itu dilahirkan dalam fitrah. Kan? Lepas tu Nabi sebut fa'abawahu. Nabi kata menggunakan istilah abawahu tu abun lah, abun ni. Sebab tu dalam saya nak supaya mak ayah di luar yang mendengar sekarang ni, guru-guru yang dengar, fahamkan apa yang saya nak jelaskan.
0: Okey.
1: Istilah tu jelas sebenarnya bagaimana kita nak sebut tanggungjawab sama ni. Abun ni, kalau Is faham apa abun? Orang panggil abi, abun tu apa?
0: Ayah.
1: Okay. Walid, walidun tu? Walid, biasa dengar walid.
0: Betul.
1: Juga orang sebut ayah. Tapi apa beza kedua tu sebenarnya? Sebab tu, kalau kita tengok, contoh kan, dalam Quran Allah SWT sebut, وَوَصَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. Allah telah menjadikan perintah kepada kita ini apa dia untuk kepada kedua orang tua kita, walidain ni, ihsan, yang mana kita kena ihsan pada kedua orang tua. Walid di situ maksudnya adalah ibu kandung ataupun ayah kandung kita. Walidain ni, mak ayah ni adalah status dari sudut kita kata biologi.
0: Okey,
1: mak ayah kita ni adalah kita hasil daripada biologi mak ayah kita.
0: Itu yang walid tadi itulah.
1: Walid tadi. Kalau abun ni tak semestinya. Abun ni adalah penjaga. Siapa boleh guru tu boleh tak dikategorikan dengan abun?
0: Boleh?
1: Boleh. Uh-huh. Kan?
0: Okay.
1: Sebab tu dalam batu disebut, tengok. Nabi sebut fa'abawahu. Nabi kata maka kedua orang tuanya, kalau kita jemah kedua orang tuanya lah, uh-huh. Tapi tak semestinya, mana termasuklah penjaganya. Penjaganya siapa? Juga guru.
0: Ya,
1: kan? Yang nak mencorakkannya sama, dia jadi Yahudi ke, uh-huh. Dia jadi Nasrani ke, uh-huh. Ataupun jadi Majusi.
0: Orang kata kita ni bagai kertas putih, selai kain putih, bagaimana jadi, dicorakkan.
1: Kita tidak boleh kata melepaskan tanggungjawab. Kata, oh ini tanggungjawab mak ayah.
0: Uh-huh.
1: Ini tanggungjawab guru saya, tak. Kita bekerjasama. Sebab bila dah murid ni sampai saja dia melangkah kaki masuk ke sekolah, kitalah abun dia, okay. Kitalah ayah dia, penjaga dia, yang nak membentuk karakter dia. Kemudian ibu, mak ayah pula, bila anak dia balik ke rumah, sampai pada dia, maknanya kedua orang tua adalah bertanggungjawab penuh untuk jaga.
0: Sungguh.
1: Jadi kalau ada perkara yang disebut sebagai kontradik ataupun bahasa mudah yang bercanggah, yang dibelajar di sekolahnya begini, di rumahnya jadi lain. Sebagai contoh, okay, murid buang sampah merata-rata,
0: mm-hmm.
1: Kita ambil dekat sekolah murid, mm-hmm. Kenapa buang sampah merata? Cikgu tak pernah nak tekankan untuk murid ini supaya bersikap, orang kata, menjaga kebersihan, okay. Mengamalkan budaya kebersihan,
0: mm-hmm.
1: Tapi budak di sekolah, mungkin contoh, kita pergi contoh dibiarkan saja. Di rumah ibu ayahnya mengajar untuk buang sampah, menjaga kebersihan,
0: mm-hmm. Betul.
1: Jadi berlaku kontradik tak? Jadi kalau salah satu sahaja yang tidak dikatakan sekata dalam membentuk karakter murid, sangat sukar untuk berjaya.
0: Bukan sekadar sekata, konsisten.
1: Ya, yeah. Dia tidak boleh tekal. Konsisten tu bahasa kampung. Kalau bahasa moden panggil tekal. Tekal, okay. Berterusan, betul, betul. Lah. Okay. Dan dalam masa yang sama, contoh, komuniti itu sangat penting. Komuniti nak membentuk, kita nak mengekalkan murid ni dah ada karakter, mungkin dia dah belajar, kita nak mengekalkan karakter tu, disebut macam is tadi, konsisten, tekal, yeah. Itu dia bukan hanya berlaku di sekolah.
0: Benar?
1: Bukan hanya berlaku di rumah,
0: mm-mm.
1: Di luar, okey, saya tanya Is lah, okey, Is nampak murid sekolah, contoh,
0: okay.
1: Murid sekolah, okey, yang budak-budak sekolah menengah lah,
0: okay.
1: Dia hisap rokok kat luar,
0: mm-hmm.
1: Apa Is nak buat? Tengok saja.
0: Kalau saya, memang saya tak buat apalah, saya takut kena pukul. Selalunya budak-budak ataupun pelajar-pelajar, kawan-kawan lah, masa sekolah menengah lu, yang nakal-nakal.
1: Sebab apa Is jawab macam tu? Takut nak tegur. Sebab pembudayaan kita tu belum berlaku sepenuhnya.
0: Ya, yeah.
1: Tapi bukan kata pembudayaan tu tak berlaku,
0: mm-mm.
1: Saya sebut tadi, tak berlaku secara sepenuhnya,
0: mm-mm.
1: Sebab tu bila PIBG, Persatuan Ibu Bapa dan Guru, kan, di sekolah, kita menyuarakan bila ada anak-anak kita di luar, bukan dalam sekolah, bukan di rumah, di luar, okay, kita juga, mak ayah mana-mana pun kena menganggap, sebab seperti tadi, fa'abawahu, abun, kita adalah orang, bila tengok anak, lagi-lagi budak yang bawah umur, kita boleh tegur dengan kerjasama secara berkomuniti. Kalau kita buat seorang, mungkin tak beli.
0: Ya, betul.
1: Mungkin Is kata, okay, Is buat report kepada jawatankuasa penduduk. Mungkin akan ada jawatankuasa penduduk secara beramai. Okay, pergi bila waktu sekolah tu tengah hari, ada satu kelompok kumpulan, dia tak boleh gerak seorang-seorang.
0: Betul, bahaya. Betul,
1: kan? Jadi maknanya pergi situ, duduk, menasihati budak. Okay, maknanya kita mengawal murid ini, bukan hanya di sekolah, bukan hanya di rumah. Maknanya tanggungjawab bersama tu adalah bukan kata tertaluk pada ibu bapa, guru, termasuk sebenarnya adalah komuniti sekali,
0: betul.
1: Mesti bertanggungjawab bersama.
0: Ya, benar.
1: Ini sangat penting. Sebab tu kalau kita lihat sendiri hari ini, kalau kita kita sampai tahap, saya minta maaf sebutlah, kata-kata ada kadang-kadang masyarakat kita di luar, bila tengok anak ni, tak apalah, bukan anak saya.
0: Betul, kan? Tak apalah, bukan sekolah saya.
1: Ya,
0: macam itu.
1: Ataupun dia kata, tak apalah. Contoh, guru sendiri, kalau dia tidak tidak menjadi orang yang bertanggungjawab bersama, dah anak awak saya nak tegur, tak boleh sekarang ni, biarlah anak awak jadi apa.
0: Risau, kan?
1: Ya.
0: Ustaz, kan?
1: Sebab tu, tapi kita jangan lupa, esok kita mati, Is, kita akan ditanya.
0: Betul.
1: Sebagai contoh lah, ayat Quran sebut, saya suka bawa ayat Quran supaya kita rasa benda tu zuk sampai ke hati kita.
0: Benar.
1: Disentuh, kan? Esok anak murid kita ataupun anak kita sendiri ataupun kita yang orang masyarakat setempat ni, Allah Ta'ala gambarkan bagaimana yawma tuqallabu wujuhum fin nar yaquluna ya laitana inna ta'na Allah ta'na rasula. Berkata orang yang di akhirat kelak, Ya Allah, dia kata pada waktu itu mereka dibolak-balik dalam dalam neraka Allah. Macam kambing golek, kita tengok ayam golek tu kan. Betul. Macam tu. Lalu mereka berkata, alangkah bagusnya dulu kami ni is, dia kata, taat pada Allah dan Rasul. Tiba-tiba kemudian dia kata, Rabbana ata'na sadatana wa kubara'na fadulna sabila. Ya Allah, dulu kami mentaati siapa? Pemimpin-pemimpin kami, pembesar-pembesar kami. Siapa pemimpin di sini yang paling mudah, paling dekat? Ibu apa? Guru-guru yang paling dekat. Kita guru yang memimpin dia, kita tak pernah pimpin dia betul. Akhirnya dia kata apa? Rabbana atihim di'afam la'adha' wal'anhum la'adhaman kabira. Wal'anhum la'nan kabira. Ya Allah, engkau gunakan azab lagi teruk pada. Kalau kita biar pun, esok kita di akhirat lagi teruk kita kena pada anak kita yang tadi, yang kita biarkan dia dalam keadaan orang kata sesat dia tadi. Ah, itu yang kiri. Sebab tu KP 27 ni saya sangat-sangat menyahut yang bila mana disebut berorientasikan kepada kompetensi dan juga pembentukan karakter melalui empat elemen teras melalui karakter tu. Yeah. Kami petugas Islam memang sangat-sangat bergembira sebab ini adalah bila di, bukan kata sebelum ni tak berlaku,
0: betul,
1: cuma dia dijelmakan secara lebih besar. Mm-hmm. Untuk diperkasakan, bukan hanya memperkasakan bagi Islam tu, memperkasakan akhlak murid tu sebenarnya.
0: Perancangan tu memang telah tersedia.
1: Yeah.
0: Dan 2027 yang menanti beberapa bulan saja lagi sudah semestinya akan terus diberikan tumpuan untuk pembentukan adab dan akhlak kurikulum persekolahan 2027. Pencerahannya bersama dengan Ustaz Edianto bin Sutijo selaku penolong pengarah sektor kurikulum pendidikan Islam dan Bahasa Arab bahagian pendidikan Islam Kementerian Pendidikan. Terima kasih banyak Ustaz atas perkongsian yang penuh manfaat pada pagi ini. Kalau anda terlepas, boleh kongsikan kembali. Cari saja di FB kami Nasional FM, sentiasa di hati. InsyaAllah sampai jumpa lagi Ustaz. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Ringkas 12 Tengah Hari. Tiada cadangan melaksanakan semula cukai barangan dan perkhidmatan GST bagi mengelakkan tekanan tambahan terhadap golongan berpendapatan rendah dan sederhana. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata GST bersifat regresif kerana cukai itu dikenakan berdasarkan penggunaan tanpa mengambil kira tahap pendapatan pengguna. Jelas beliau lagi, kerajaan hanya akan mempertimbang pelaksanaan semula cukai tersebut selepas median gaji rakyat mencecah RM4,000. Transformasi pasar dan tanah awam mampu meningkatkan keyakinan pengguna terhadap tahap kebersihan dan keselamatan premis. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kor Meng berkata sebanyak RM378.27 juta telah diluluskan membabitkan 2,253 projek menaik taraf di seluruh negara sejak tahun 2023 hingga kini. Usaha tersebut sekaligus dapat membentuk amalan menjaga kebersihan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan kerja-kerja mitigasi banjir di Muar dipercepatkan melalui peruntukan kecemasan sebanyak RM400,000. Usaha tersebut bagi melancarkan aliran air dan mengurangkan risiko banjir berulang. Esko Kerja Raya Pengangkutan Infrastruktur dan Komunikasi Muhammad Fazli Muhammad Saleh memaklumkan kerja-kerja pembersihan dan pedalaman Parit Haji Subari sedang dilaksanakan. Ia melibatkan laluan dari Parit Jamil ke Parit Bulat sepanjang 3.375 km dan dari Parit Seri Menanti ke Parit Bulat sepanjang 1.3 km. Pakistan dan Jordan mengecam tindakan provokasi Israel di Masjid Al-Aqsa dan pencerobohannya di wilayah Palestin. Menteri Luar Pakistan Ishak Dar dan rakan sejawatannya dari Jordan, Ayman Safadi bersetuju untuk mengadakan mesyuarat melibatkan negara Arab dan Islam bagi menilai perkembangan semasa serta menyelaras usaha diplomatik. Pencerobohan berulang kali oleh pendatang haram Israel mencemarkan kesucian tempat itu selain mencetuskan ketegangan dan menjejaskan prospek keamanan. Beberapa peluru berpandu yang dilancarkan secara mengejut oleh Iran dipintas Amerika Syarikat. Menurut Pusat Pemerintahan Amerika percaya, peluru berpandu berkenaan disasarkan ke arah pangkalan tenteranya di Asia Barat. Washington bagaimanapun tidak memperincikan lokasi khusus yang menjadi sasaran Tehran. Ia merupakan serangan pertama selepas kedua-dua pihak menghentikan serangan sejak hujung minggu lalu. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
2: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
3: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir RM1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
2: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
3: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
2: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.
4: Anda pertama kali hendak keluar mengundi? Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
5: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
6: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
7: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwat apabila diarahkan.
8: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM. Sentiasa di hati.

banda.

dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

0: Dah pertama kali hendak keluar mengundi? Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
3: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwaan apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional Aspirasi, Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Minit-minit terakhir sebelum menjengah satu tengah hari bersama dengan saya Azlan, Muslimin dan juga Muslimat sebagai panduan, disampaikan waktu sembahyang Fardu Zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Rabu 29 Julai 2026 Masihi, 14 Safar 1448 Hijri. Bbagi kawasan kota Kinabalu Sabah pukul 12.24 minit tengah hari, wilayah Persekutuan Labuan 12.28, Kuching Sarawak 12.49, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 1.23, Kuala Terengganu 1.16, Kuantan Pahang 1.17, Kota Baru Kelantan 1.20, Johor Bahru Johor 1.14, Bandaraya Melaka 1.20, Seremban Negeri Sembilan 1.21, Shah Alam Selangor 1.23, Ipoh Perak 1.25, Georgetown Pulau Pinang 1.27, Alustar Kedah 1.27 dan Kangar Perlis pukul 1.28 minit tengah hari. Baik saudara, selepas ini Nasional Relax satu tengah hari sampai pukul 4 petang. Dan 3 hari lagi untuk hari mengundi Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan 1 Ogos 2026 hari Sabtu, tunaikan tanggungjawab dan bersama-sama menentukan masa depan Negeri Sembilan. Setiap undi adalah bermakna. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Kena Relax 1 tengah hari hingga 4 petang.
1: Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai, selamat tengah hari untuk anda mendengarkan Nasional Relax ketika ini bersama dengan Zura. Tak relax tau kalau dengan Zura ni. Okey, untuk anda semua, selamat tengah hari. Dah makan ke belum tu semua? Selalu dengar kat petang. Ni bukan kat petang ke? Ni kat petang. Kadang-kadang menjadi kat tengah hari jugalah kan. Hari ni Zura menggantikan rakan-rakan Zura. Menggantikan Fauzi Mawzauki. Ada menggantikan juga Aida Jia yang nak pergi terbang menunaikan umrah juga kan. Tapi tak apa, Zura akan temankan anda, Zura akan hiburkan dengan lagu-lagu terbaik sepanjang bersama dengan Relax nanti. Dan Zura harapkan anda kekal sedengarkan kami lah di mana? Di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua umat Nabi? Masya Allah. Sihat ya? Makan dah? Kalau dah, alhamdulillah. Kalau belum pun alhamdulillah, tu tanda Allah suruh diet. Okey, baik. Baik, kita nak cerita pasal apa hari ni? Hari ni cerita syafaat Al-Quran. Syafaat tu apa? Ustaz ulang ya? Syafaat tu pertolongan. Saya teringat masa tu kita pergi Jordan tau. Ni gurau lah ya. Kami pergi Jordan. Lepas tu kami beli SIM card satu je. Kongsi 5 orang. Lepas tu member saya ni kadang-kadang tutup lah internet tu. Lepas tu kawan saya kata apa? Eh, buka syafaat. Buka syafaat. Saya buka syafaat. Oh, punya buka pertolongan internet. Jadi pertolongan macam-macam jenis. Dan pertolongan yang paling besar di mahsyar kelak adalah syafaat daripada Al-Quranul Karim. Siapa yang akan dapat syafaat pada Quran? Baik, yang akan dapat syafaat daripada Quran, yang pertama, orang yang membaca Quran dan mengamalkannya. Subhanallah. Tak bukan sahaja dalam mahsyar tu adik-adik, dalam kubur pun tuan-tuan perempuan. Nanti kubur akan datang satu makhluk, akan datang satu bentuk, yakni namanya Al-Quran, yang akan melingkari kita, yang akan jaga kita daripada malaikat azab. Ini hebatnya Quran. Dan kepada siapa-siapa yang banyak baca Quran, bagus, sangat bagus. Cuma ustaz nak nasihatkan, baca Quran bagus, tapi jangan lupa apa? Jangan lupa baca dengan tertil, baca dengan bacaan yang baik, baca dengan bacaan mengikut tajwid. Maka cari guru baca tajwid. Yang keduanya, kalau boleh baca terjemahan, biar kita faham Quran. Lagi best baca tafsir. Oh, ada beza ustaz terjemahan dengan tafsir? Beza. Terjemahan word by word. Tafsir kita boleh faham kenapa ayat tu turun. Kita boleh cerita siapa cerita dalam Quran tu. Jadi ni tafsir. Jadi banyakkan baca Quran, terjemahan, tafsir, baca dengan tartil. InsyaAllah kita tergolong pada orang yang mendapat syafaat Al-Quran. Lagi bagus kalau boleh jadi hafiz Quran. Wallahu'alam.
0: Nidaul Islam. #Penyiaran Jakim.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk Terma.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Alangkah bahagianya anda bersama kami. Nasional Relax di Nasional FM.
3: Baiklah, selamat petang untuk anda mendengarkan Nasional Relax hari ini bersama dengan Zura hingga pukul 4 petang nanti, okey? Dan anda, kalau anda boleh dengarkan kami lah seperti biasa di radio, ataupun anda juga boleh dengarkan kami sebenarnya di RTM Klik tau. Klik saja radio Nasional FM, anda pergi dulu ke RTM Klik dan klik terus ke radio Nasional FM, macam tu sebenarnya, okey? Jangan lupa juga untuk follow semua media sosial kami di Instagram kami, Nasional FM underscore Malaysia, Facebook kami Nasional FM Sentiasa Di Hati, juga TikTok kami Nasional FM. Klik semua, follow, okay? Follow je semua media sosial kami sebab banyak kami yang kata konten-konten terbaik yang menarik-menarik untuk anda, okay? Petang ni layan terus dengan lagu-lagu terbaru, lagu-lagu terkini, lagu yang best, nak hilangkan orang kita ngantuk kan. Kadang sebabnya kalau dah tengah hari dah makan, kadang kita ngantuk tu petang kat office ni. Jadi jangan ngantuk semua, orang kita terus kekal semangat sampai balik nanti lah. Kalau pukul 5, pukul 5 lah terus. Layan terus Nasional Relax bersama dengan Zura.

Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bersama kami Nasional Relax di Nasional FM.
1: Ada yang kita bayang ke tu? Kita bayang sebab apa tu kan? Okey, untuk anda, saya nak kongsi dengan anda lah kan, tentang tidur tau. Berapa lama anda tidur? Kalau untuk orang dewasa sebenarnya, kalau yang biasa cakap tu 4 jam pun dah cukup, sebenarnya tak cukup. Okey, sangat-sangat tak cukup kalau 4 jam tu. Kalau 5 jam Zura, kalau 5 jam pula masih terlalu singkat. Belum lagi cukup tu. Kita tambah sikit lagi. Okey, kalau 6 jam, ramai rasa cukup kalau 6 jam tu. Sebab badan rasa macam kata okey, tapi rasa macam belum puas lagi lah. 7 jam paras minimum lah yang disarankan lah. Okey, dan 8 hingga 9 jam cukup bagi orang dewasa. Macam kita ni dewasa kan, cukup lah 8 hingga 9 jam tu. Tapi kalau kita dah sekarang dah, orang kata dah meningkat dewasa ni kan, kalau di geng kakak petang biasa dah kertu-kertu macam tu, kita rasa macam 6 jam tu dah cukup dah tu. Tapi belum puas lagi lah, kena terlelap-lelap jugalah ke OP waktu rehat macam tu kan. Jadi untuk yang orang kata, untuk orang dewasa ni, tidur yang paling cukup ataupun tidur yang paling ngam lah untuk kita adalah tidur 7 hingga 9 jam, untuk bantu kita fokus, bantu kita emosi kita stabil dan kesihatan kita juga terjamin lah. Jadi 8 hingga 9 jam tu orang kita dah cantik dah tu. Jangan terlebih pula. Terlebih tu lah jadi macam gila bayang kan. Macam dah tak tentu hara jadinya. Okey, tidur tak cukup pun orang kita tak okey juga. Tak bagus juga. Tidur terlebih pun orang kita tak bagus juga kan. Sebabnya kadang kalau tidur terlebih ni jadi macam lemau sangat tu kan. Lama sangat pun tak boleh juga. Okey, pasal kita tidur dengan cukup antara 8 ke 9 jam lah macam tu. Kalau dewasa 7 jam tu dah mencukupi untuk kita. Okey, layan terus Nasional Relax hari ini bersama dengan Zura.

mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan

komputer. Risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: acara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Harap semuanya sihat, semuanya cemerlang pada hari ini insyaAllah. Dan Abang Bat seperti biasa dalam slot cara kita di Nasional FM akan berkongsi tips yang akan membantu menjadikan kita lebih hebat daripada diri kita sebelum ini. Dengan cara kita. Dan hari ini Abang Bat nak bawa ayat ni. Konflik tidak dapat dielakkan, tetapi bagaimana kita menguruskan konflik akan menentukan siapa kita. Topik kita hari ini adalah mengurus konflik, teknik untuk menyelesaikan pertikaian dengan bijak. Menarik ni. Dan ini sangat penting. Sebab apa penting? Kerana mengurus konflik dengan baik adalah kunci kepada hubungan yang harmoni dan produktiviti yang tinggi. Bukan sahaja situasi kita di organisasi, tetapi juga dalam family. Betul? Cara yang pertama untuk mengurus konflik adalah dengan mendengar secara aktif. Mendengar. Ramai orang tanya Ombat. Ombat, kalau konflik kan, apa saya patut cakap? Kalau nak elakkan daripada bergaduh, apa patut saya cakap? Dia bukan apa yang patut kita cakap. Kerana yang paling penting adalah kita dengar. Mendengar dengan teliti kepada pihak lain boleh membantu kita memahami perspektif mereka, cara pandang mereka, dan memudahkan kita mencari jalan penyelesaian yang adil. Dia macam inilah. Bayangkanlah kalau kita dengar cerita kawan kita tapi separuh jalan. Kemudian kita buat kesimpulan dah. Mesti akan salah faham kan? Sama juga dengan konflik. Kita kena dengar sampai habis. Dan tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, orang yang pandai bercakap bukannya orang yang paling banyak bercakap. Sebab orang yang pandai bercakap adalah orang yang akan banyak mendengar. Kerana ini akan jadikan percakapannya berkualiti. Dan kalau kita tengok kajian dari Harvard Business Review, mendengar secara aktif boleh mengurangkan konflik sebanyak 50%. Tu dia. Dan meningkatkan kepuasan dalam komunikasi. Jadi, belajar-belajar mendengar. Itu yang pertama. Cara yang kedua adalah mencari titik persamaan. Kita fokus kepada apa yang kita setuju dengan orang yang kita ada konflik ni. Okay? Alright? Dan ini akan menjadi asas kepada penyelesaian konflik. Abang Bak bagi contoh mudah-mudah je. Bayangkan kita tengah berbalah. Pasal nak pergi bercuti. Memang nak pergi bercuti. Tapi semua setuju nak pergi pantai. Ada yang nak pergi ke selatan, ada yang nak pergi ke utara, ada yang nak pergi ke timur dan barat. Alright? Masing-masing duduk berbalah ni. Tapi masing-masing tu setuju yang nak pergi ke pantai. Tempat tu mesti ada pantai. Jadi, apa yang kita boleh buat adalah mula dari situ, iaitu tempat tu ada pantai, dan kita bincang destinasi pantai mana yang terbaik. Sebab University of Michigan, kajian yang menunjukkan konflik yang diselesaikan dengan cara yang Abang Bat cakap tadi itu akan menunjukkan peningkatan 60% dalam hubungan kerja yang lebih baik. Ini akan sangat-sangat membantu. Boleh? Dan cara yang ketiga, yang ni bekerja cepat lah. Kita kena jaga emosi. Jangan marah-marah. Sebab kalau kita marah-marah tengah bincang, macam cuba memadam api dengan minyak. Lagilah besar api itu. Betul? Jadi bawa bertenang, kerana orang yang tenang akan menang. Okey. Baik, kita jumpa lagi dalam slot yang akan datang. Dan ingat, bersama Abang Bat dalam cara kita di National FM. Apa?
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
2: Alamak, stok dah habis. Tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar, macam mana ni?
3: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
4: Santai bersama kami di Nasional Relax, satu tengah hari hingga empat petang.
5: Baik, santai-santai je petang-petang ni bersama dengan Zura hingga pukul 4 petang. Dan kita dah berada di jam terakhir untuk National Relax hari ni. Relax ke hidup hari ni? Lagu-lagu macam mana? Okey ke semua? Jadi Zura nak raikan juga rakan-rakan kita di TikTok National FM ni. Antaranya ada Ita Rozaya. Dia kata terbaik DJ Zura. Best song dari bawah. Oh, lagu tadi tu. Takpelah, tak payah nyanyi lah. Tak kerti tu. Okey, seterusnya daripada Nilila, dia kata terbaik lagu-lagunya. Thank you. Thank you. So sweet. So sweet. Okay. Ana Morni juga ada. Juga siapa ni? Ada siapa lagi petani? Norisa. Ada CMS Fred juga ada. Tak bersiaran. Dia kata. Omar Dugasan juga ada. Ramli Lee. Hai. Pak So Omar juga ada. Kabir Sufi. ASWJ. Dia kata Chef Dimension GKP. Boleh lah tu. Boleh juga. Okay. Samali Nawang juga ada. Dia kata DJ Zura tetap bersemangat. Begitulah Zura ni kan. Jihad Bakar juga ada. Noxy Moses juga ada hari ni. Pak Cik Man. Hai Pak Cik Man. Ada Omar Yusof. Ada Kak Zila. Ada Metin. Ada siapa lagi ni ya. Lin Roslinda juga ada. Terima kasih lah. Ramai petang-petang ni. Nek Mok pun ada. Dia kata daripada Sarawak. Dengarnya. Baik Sadijah PI juga ada. Ramai hari ni. Daripada Ita Rozaya juga ada. Dia kata Sumandak Sabah. Salam Rabu yang ceria bersama DJ Zura dan National Relax. Okey, terima kasih untuk anda. Ramai lagi ni di Facebook National FM. Terima kasih banyak-banyak. Layan terus petang ini bersama dengan Zura hari ini hingga pukul 4 petang. Ini daripada Pasha, Aku Bukan Cinta. Layan terus National Relax.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk Terma.

0: dengarkan lagu-lagu terbaik di Nasional Relax, sentiasa di hati.
1: Ha, seperti mati lampu ya sayang. Mati ke tidak lampunya tu. Sebelum balik nanti, keluar dari office, tutup semua-semua lampu, okey. Jimatkan elektrik, okey. Ataupun sebelum nak keluar rumah tu, tengok lampu bilik air dah tutup ke belum. Air tu kadang-kadang anak-anak kita ni kan lupa tau. Kejap-kejap kan dia buka, dia tinggal je kan. Tengok dulu dah tutup belum. Jadi boleh tutup, dah tutup air ke belum. Dah tutup lampu ke belum. Boleh juga lah macam tu, ya. Petang-petang macam ni, okey. Dan kita dah sampai ke sini katanya. Kalau ada di relax ni, ada ni ya.
2: Tiba masanya Retro Relax. Retro Relax.
1: Wah, suara Aida G ya. Retro Relax. Lagu apa petang ni yang Zura pilih untuk Retro Relax hari ni? Sebabnya nak dengar macam tadi dah orang kita berdansa, kita berjoget kan. Dekat ofis, kat rumah tu kita nak tenang-tenang lepas ni. Nak gede-gedekan sikit orang kita suasana tu. Zura pilih lagu daripada Spring ni. Lagu Sejiwa. Mungkin harap-harapnya lah sejiwa dengan anda semula ya. Jomlah kita dengarkan daripada Spring ni dia. Sejiwa khas untuk anda.

0: sentiasa di hati.
1: Baiklah, selesai sudah Zura mengenalikan Nasional Relax hari ini. 3 jam kita bersama, diharapkan lagu-lagu semua anda sukalah semua, ya, hendaknya lah kan. Selepas ini anda akan bersama dengan rakan saya, sahabat saya, kakak saya. Kakak.
2: Adik.
1: Kakak ke? Kadang-kadang dia macam bayi tau. Bersama dengan Lin Zainal untuk geng kakak petang hari ini. Geng kakak petang keseruangan lah Lin ni, ya. Janganlah minta-minta saya masuk. Baik-baik, selesai sudah semua. Diharapkan anda terhiburlah sepanjang 3 jam kita bersama. Okey, jangan lupa, jangan tukar siaran anda. Teruskan mendengarkan Nasional FM. Selepas ini ada geng kakak petang yang akan temankan anda. Apa resepi kejap lagi? Apa luahan semua sebentar saja lagi? Okey, jangan tukar siaran. Okey, kita jumpa esok bersama geng kakak petang. Zura dan Lin akan kembali semula esok lah, ya. Bersama dengan anda, untuk anda semua. Baik semualah, selamat jaga diri semua. Kalau nak balik tu, hati-hati. Okey, baik semua. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, selamat petang. Ya, kembali bersama dengan saya Lin Zainul, temani anda dalam geng kakak petang. Hari ini saya bergerak solo sebab sahabat saya Zura, tadi tu kan yang dah dengar suaranya, temani anda dalam relax bermula satu petang hingga satu tengah hari hingga empat petang lah. Esok insyaAllah kami berdua akan bergabung kembali temani anda. Baik, hari ini hari Rabu ya, 29 Julai 2026. Semestinya lagu-lagu retro akan terus temani anda. Jangan dilupakan, kejap lagi ada resepi juga bagi memudahkan kita mendapat ilham nak memasak petang-petang ni ke, ataupun mungkin simpan resepi yang kami kongsikan untuk kegunaan anda lah kan, di masa-masa akan datang. Kadang-kadang kita faham orang perempuan ni, kalau hari-hari dah ke dapur tu, kadang-kadang fikiran kita pun buntu, tak tahulah nak masak apa hari ni ya. Semoga resepi yang dikongsikan itu dapat memudahkan tugasan anda di dapur. Baik, kita akan teruskan hiburan, jangan ke mana-mana. Inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.
2: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
3: Dah pertama kali hendak keluar mengundi, Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
4: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
5: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
6: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwat apabila diarahkan.
3: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
7: Ya, terus bersama-sama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat petang ya, saya ucapkan untuk abang-abang, akak-akak, adik-adik yang dari tadi tu tak berganjak. Dengarkan kami di mana saja anda berada lah. Baik, sebelum saya berkongsi resepi pada petang ini, saya nak kongsikan sedikit info semasa lah ya, yang saya ambil dari portal berita RTM. Antaranya, semua projek inovasi yang dihasilkan oleh peserta pertandingan inovasi TVET Kebangsaan disaran agar mendaftarkan hak cipta mereka bagi melindungi reka cipta yang telah pun dilakukan. Penekanan pendaftaran hak cipta dan juga pattern ini dilakukan untuk memelihara inovasi, untuk mengembangkan pasaran serta menjamin nilai komersial dan juga keselamatan pattern. Untuk program RDICE telah berjaya mendaftarkan lebih kurang 1,525 produk ciptaan dari Politeknik dan juga Kolej Community. Dan menurut Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim, langkah ini sangat penting ya bagi memastikan hasil inovasi tempatan bukan sahaja terpelihara malah berkeupayaan menembusi pasaran secara lebih meluas. Berita seterusnya, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam akan memperketat pemantauan dan kawalan terhadap aktiviti pendakian di seluruh negara, terutama di kawasan pegunungan ya, yang telah pun dikenal pasti berisiko tinggi. Dan turut juga akan dilakukan untuk menghadkan pendakian sehari atau compressed hike untuk mengurangkan risiko keletihan, kesesakan dan juga kos operasi mencari dan juga penyelamat oleh pihak berkuasa. Penguatkuasaan larangan pendakian sehari di kawasan berisiko oleh Jabatan Perhutanan Perak dan juga larangan oleh perhilitan dilakukan di kawasan eko pelancongan. Dan langkah ini termasuklah mengehadkan orang kata apa aktiviti pendakian sehari ya. Pendekatan ini diambil untuk mengurangkan risiko keletihan melampau oleh para pendaki, mengurangkan kesesakan laluan serta kejadian kecemasan sebelum ia berlaku. Sehubungan itu, Jabatan Perhutanan Negeri Perak menguatkuasakan larangan pendakian sehari atau compressed hike di kawasan berisiko, terutamanya manakala pihak perhilitan juga turut melarang ya aktiviti tersebut di kawasan eko pelancongan seliaan mereka. Jadi harap maklum ya. Baik, teruskan hiburan bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
4: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
5: Ya, teruskan Lin Zainul kalau buat seorang-seorang macam ginilah kan. Apa dia?
6: Awak terikut saya dah.
5: Itulah dia. Bila Zura tak ada, awak tadi saya rasa awak ada tinggalkan sesuatu mambang kuning ke mambang hijau dekat saya.
6: Mambang kuning sebab hari ni awak kan jurnal kuning.
5: Itulah dia. Sepatutnya tidak begini.
6: Saya nak masuk lancar je.
5: Itulah tiba-tiba lah kan.
6: Saya rasa sengaja balik kot. Mungkin saya tengok awak jadi macam terkelur.
5: Saya sebenarnya buat macam tu sengaja.
6: Kenapa?
5: Supaya pendengar ingat, oh ada Zura ke tu?
6: Kenapa tak boleh balik lagi tadi tu? Udah-udah baliklah dia kata. Dah jemur dengarnya.
5: Hey, dok. Takkanlah dah jemur sebab lepas ni kita nak kongsi rasa
6: kita, ya? Kita.
5: Kadang-kadang saya bahasakan diri saya kita.
6: Kamu ni.
5: Baik. Petang ni.
6: Apa resepinya, Lin?
5: Resepinya sedap tau. Ni Zura mesti suka. Resepi kerabu Maggi Thai.
6: Oh, sedap. Ini Lin, kalau tak sihat kan Lin, tekan-tekan pahit-pahit macam tu kan. Lepas tu kalau kita, kalau orang mengandung suka tu Lin.
5: Jangan kata mengandung, nak mengandung pun yang ala-ala Boroi pun suka.
6: Suka eh.
5: Abang-abang Boroi suka.
6: Abang Boroi suka eh.
5: Okey, dia punya bahan.
6: Okey.
5: Bahannya tak susah. Disebabkan apa orang kata kerabu Maggi Thai ni kesukaan ramai juga. Kita gunakan lebih kurang 2 paket Maggi lah. Untuk buat kat rumah anak-anak kan. Dan wajib ya kita gunakan Maggi Thai sahaja. Jangan gunakan Maggi biasa. Yang warna merah yang sedap tu Zura. Kemudian kita gunakan lebih kurang 2 sudu besar gula kabung Thai juga. Okay. 1 sudu kecil paste tom yum Thai juga. Ini boleh beli kat kedai pasar raya. Banyak jual eh. 1 biji jus limau nipis. Sebiji saja sebab kalau guna 2-3 biji masam lah Zura. Kemudian kita perlukan 1 sudu besar kicap sotong.
6: Oh, itu perlu kalau masakan Thai kan?
5: Oh ya, boleh beli kat pasar raya juga. Kemudian 1 sudu besar tadi 1 sudu besar kicap sotong lah saya dah sebut kan.
6: Betul lah, awak betul ke tidak ni?
5: Dia tulis 2 kali.
6: Oh, 2 kali. Maksudnya 2 kot, 2 sudu kot.
5: Tidak, satu saja. Ini kesilapan.
6: Sebab tu masin tau tu.
5: Ya, ini kesilapan menaip lah ni. Kemudian lobak merah kita sagatkan memanjang untuk hiasan dalam kerabu tu kan. Satu biji tomato kita hiris lah, ikut suka kita lah hiris macam mana. Daun ketumbar. Kemudian cili padi lebih kurang 7-8 dihiris halus. Yang merah ke hijau ikut kita. Kemudian bawang besar juga dihiris haluslah. Okey, untuk bahan hiasan ataupun bahan penyedapnya lagi, yang ni kita rebus sahaja ya. Kita perlukan dalam lebih kurang 3 sotong. Sotong bagi apa?
6: Sotong. Squid lah kan?
5: Saya tak tanya sotong dalam bahasa Inggeris.
6: Apa awak tanya? Apa sebenarnya?
5: Sotong apa sahaja? 3 biji ke apa?
6: Oh, 3 ekor.
5: 3 ekor. Ambil dandan bahasa Inggeris kau ya.
6: Saya bukan boleh macam tu.
5: Squid ya?
6: Cuak terus saya kan.
5: Okey, 3 ekor sotong.
6: Okey.
5: Kemudian dalam 7-8 ekor udang sederhana besar. Kemudian kita perlukan sosis. Sosis kan?
6: Sosis.
5: Itulah yang Zura sebut tu dalam 2 atau 3 batang.
6: Okey.
5: Dan juga crab stick dalam 7 atau 4 ke 5 lah macam tu. Semua bahan-bahan ni kita rebus. Tapi jangan sekejap saja Zura. Kemudian kita angkat, kita toastkan.
6: Okey.
5: Cara nak menyediakannya.
6: Macam mana tu?
5: Air rebusan sotong udang tadi tu jangan dibuang. Kita celurkan paket Maggi tu tadi.
6: Oh, Maggi tadi tu.
5: Kita celur agak-agak dilembut. Kita terus angkat, toastkan. Kemudian kita letak apa, Maggi tu dah ditoastkan, dah kering. Masuk dalam bekas besar. Kita masukkan sekali bahan-bahan yang bahan-bahan seafood tadi tu ke dalam. Macam sotong udang, sosis dengan juga crab stick tadilah. Kemudian kita campurkan bahan-bahannya tadilah. Gula kabung, apa,
6: kicap sotong,
5: ya, kicap sotong
6: tadi semua, ya.
5: Kemudian jus limau, kemudian tomato hiris, daun ketumbar, cili padi, bawang tadi tu kan. Satu paste, satu sudu kecil paste tom yam tu campurkan semualah bahan saya sebut tadi. Gaul sebati.
6: Oh, sedapnya. Dapat makan petang ni.
5: Lepas tu panggil anak-anak, panggil suami main, berkumpul kat meja makan. Sediakan pinggan, angkat sikit-sikit.
6: Tapi kalau dua bungkus tu, kalau tak saya cukup. Tak cukup lah. Kalau saya macam tu, dua bungkus tu, anak-anak saya pergi main bola sepak, saya seorang-seorang kat rumah,
5: celah gigi je kiranya.
6: Saya makan seorang yang itu.
5: Wow. Zura ingat kita berdaya.
6: Lemak, love me so much.
5: Ini radio, Zura. Ini radio.
6: Okey, okey.
5: Kita nak amalkan gaya hidup sihat.
6: Sedap li yang tu li. Kita tak ada berhenti makan tu li.
5: Iyalah. Kemudian bahan-bahan ni tadi tu kita makan lah. Orang kata sikit sama sikit. Tapi macam Zura kata, kalau nak buat banyak-banyak, bahannya tu tambahkan juga.
6: Gandakan
5: saja.
6: Boleh, sedapnya.
5: Sedap sekali-sekali makan. Sebab ni kalau kat luar ni Zura, sepinggan RM10,
6: RM12. Itu sepeket tu li.
5: Ada tu dia jual RM15.
6: Ya li.
5: Ada satu tempat tu yang tular tu RM15.
6: Betul. Jadi untuk anda bolehlah cuba ni, senang.
5: Mesti cuba
6: senang.
5: Sebab ini makanan yang tular. Makanan viral ya.
6: Tapi kalau misalkan tak ada, orang kata makanan laut macam sotong tu, kadang-kadang mahal.
5: Apa yang ada je.
6: Sosis pun okey dengan krep. Jangan makan selalu lah. Sosis tu tak bagus.
5: Ada orang tak boleh makan makanan laut sebab gatal. Rebuskan ayam.
6: Ya,
5: ayam
6: boleh.
5: Ayam tu kita katuk-katuk kecil-kecil. Rebuskan, masukkan aja.
6: Betul. Itu sedap-sedap. Jangan tak tulang je lah kot. Tulang daging janganlah.
5: Janganlah. Kita ambil isi ayam.
6: Isi ayam boleh lah.
5: Sedap, senang nak kunyah.
6: Betul.
5: Gitu, jangan lupa cuba ya. Kerabu mangga thai.
6: Kamu mangga ke bukan Maggi?
5: Kerabu Maggi thai.
6: Awak confident betul ni hari ni.
5: Lagi sekali, kerabu Maggi thai.
6: Memang patutlah lahirnya JKP ni. Saling membantu, salah menyalahi.
5: Layan terus.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5 FM.
2: Ya, sebentar lagi tepat pukul 4.44 minit petang yang akan masuk waktu solat Fardu Asar bagi Kuala Lumpur serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Jadi teruskan kesetiaan anda. Inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua umat Nabi? Masya Allah, sihat ya? Makan dah? Kalau dah, Alhamdulillah. Kalau belum pun Alhamdulillah, tu tanda Allah suruh diet. Okey, baik. Baik, kita nak cerita pasal apa hari ni? Hari ni cerita syafaat Al-Quran. Syafaat tu apa? Ustaz ulang ya? Syafaat tu pertolongan. Saya teringat masa tu kita pergi Jordan tau. Ni gurau lah ya. Kami pergi Jordan. Lepas tu kami beli SIM card satu je, kongsi 5 orang. Lepas tu member saya ni kadang-kadang tutup lah internet tu. Lepas tu kawan saya kata apa, eh, buka syafaat, buka syafaat. Saya buka syafaat, oh, punya buka pertolongan internet. Jadi pertolongan macam-macam jenis. Dan pertolongan yang paling besar di mahsyar kelak adalah syafaat daripada Al-Quranul Karim. Siapa yang akan dapat syafaat daripada Quran? Baik, yang akan dapat syafaat daripada Quran, yang pertama, orang yang membaca Quran dan mengamalkannya. Subhanallah. Tak bukan sahaja dalam mahsyar tu adik-adik, dalam kubur pun tuan-tuan perempuan. Nanti kubur akan datang satu makhluk, akan datang satu bentuk, yakni namanya Al-Quran, yang akan melingkari kita, yang akan jaga kita daripada malaikat azab. Ini hebatnya Quran. Dan kepada siapa-siapa yang banyak baca Quran, bagus, sangat bagus. Cuma Ustaz nak nasihatkan, baca Quran bagus, tapi jangan lupa apa? Jangan lupa baca dengan tartil, baca dengan bacaan yang baik, baca dengan bacaan mengikut tajwid. Maka cari guru baca tajwid. Yang keduanya, kalau boleh baca terjemahan, biar kita faham Quran. Lagi best baca tafsir. Oh, ada beza Ustaz terjemahan dengan tafsir? Beza. Terjemahan word by word. Tafsir kita boleh faham kenapa ayat tu turun. Kita boleh cerita siapa cerita dalam Quran tu. Jadi tafsir. Jadi banyakkan baca Quran, terjemahan, tafsir, baca dengan tartil. InsyaAllah kita tergolong pada orang yang mendapat syafaat Al-Quran. Lagi bagus kalau boleh jadi hafiz Quran. Wallahu'alam.
0: Nidaul Islam.
1: Hashtag penyiaran JAKIM. Nasional FM, sentiasa di hati.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Warisan seni Tan Sri P. Ramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
2: Hajat mencipta pagi.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
3: Geng Kakak Petang.
4: Geng Kakak Petang.
5: Kalau saya senang je ni. Kalau saya kat saya malah mudahlah satu lah pada yang saya ni. Berapa ekar tanah itu je lah.
6: Berapa ekar tanah?
5: Berapa ekar tanah?
6: Dalam negara ke luar negara? Isketan bola?
5: Isketan?
6: Gonggostan? Pakistan?
5: Goet-gostan. Itu banyak jual kat nilai tu. Berapa jati? Ya, jual berapa jati? Ramai tu.
6: Ramai.
5: Ramai tu.
6: Sampai tak terpilih.
5: Ada manis, ada manis.
6: Ada manis. Masuk kedai abang. Ada manis jual kapet.
5: Baiklah. Teruskan meninggalkan Gek Kat Petang sehingga pukul 8 malam nanti.
6: Ya. 8 malam nanti bersama dengan rakan kami AJ. Ajaylah.
5: Eh, tapi belum tutup lagi ni, belum.
6: Itulah dia saja bagi apa orang kata jis-jis.
5: Udah. Saya tak ketawa dia. Aduh eh. Layan terus lagi Gek Kat Petang. Masya bangsa adik manis. Masuk.
7: Assalamualaikum. Radio baik tetap anda. Sunawarna

0: Jom kita ikuti info trafik petang ini bersama Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
1: Terima kasih National Petang. Assalamualaikum, selamat petang dan salam Malaysia Madani. Bagi laporan trafik semasa pada petang ini, Rabu 29 Julai 2026, dimulakan dengan tinjauan trafik di sebelah utara. Trafik mulai perlahan seperti biasa dari pulau menuju ke Perai. Beralih pula ke Lebuh Raya Utara Selatan E1, trafik perlahan dari Bandar Kasiar menuju ke Bukit Tamun Utara dan turut perlahan dari Bukit Taga menuju ke Bukit Beruntung. Beralih ke Lebuh Raya Utara Selatan E2, trafik mulai perlahan dari Plaza Tu Sungai Besi menuju ke pusat bandar, turut perlahan dari Plaza Tu Sungai Besi menuju ke UPM, manakala di kawasan selatan trafik dilaporkan perlahan dari Datuk On menuju ke persimpangan Parti Gudang di kedua-dua arah. Kini tinjauan trafik di Lebuh Raya sekitar Lembah Kelang dimulakan dengan Lebuh Raya Kesat E5, trafik perlahan dari susur masuk kewajipan ke Plaza Tu Sunway di kedua-dua arah, turut perlahan dari Kinara menuju ke susur masuk Pucung Jaya. Tinjauan di Lebuh Raya Elit E6 mendapati trafik perlahan dari USJ ke Shah Alam di kedua-dua arah. Beralih ke Lebuh Raya Best Raya E9, keran trafik mulai perlahan dari KTM Serdang menuju ke Plaza Tok Mayus Utara dan turut perlahan dari persimpangan Kucai ke Bandar Tasik Selatan. Di Lebuh Raya NPE E10, trafik dilaporkan perlahan dari Bangsa menuju ke Pantai Dalam dan turut perlahan dari Sunway Pyramid menuju ke Persiaran Tujuan. Di Lebuh Raya LDP E11, trafik perlahan dari Pucung Utama ke Pucung Intan. Trafik sesak dari Kelana Jaya ke TTDI, turut sesak dari TTDI ke SS2 dan kembali perlahan dari Jalan Majlis menuju ke Pucung Utama. Di Lebuh Raya LKSA E13, trafik dilaporkan perlahan dari persimpangan Kota Kemuning ke Persiaran Anggrek Mokara. Di Lebuh Raya Max E20 dijangkakan kelewatan dari Kucai Lama menuju ke Bukit Jalil. Seterusnya di Lebuh Raya Sprint E23, trafik perlahan dari Seksyen 16 ke Plaza Tun Damansara dan trafik dilihat semakin bertambah dari Bukit Kiara menuju ke Mon Kiara. Akhir sekali di Lebuh Raya SKVE E26, trafik perlahan dari IOI Putrajaya menuju ke Unitan. Peringatan kepada pengguna Lebuh Raya sentiasa fokus kepada pemanduan dan awasi jarak selamat kenderaan anda dan jangan sekali leka atau bermain telefon bimbit semasa memandu. Diingatkan juga bagi penunggang motosikal berhati-hati terhadap sebarang halangan terutama di lorong kecemasan. Berikan tumpuan ketika menunggang dan berhenti berteduh pada lokasi tuduhan motosikal yang telah disediakan. Sekiranya anda terperangkap dalam kesesakan luar biasa mahupun kenderaan anda mengalami kerosakan atau kemalangan, anda boleh hubungi talian 1-800-887-7752 untuk mendapatkan bantuan di Lebuh Raya. Ikuti perkembangan trafik dari masa ke semasa dengan memuat turun aplikasi 7 serta layari aplikasi X, LM Info Trafik, Facebook Lembaga Malaysia dan TikTok LM Trafik. Sekian laporan trafik dari saya, Mohd Syafiq Kamudin dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Malaysia, kembali bersama geng kakak petang di National Warna. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, selamat petang semua rakan-rakan pendengar yang sedang mengikuti siaran ini Nasional FM. Sentiasa di hati bersama dengan saya, Lin Zainol, menerusi geng kakak petang ya. Walaupun hari ini bergerak solo sahaja sebab sahabat saya Azura tadi dah bersiaran pukul 1 tengah hari hingga 4 petang. Tapi ramai juga yang mendengar, termasuklah rakan-rakan yang menonton dekat TikTok sekarang ini. Apa khabar anda petang ini ya? Baik, topik luahan kakak abang ini berkenaan dengan kampung halaman kan. Bila bercakap tentang kampung halaman tu kan, teringat mengimbau kenangan silam sewaktu kita membesar dengan adik-beradik kita, bermain dengan rakan-rakan sebaya, kemudian kita menimba ilmu di sekolah, kita kenal cikgu-cikgu, ustaz-ustazah semua kan, dan juga pelbagai kenangan yang apa orang kata ikut sertalah sepanjang kita dewasa membesar di sana kan. Kiranya kita kenal jiran-jiran kita juga kan, dan di situ jugalah ibu kita, ayah kita membina kediaman kita, menjadi saksi perjalanan hidup kita dari zaman kanak-kanak sampailah kita dewasa dan berumah tangga. Kemudian bermulalah kita berhijrah mengikut pasangan ke ataupun menyambung pengajian kan di negeri yang berbeza. Jadi kita terpaksa keluar dari kampung halaman. Jadi persoalan petang ini, apa orang kata, kongsikan bersama-sama dengan kami, berapa kerap agaknya anda berpeluang pulang ke kampung halaman untuk bertemu insan tersayang dalam satu tahun. Kan raya tu kita tahulah ramai yang balik. Selain daripada hari raya tu, nak tahu juga berapa kerap anda balik ya. Jadi anda boleh hantarkan voice note kepada kami, Lin akan siarkan semuanya selepas ini bersama-sama dengan kami, geng kakak petang.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan DSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari dsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertolong derma.
2: Ya, Lizana di sini bersama-sama dengan anda menerusi geng kakak petang ya. Jadi petang-petang ini kan, topik luahan kakak abang berkenaan dengan dalam setahun ya, berapa kerap anda berkesempatan untuk pulang ke kampung halaman. Kadang-kadang kampung kita tu idak le jauh. Kan mungkin anda di Kuala Lumpur, kampung anda di Melaka ataupun di Perak, tapi disebabkan tuntutan tugas, kesempatan tu jarang-jarang hadir ya. Jadi kita nak dengarkan luahan yang pertama.
3: Assalamualaikum, National FM sentiasa di hati. Kalau saya, kampung saya dekat Terengganu. Saya bekerja di Kuala Lumpur. Jadi bila dah bekerja ni kan, kita boleh usahakan duit secukupnya untuk balik. Jadi saya bekerja keras untuk seboleh-bolehnya saya akan usahakan paling tidak 2 bulan sekali saya balik kampung. Sebab saya bujang lagi, jadi di kesempatan orang kata bujang ni lah, kita kena usahakan diri, ataupun bukanlah usaha, sebab diri sendiri yang sebenarnya memang selalu homesick lah. Akan usahakan untuk balik sekurang-kurangnya 2 bulan sekali, ataupun paling lama macam ada hal, ada masalah kewangan ke, 3 bulan sekali. Paling lama 4 bulan sekali, tapi tu dalam setahun tu jarang sekali berlaku lah. Sebab nanti kalau dah kahwin, lagi susah kita nak balik kan. Nak aturkan anak sekolah lah, cuti sekolah lah. Nak balik, tak boleh balik lama. Jadi setahun tu saya akan, kemungkinan saya akan balik 4 kali. Macam tu lah.
2: Ya, terima kasih banyak-banyak. Kita ucapkan untuk Fikah. Yang berkongsi jarang-jarang apa orang kata tak balik, paling kurang 2 bulan sekali. Alhamdulillah, baguslah tu ya. Kan, kalau tidak nanti ibu ayah ternanti-nanti, mana anakku tak balik. Anak-anak perempuan kan, hubungan tu sangat-sangat erat ya. Sebab kita risau keselamatan anak-anak kita di perantauan. Janganlah tunggu raya je baru nak balik setahun sekali kan. Jadi anda boleh kongsikan kisah perjalanan anda setahun tu berapa kali anda berpeluang untuk balik ke kampung bersama dengan kami, Geng Kakak Petang.

0: Kekal menemani kami di Nasional FM selamat petang untuk anda. Dah masuk dalam kereta ke tu, dah atas motosikal ke tu, nak memandu balik. Jadi berhati-hati sebab kita faham pada waktu-waktu puncak ni kan, jumlah kenderaan agak banyak. Tapi nak tanya jugalah kan, dalam setahun tu berapa kerap ya anda berkesempatan untuk balik ke kampung ya, berjumpa dengan mungkin adik-beradik, kalau mak ayah masih ada kita ziarah mereka kan, ataupun kalau tak ada tu kita ziarah pusara mereka, teringat kenangan bersama-sama dengan mereka semasa hayat tu kan. Jasa dan pengorbanan mak ayah kita sangat-sangat besar sehingga kita berjaya sampai sekarang. Baiklah, luahan seterusnya daripada rakan kita juga ni.
1: Hai, nama saya YY.
0: Ya, YY.
1: Saya kerja di Kuala Lumpur dan saya tinggal di Selangor. Memang saya asal dari Kedah. Situ cantik sangat dan memang bandar yang sangat convenient lah, mudah sikit. Lepas tu adik-beradik dan saya punya abang, kakak, emak semua tinggal di sana. Saya setahun rasanya balik 2 kali atau 3 kali kot. Yang balik lama tu Chinese New Year. Tapi untuk masa lain sebab kerja kan busy sangat, jadi memang tak kerap balik lah. Tapi mak memang akan telefonkan saya, bagi tahu nak macam rindu sangat. Jadi kadang-kadang mereka akan datang KL untuk cari, untuk jumpa saya. Tapi banyak kali saya tak akan balik lah sebab memang tak boleh, susah untuk ambil cuti.
0: Itu dia pandangan daripada rakan kita YY. Kampungnya kat Sungai Petani, adik-beradik ramai jugalah kan. Kalau dah nama tu ibu apa bangsa sekalipun ya, mesti risau anak-anak tu senyap aja. Apa khabar agaknya, dah makan ke belum anak kita tu kan? Keselamatan mereka macam mana kan? Dan paling biasa kita mendapat persoalan, bila nak balik ni? Mak rindu kan, ayah rindu, macam gitulah ya. Terima kasih YY. Lagi voice note sebentar saja lagi bersama dengan kami geng Kakak Apa Tak.

0: Arsenal FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Arsenal FM, sentiasa di hati.
1: Pukul 5.42 minit petang. Selamat petang untuk anda. Mungkin selepas ini ada yang bercadang ya, nak main futsal lah, nak main bola sepak lah, takro dan sebagainya kan. Aktiviti yang bagus lah. Ada peluang, ada ke lapangan, kita bersukan eh. Tapi nak tanya juga, dalam pada kita sibuk mengejar kehidupan kita kan, berapa kerap ya anda berpeluang untuk balik ke kampung halaman ya, nak bertemu dengan insan tersayang. Kalau ada mak ayah tu, Masya Allah, rindu sangat-sangat. Ada tu sebut je nama mak ayah, dah mengalir dah air mata ni ha. Sebab
2: hai geng Kakak Petang.
1: Halo.
2: Saya Muhammad Daniel daripada Kelang ya.
1: Ya Daniel.
2: Balik kampung ni bagi saya seloknya kita ada buat perancangan lah. Kita perlu ada perancangan perjalanan untuk balik kampung. Memandangkan setiap benda yang kita buat perjalanan kita ada perancangan kan.
1: Yalah.
2: Macam kita nak bercuti sama ada luar ataupun dalam negara. Kita kena rancang 2-3 bulan sebelum tu, beli tiket ke So kita anggapkan balik kampung tu begitu juga. Pentingnya silaturahim kita dengan keluarga, sama ada ibu bapa yang masih ada ataupun adik-adik lain lah. Jadi kita buat perancangan. Jangan biarkan raya sekali setahun sekali lah. Kalau raya itu pun kalau dengan isteri Johor, kita utara, selatan seorang, tu kena pecah-pecah pula.
1: Yalah.
2: Jadi kita kena perancangan untuk bukan tunggu raya je kita balik. Mungkin 3 bulan sekali ke 4 bulan sekali ke, kita rancang lah. Macam kita nak pergi umrah, kita nak bercuti ke luar negara, bercuti dalam negara, kita rancang juga. Ahead, plan ahead. So bagi mereka yang masih ada ibu bapa, yang masih berpeluang lah, eratkan silaturahim lah. Kita kena rancang. Kalau tak rancang tak jadi. If you fail to plan, you plan to fail.
1: Betul.
2: Itu pendapat saya lah.
1: Yeah.
2: Okay, terima kasih Geng Kakak Petang.
1: Terima kasih Daniel, setuju sangat-sangat ya. Gagal merancang, merancang untuk gagal. Itu biasa kita dengar lah kan, peringatan untuk diri kita. Di mana bumi dipijak, di situlah langit dijunjung. Kita ni asal dari mana? Tak bermakna kita duduk di bandar besar dah jadi orang bandar katakan ya. Lupa semua dah ni kampung halaman. Tapi ada juga saya baca kan dekat TikTok, katanya berkongsi kisah dah bertahun-tahun tak balik disebabkan ada pergeseran dengan adik-beradik ya. Semoga dapat diselesaikan secara baiklah ya. Air dicincang tidak akan putus. Saya pun tumpang simpati bila saya baca lebih dalam lagi kenapa jadi macam tu. Macam-macam kisah kehidupan lah ya. Baik, kami disediakan terus menemani anda. Arsenal FM, sentiasa di hati.

0: Jangan dibiarkan luka lama berdarah kembali ya. Selamat petang untuk anda. Geng Kakak Petang temani anda. Luahan kakak abang. Kita berbicara berkenaan berapa kali anda pulang ke kampung halaman. Ada peluang, ada kesempatan untuk anda melakukannya dalam setahun. Tolak hari raya lah ya. Hari raya haji ke, hari raya Aidilfitri ke. Kita nak dengar luahan seterusnya daripada siapa ni?
1: Saya Azhar dari Segamat. Ya, saya ni dah lama lah merantau kan. Dah lama juga tak balik kampung eh.
0: Kenapa?
1: Bukan apa nak kata merajuk tu tak lah kan. Kita orang lelaki tak ada leksa lah merajuk. Cuma rumah kat kampung tu memang kita membesar ramai-ramai kan. Adik-adik kan dalam 5 orang macam itulah. Dulu rapat lah kan. Bila mak meninggal, rumah tu bagi dekat abang sulung. Tapi bila kita balik macam biasa tu, abang sulung tu, isteri dia mulalah sindir-sindir, cakap tak selesa lah. Rumah kecil lah, tidur dekat apa homestay lah. So kami menyewa adik-adik yang lain kan. So kakak-kakak saya buat biasa je lah. Tapi saya terasa hati lah. Sebab tu rumah arwah mak kan dibagi pada abang sulung tu. Tapi bini dia banyak bunyi lah. Jadi saya rasa dah banyak tahun dah saya tak balik eh. Saya kalau ada perjumpaan dengan adik-adik pun luar daripada kampung, tak apalah kita pergi berkelah mana-mana kan. Tapi nak balik tu memang tak lah. Saya rasa macam kakak ipar tu lebih sudu dari kuah lah kan. Jadi dah banyak tahun dah tak balik. Tapi saya doa sentiasa ingat pada arwah mak saya kan. Ayah saya okey lah tapi dah makin uzur kan. Kakak saya yang tolong jagalah. Jadi tak duduk kat rumah tu. Jadi tak ada keperluan saya nak balik kat rumah tu. Walaupun banyak kenangan ni. Kisah saya. Terima kasih geng Kakak Petang.
0: Sama-sama. Itulah dia. Saya terkejut pun ada. Tiada kata-kata yang mampu saya luahkan kerana tuan punya badan yang mengalami situasi sedemikian ya. Tapi diharapkan masalah tersebut dapat diselesaikan sehabis baiklah kan. Kadang-kadang macam itulah ya. Orang kata apa, dalam ramai-ramai tu mungkin adalah seorang dua tu berlaku perbalahan antara kita dengan adik-beradik. Tapi jangan dipanjang-panjangkan. Semoga dapat diselesaikan dengan baiklah ya. Tidak ada keluarga yang sempurna. Saya ingat pesan bos saya tadi. Tak ada yang sempurna, Lin. Bos saya cakap tadi waktu saya makan dengan bos saya kan, Lin, mana ada orang sempurna. Memanglah kan. Macam itulah berlaku. Setiap keluarga akan ada kisah episod dalam kehidupan mereka. Ada suka, ada duka. Yang suka tu tidak kekal lama. Yang duka pun macam tu juga harapan kita ya. Cubalah berbaik-baik. Mudah-mudahan hati kita lebih tenang ya, untuk kita lepaskan segala keluh kesah yang berlaku dalam kehidupan kita selagi hayat di kandung badan. Selagi itulah ranjau yang perlu kita tempuhi. Okey, satu lagi voice note sebelum saya tutup luahan pada petang ini ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat petang.
0: Ya.
2: Lan daripada Shah Alam. Sekarang ni itulah kampung eh.
0: Kenapa?
2: Sebenarnya dalam kehidupan sekarang ni dengan norma baru sekarang ni. Kita susah nak ke mana-mana. Dengan minyaknya, dengan keadaan semasanya, dengan harga barang, dengan pekerjaan. So banyak benda yang bukan menghalang tapi menghadkan pergerakan untuk balik kampung, untuk bersama keluarga, yang untuk bercuti maksudnya. So bagi saya, saya akan balik sebab saya daripada Johor. So dalam 2 bulan sekali, 3 bulan sekali baru dapat balik. Itu pun tengok keadaan. Kalau macam ada hal penting balik, kalau just nak balik tengok ni dan tengok family tu, macam telefon je lah. Buat masa ni telefon je yang boleh dilakukan.
0: Faham.
2: Untuk balik tu kekerapan tu memang dalam 12 kali atau 13 kali lah. Macam tu lah. So tak adalah nak balik 11 kali setiap minggu, payah. Masalah sebab dengan sekolahnya, dengan kerjanya.
0: Yalah.
2: Kan. So itulah geng petang. So itu saja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sangat-sangat memahami ya apa yang diluahkan oleh rakan kita Lan sebentar tadi kan, dengan kekangan tugasan ya, dengan keadaan faktor di sekeliling, dengan anak sekolahnya lagi. Kadang-kadang mak ayah mohon cuti tapi anak-anak tak bercuti, apatah lagi kalau anak-anak duduk di asrama dan sebagainya kan, kena tunggu anak-anak berkumpul. Itu belum lagi masuk bab anak-anak dah bekerja yang berumah tangga, nak kumpul masa kita kecil-kecil, masa diorang kecil-kecil tu memang susah ya. Tapi tak apalah, siapa yang ada je lah. Yang penting kita ziarah, kita balik ke kampung halaman ya. Terima kasih kepada anda yang telah pun menghantar voice note. Ada banyak lagi, kalau tak sempat saya siarkan, saya minta maaf banyak-banyak ya. Kampung halaman tu tempat kita membesarkan perjalanan hidup kita, dari kita zaman kanak-kanak sampailah kita meningkat alam dewasa, sampai kita apa orang kata menyambung pengajian ya. Jadi di mana bumi dipijak, di situlah langit dijunjung. Seharusnya macam tu ya. Baik, sebentar lagi Beast on Air akan disiarkan. Pastikan ada melekat bersama-sama dengan kami. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.
1: Dengarkan Biz On Air bersama Geng Kakak Petang. Kembali ceria menemani anda ya di National FM Geng Kakak Petang. Dan kita tibalah masanya Biz On Air. Kita nak bersama-sama dengan seorang lagi usahawan kita. Namanya ialah Azrita Ali yang merupakan Chief Creative Director untuk Ultra Color Sendirian Berhad. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, Azrita, apa khabar?
2: Alhamdulillah.
1: Itulah dia.
2: Apa khabar?
1: Saya sihat kat sini. Tapi bila sebut pasal syarikat ni kan dah berapa lama ya berada di pasaran, dan ceritakan sebersikitlah berkenaan dengan syarikat yang diusahakan ni.
2: Okey, assalamualaikum dan selamat petang. Okey, pertama kali saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pada pihak National FM dan juga kakak petang DJ petang ni. DJ Lin yang bertugas kita gini kena sudi memilih Ultra Colors sebagai tetamu jemputan slot petang ni lah. Okey, so saya perkenalkan diri. Saya Azrita dari Ultra Colors Nombor Hai, iaitu syarikat penting yang bertapak di Seti Alam. Okey, nak ceritakan kisah menarik permulaan buat bisnes ni, saya dan suami lah berhenti kerja makan gaji masa tu. Anak baru je lahir, berusia 3 bulan. Masa tu hutang pun masa tu dah kira banyak lah. Ada loan bank, loan rumah, loan kereta. Tapi sebabkan minat dalam bisnes ni, kami terus tekad cari apa yang boleh dijual.
1: Redah je lah masa tu.
2: Redah je. Masa tu adalah kelebihan Allah berikan pada husband. Dia belajar sendiri dekat YouTube. Macam mana YouTube nak je buat YouTube saja dia belajar macam mana nak belajar graphic design guna AI. So gabungan minat dengan skill yang ada ni lah terbinanya Ultra Colors Senang Berhad yang sekarang dah berusia 13 tahun. Alhamdulillah,
1: 13 tahun, tempoh yang panjang tu dah lalui saat suka duka jatuh bangun. Tapi saya kira kan setiap usahawan ya, peniaga mesti melalui pengalaman ya. Jadi kita nak tahu yang paling mencabar sepanjang orang kata apa berada dalam bisnes printing dan cenderahati ni apa dia?
2: Okey, kalau nak cerita tentang cabaran, banyak sebenarnya Lin. Cabaran tu dari segi manusia, nak urus manusia, nak urus kewangan, supplier, customer. Tapi yang paling mencabar adalah bagaimana nak kekalkan branding Ultra Colors di mata pelanggan. Macam mana nak bagi customer ingat, kalau nak print je, cari Ultra Colors. Nak cari corporate gift je, cari Ultra Colors. So caranya adalah saya sentiasa tekankan pada semua kaki tangan Ultra Colors untuk kekalkan quality service dan juga produk tu sendiri. Sentiasa cepat bertindak dan beri yang terbaiklah pada pelanggan.
1: Dan dah bertapak lebih kurang 13 tahun, satu tempoh yang panjang. Bukan mudah ya, sebab ada orang bila saya baca kisah perjalanan kehidupan mereka, separuh jalan terpaksa berhenti disebabkan oleh kekangan dari segi kewangan, modal ataupun masalah peribadi dan sebagainya ya. Dan dalam dunia printing dan cenderahati ni memang kita dengar macam mudah nak mengusahakannya kan, senang cari pelanggan dan sebagainya. Tapi mungkin ada nasihat juga kepada mereka yang dalam bidang yang sama tetapi masih lagi struggle ni untuk meneruskan perniagaan.
2: Okey. Dunia printing ni dia banyak sub bidang dia, Lin.
1: Besar
2: sangat. Dia ada print packaging, print baju, print signage, print labeling stiker, banyaklah. So, nasihat saya pada mereka yang nak masuk dalam bidang printing ni, first thing, mulakan dengan skill dan modal yang ada. Janganlah terburu-buru beli mesin. Mesti ada target jualan setiap bulan. Dah dapat banyak sales dan boleh gajikan diri sendiri. Gaji untuk diri sendiri tu baru sangat penting. So, baru ada semangat. Lepas dah ada gaji, barulah invest untuk beli mesin kalau ada duit lebih. Sebab Lin, mesin printing ni dia banyak jenis. Harga pula bermula daripada berpuluh-puluh ribu hingga ke ratus ribu lah. So jadinya kena ada skill dan modal.
1: Itu ya. Jadi yang paling penting semangat untuk kita terus belajar dan belajar ya. Dan selain itu juga tentu sekali lah kan, dunia yang penuh dengan persaingan kan, cabaran itulah yang menyebabkan ada setengah syarikat tu bertahan sampai sekarang kan.
2: Betul.
1: Dan kalau kita lihat perkembangan bisnes sekarang kan, apakah agaknya perancangan ataupun impian di masa akan datang untuk melebar luaskan lagi lah cabang perniagaan yang sedia ada ni, ataupun mungkin nak mengembangkan lagi kepada cabang perniagaan yang lain tapi berkait rapat jugalah dengan cenderahati ke printing ke?
2: Okay, alright. Semua, kalau nak cerita pasal impian ni, semua business owner ada impian dia. Impian, kalau saya, impian saya untuk lihat Atas Kalis Perniagaan ni terus memberi peluang kerjaya pada anak muda dan terus beri servis yang terbaik pada pada pelanggan lah. Okay. Kalau nak kata perancangan pula, insyaAllah Atas Kalis Printing akan membuka cawangan yang kedua di Puncak Alam suatu hari nanti.
1: Alhamdulillah. Mudah-mudahan berjaya lah ya. Mungkin ada laman sosial ke ataupun nombor telefon kalau sesiapa berminat nak tempah barang dan sebagainya kan, untuk ialah syarikat mereka macam mana tu?
2: Okey. Untuk syarikat-syarikat GLC, government, sebab kita adalah syarikat berdaftar dengan MOF dan juga vendor-vendor kepada TMB, Petronas. So, kalau nak membeli barangan printing dan juga corporate gift, bolehlah layari website kami www.atracolors.com.my ataupun nak datang walk-in ke kedai kami, search je di Google Maps ataupun Atas Kalis Setia Alam.
1: Mudah sekali ya. Baiklah, terima kasih banyak-banyak atas perkongsiannya, sangat menarik kan. Antara orang lama lah kan, senior juga dalam bidang ini. Ialah bila dah mampu bertahan tu, kita ucapkan yang terbaik lah ya. Semoga ramai usahawan muda. Kita doakan ramai usahawan muda juga mengikut jejak langkah daripada Azrita lah, sebab bukan mudah ya. Dengan segala persaingan, cabaran yang dihadapi dan banyak kekangan lain.
2: Jadi semoga doa Ali ni makbulah tengah hujan ni dekat Setia Alam yang
1: Puncak Alam. Amin. Baiklah, ada rezeki kita akan jumpa lagi. Selamat berjaya untuk Azrita dan juga syarikatnya ya, Ultra Colors Sembilan Berhad. Kita jumpa lagi Azrita. Assalamualaikum.
2: Salam Lin. Assalamualaikum. Bye.
1: Itulah dia kan, seorang usahawan yang cekal, yang sentiasa berfikiran positif untuk memajukan lagi syarikatnya ya. Harapannya agar anda juga macam tu ya. Dan semoga perbincangan tadi memberikan inspirasi untuk anda. Baik, teruskan bersama-sama dengan kami dan Drama Dalam Kereta kejap je lagi. Jangan ke mana-mana.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my.
2: Selamat petang, kami ucapkan untuk anda. Jangan lupa sebentar saja lagi drama Dalam Kereta diterbitkan oleh DJ Nur Azlina Dodin ataupun Ezel penerbitnya. Berkisah berkenaan dengan Fatin, seorang pegawai yang sangat dipercayai oleh majikannya. Di depan bos dia bersetuju je kan, kelihatan profesional, tetapi di belakang, belakang tabir tu kita nak tahu apa yang terjadi kan. Kisah yang kisah betul jugalah, mungkin berlaku di tempat anda, di tempat pekerjaan, di bisnes perniagaan dan sebagainya lah. Baik, sebelum itu saya nak kongsikan info semasa pada petang ini. Antaranya, skuad Harimau Melaya dijangka berdepan cabaran sengit ya dalam saingan Piala ASEAN FIFA 2026 yang dijadualkan berlangsung di Indonesia pada September depan. Selain itu juga, Harimau Melaya telah diundi dalam kumpulan A bersama dengan Indonesia, India dan juga Singapura. Kejohanan ini berlangsung ya dari 24 September hinggalah 3 Oktober dengan perlawanan kumpulan Division 1. Dan selain itu juga, kejohanan sulung di bawah kalender FIFA ini, tawaran menarik, tawaran mata ranking dan juga hadiah sejumlah 1 juta ringgit ya untuk juara Division 1, 1 juta dolar. Dan ini juga berikutan skuad kendalian ketua jurulatih sementara Tan Cheng Ho diundi dalam kumpulan A Division 1 bersama pasukan tuan rumah Indonesia, India dan juga Singapura. Baiklah, berita seterusnya. Kerajaan menyasarkan pembinaan 1,000 taman awam madani di seluruh negara menjelang 2030 bagi menggalakkan rakyat mengamalkan gaya hidup sihat dan juga meningkatkan kesejahteraan komuniti. Peruntukan sebanyak 500 juta ringgit diluluskan sebagai pelaburan jangka panjang untuk kesejahteraan rakyat. Selain itu juga, taman awam ini penting untuk menggalakkan gaya hidup yang lebih baik ya, dan juga mengurangkan risiko penyakit tidak berjangka jangkit. Projek perintis berjaya di Bandar Baru Tambun Ipoh pada 2025 adalah sebagai model sebelum pengembangan. Dan selain itu juga, projek taman awam ini terbuka dengan ruang terbuka penting untuk menggalakkan lagi aktiviti riadah serta mengurangkan risiko penyakit tidak berjangkit yang berpunca dari gaya hidup yang kurang sihat. Baik, kekal bersama-sama dengan kami, inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Terus mendengar Nasional FM dan sekarang drama dalam kereta akan disiarkan untuk anda. Okey, dengar drama ini. Hari ini sebahagian sahaja ada unsur suspen, debaran, kejutan ya. Dan juga esok drama penuh. Jadi anda kena dengar, ada hadiah menarik menanti anda. Dengarkan esok drama penuhnya untuk anda teka apa kesudahan drama ini yang diterbitkan oleh Nur Azlina Nordin ataupun DJ Azel. Layan terus drama dalam kereta.
1: Drama dalam kereta.
2: Eh, nasib baik kau teman aku pagi ni. Banyak pula benda nak kena siapkan satu masa. Serabut otak aku, tahu tak kalau macam ni.
3: Ish. Sabar, bawa tenang. Mia, muka macam mengantuk. Lepas tu macam tak cukup tidur. Dah kenapa?
2: Mengantuk satu hal, penat lagi nak melayan kerja tak habis-habis.
3: Bos cari lagi ke?
2: Yalah. Pukul 9 lebih semalam, bos telefon aku minta macam-macam.
3: Ha, minta apa pula?
2: Minta laporan. Katanya nak simak balik.
3: Habis tu? Ha, akak cakap apa?
2: Akak jawab macam biasalah. Baik bos, saya buat sekarang. Tapi dalam hati,
3: tahu dah depan bos akak tu bukan main lagi kan.
2: Nak buat macam mana? Kalau aku cakap tak boleh, nanti terjejas pula reputasi aku.
3: Tahu, bos tu memang banyak harapkan kat akak.
2: Itulah, semua benda pula tu. Fatin tu, Fatin ni, Fatin, Fatin, Fatin. Aku seorang je ke pekerja dekat pejabat tu?
3: Bos memang nampak akak je selama ni. Ha, tak nampak orang lain. Jadi orang lain boleh bersenang lenang lah, la la la la.
2: Ha, memanglah pukul 5 dah angkat beg masing-masing. Memang senanglah hidup dia orang.
3: Tapi bos memang percaya kat akak. Kalau akak tak ada, tak tahulah macam mana nak harapkan saya. Faham-faham je lah kak, saya ni tak hebat macam akak.
2: Hei, percaya tu percaya juga. Tapi janganlah semua benda campak kat aku. Yang lain tu dapat gaji juga kan.
3: Ya, tapi akak tahu tak semalam, ha, masa akak tak ada, si Aina tu keluar masuk bilik bos.
2: Dia? Depan bos bukan main sibuk. Bos tak ada je terus hilang, lesak.
3: Bos kan suka dia. Satu pejabat tahu cerita ni kak. Walaupun akak yang buat kerja.
2: Sebab dia pandai cakap, yang betul-betul buat kerja tak dipandang pun.
3: Akak tu lah kenapa tak pernah terus terang dekat bos, ha?
2: Ish, tak kuasa aku. Depan bos aku senyum je lah. Belakang kau dengan aku je yang tahu ni tau.
3: Akak ni pandai eh, muka-muka kan. Depan lain, belakang lain.
2: Eh, kau kan silap tu. Bukan bermuka-muka, tapi jaga air muka.

0: Hai kak. Kak Mia, lain satu ni semalam si Siti tu cari akak. Siti tu saya tengok, dia kadang-kadang macam misteri tau.
1: Betul lah kau cakap tu. Dia ni memang misteri orangnya. Sebab dia tak banyak cakap. Nampak je lah, baiklah sangat. Tapi aku dah lama dah kerja dengan dia. Aku tahulah dia macam mana.
0: Oh iya ke kak, dia macam tu ke? Saya tak dapat bayangkan lah kalau akak cuti seminggu.
1: Seminggu? Tak bayar, 3 hari pun dah cukup. Lumpuh pejabat ni tau tak?
0: Eh kak, ha, lupa nak tanya ni. Semalam hamper tu dah ambil ke belum?
1: Dah, ada nama nek tu.
0: Klien tu bagi ke? Akak yang minta ke?
1: Tak adalah. Akak cakap je kalau dokumen lengkap, urusan jadi lebih senang. Manalah tahu lepas tu datang pula bawa hamper.
0: Untunglah.
1: Rezeki kan, orang ikhlas nak bagi, kita terima je lah.
0: Hello. Ha, kenapa Zik? Apa? Sekarang? Ha, baik, kejap.
1: Kenapa? Kenapa tu?
0: Kak, pengarah panggil kita kak, sekarang.
1: Ha? Pasal apa? Pasal apa tu?
0: Ada aduan katanya, bukti dah lengkap.
1: Bukti? Bukti apa? Siapa?
0: Zik cakap, kita kenal orang tu.
2: Apa agaknya kesudahan drama ini? Anda yang tentukannya. Drama Dalam Kereta, Isnin hingga Khamis di segmen Nasional Warna bersama geng Kakak Petang.

terlihat dalam hadis, maka mereka bertawassul dengan kebaikan mereka. Dan ya Allah, aku tengah susah, aku pernah bantu kawan aku ni, bantulah aku. Kan? Ha, kalau dia ada kebaikan, bantulah aku. Ha, dia tak sebut pun kawan-kawan tuan. Ha, selalu biasa lah tuan kan. Ha, kenapa? Kita di biasa kita selalu berhadapan dengan situasi demikian, sama ada dari media sosial ataupun TV kan, selalu macam tu kan. Ha, jadi hal ini, hal itu menunjukkan keadaan kita mencela orang lain, kita menyebutkan kebaikan pada orang lain, menunjukkan bahawa engkau memandang dirimu

ibu dan ayah kepada anak boleh ungkit. Ibu dan ayah kepada anak kita boleh mengungkit dalam konteks untuk memberikan peringatan. Jadi tuan-tuan, ini adalah punca-puncanya. Dijelaskan dulu apa punca-punca seorang itu mengungkit pemberian, mengungkit-ungkit apa yang telah kebaikan-kebaikan yang dilakukannya. Tuan-tuan, lepas tu kita lihat orang yang berbuat baik pada orang lain ni dalam Al-Quran sebut apa? Kan? Dalam sebut Al-Quran sebut hudal lil muttaqin. Al-Quran petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ada dengan lain hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang muhsin. Orang-orang yang berusaha melakukan kebaikan sebagaimana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa beza orang yang muttaqin dan juga apa beza antara orang muttaqin dan juga orang muhsin? Orang muttaqin dia hanya menjaga perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita contohnya jaga perintah Allah solatnya, jaga zakatnya, jaga kebaikan-kebaikan, maka kita dianggap bertakwa. Tapi kalau nak naik tangkat sikit, naik sikit tingkatan, tuan-tuan, nak naik tingkatan sikit, kita kena bukan hanya menjaga perintah Allah, bukan hanya meninggalkan larangan Allah, tapi kita berusaha buat baik pada orang lain. Itu jadi muhsin. Kan? Jadi orang yang bertakwa belum tentu muhsin. Tapi orang yang muhsin pasti bertakwa. Pasti bertakwa. Dan tuan-tuan, muhsin ni konteksnya bukan hanya buat baik pada orang, kita tengok orang tu baik manusia, banyak sedekah. Tapi muhsin ni jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan manusia. Lepas tu dikatakan alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah. Jadi dia dirikan solat dan tunaikan zakat. Wa hum bil akhiratihim yuqinun. Dan mereka beriman kepada hari akhirat. Jadi orientasinya mereka solat, mereka sedekah, zakat kerana akhirat. Kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan, ni kita muhasabah diri kita dalam kita beri bantuan kepada kaum kerabat kita, ahli keluarga kita ataupun kepada rakan-rakan di pejabat kita ataupun kepada orang-orang yang meminta bantuan kepada kita. Ada tak kita merasakan diri kita lebih daripada dia? Kan seakan-akan kita ni ada power pada lepas ni, kan? Ataupun kita rasa kita telah melakukan kebaikan kepadanya, betul kan? Allahumma salli ala si Muhammad, kan? Jadi bagaimanakah untuk mengelakkan daripada perasaan ni? Ini yang perlu kita usahakan, tuan-tuan. Bagaimanakah kalau kita bagi bantuan pada orang, kita berikan pertolongan pada orang lain, kita tak rasa kita lebih daripada dia dan kita tak rasa bahawasanya kita lebih baik daripada dia? Macam mana nak buat? Allah SWT. Ini adalah satu perkara yang perlu kita usahakan. Kenapa? Kerana kita nak amal kita ni bukan hanya setakat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi juga mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ulama-ulama mereka berfikir bagaimana sekiranya amal itu akhirnya ikhlas, amal itu mendapat kebaikan dan manfaat kepada diri kita di dunia dan juga di akhirat. Ini yang kita kata bagaimana kita melihat amal kita. Supaya apa? Supaya amal kita mendapat manfaat dalam kehidupan kita. Maka Imam Ghazali bagi cadangan, tuan-tuan, bagi panduan kepada kita, kan? Maka caranya supaya kita bila bersedekah, bila kita berinfak, kita tak rasa diri kita lebih baik daripada orang lain dan kita tak mengharapkan pun agar orang lain tu bantu kita pada masa akan datang, dan kita tidak mengharapkan pun, kita tak mengharapkan kita ungkit-ungkit akan amalan kita. Bagaimanakah caranya? Allahumma sallam. Maka Imam Ghazali memberikan panduan. Maka dia kata apa? Hendaknya engkau mengetahui. Dia buat reverse, tuan. Dia buat reverse psikologi, kan? Dia kata pandangan yang berbeza. Dia kata apa? Hendaknya engkau mengetahui bahawa dialah dialah siapa? Orang yang kita bagi bantuan tadi, orang yang kita tolong tadi, orang yang kita infak tadi. Dia kata apa? Dialah yang

0: berbuat baik kepadamu dengan menerima hak Allah darimu. Hendaknya engkau mengetahui, kita mengetahui, pertama ada ilmu, kita menyedari, ni katakan ilmu satu panduan untuk kita merasakan bahawasanya kita adalah, dia kata apa, hendaknya engkau mengetahui bahawa dialah orang yang kita bagi sedekah tadi, diterima sedekah kita, diterima infak kita, terima zakat kita, yang berbuat baik kepadamu dengan menerima hak Allah darimu. Kita selalu kalau kita buat baik, kita bagi sedekah, kita anggap diri kita buat baik pada dia. Tapi Muhammad sebut, kita kena anggap orang yang terima tu, yang terima kita punya sedekah, yang terima zakat kita adalah orang yang berbuat baik kepadamu. Kenapa pula dia kata kan? Kenapa pula kita dah memang buat baik bagi dia duit kan? Sehingga dia gembira, sehingga dia boleh buat, memberikan, buat belanjaan, selesaikan perkara-perkara yang boleh diselesaikan. Kenapa pula kita kena anggap dia buat baik pada kita? Akan timbul persoalan kan? Dan memang kita buat baik pada dia kalau bukan secara fizikalnya. Secara fizikalnya kita yang bagi duit kepada dia, kita yang bagi sumbangan kepada dia, kita yang bagi zakat kita kepada dia. Maka dijelaskan, kenapa pula kita kena beranggapan demikian. Ini tuan-tuan sebenarnya adalah untuk melatih diri kita supaya ikhlas kan? Supaya kita tidak merasakan diri kita lebih daripada orang yang kita bagi sumbangan tadi, ataupun kita ada budi, ataupun kita menabur budi pada orang lain. Kita sebab apa? Kenapa? Imam Ghazali mengatakan, kerana sesungguhnya di antara rahsia-rahsia zakat adalah mensucikan hati dan membersihkannya dari kehinaan bakhil dan keburukan sifat tamak. Jadi bila kita bersedekah, rahsia, antara rahsia zakat ataupun kita kata hikmah daripada zakat adalah mensucikan hati dan membersihkan hati kita daripada sifat bakhil dan juga sifat cintakan dunia dan tamak akan dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah, katakan, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum. Maksudnya apa? Ambillah sebahagian daripada harta-harta mereka sebagai zakat. Yang mana Allah kata apa? Tutahhiruhum, yang akan bersihkan harta satu. Dan juga yang akan bersihkan hati mereka. Harta satu dan juga membersihkan hati. Jadi kalau kita lihat, dikatakan kalau kita lihat, maknanya kalau dia terima zakat kita, dia terima sedekah kita, bermakna dia telah membantu kita apa? Membersihkan hati kita. Dia telah bantu kita apa? Bersihkan diri kita daripada sifat cinta dunia. Contohlah kita nak bagi sedekah zakat, kita tak nak, tak apa, saya tak terima zakat. So kita nak cari siapa pula? Nak cari siapa pula? Lepas tu kita kata, itu adalah pandangan kita. Pandangan kita. Tuan, dia tak boleh digunakan oleh orang yang diterima, yang terima tuan. Orang yang terima sumbangan tu, jangan pula. Jangan betul kan? Dia kena tetap ucapkan terima kasih. Kena menghargai dengan pemberian sumbangan. Tapi kita ni, supaya apa? Nak mengelakkan diri daripada mengungkit-ungkit. Nak mengelakkan diri daripada kita orang yang ada kelebihan daripada dia, maka kita kena sematkan dalam diri kita, kita kena sedar bahawasanya bila kita bagi zakat, bagi sedekah dan orang itu terima, bermakna orang itu telah membantu kita untuk mensucikan hati dan membersihkannya. Di samping satu, kita punya dia bersihkan hati kita, dia juga mensucikan harta kita. Ini harta kita ni kan ada hak orang lain. Ada hak Allah SWT yang Allah tetapkan. Contohlah kita ada duit banyak, simpanan yang banyak, maka kena keluarkan 2.5% sebagai zakat. Dan yang keluarkan zakat ni, maka dia adalah yang membersihkan sebahagian yang lainnya. Yang menyebabkan bila kita keluarkan zakat, maka yang lainnya ni Allah bersihkan Dan begitu juga yang lainnya, ji, insyaAllah selamat.
1: Allahumma

0: Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Dalam era digital kini, ya, maklumat data peribadi sememangnya menjadi penting dalam kehidupan seharian kita. Namun, sejauh mana kita menyedari akan risiko yang boleh berlaku seandainya data ini dikongsi tanpa kawalan dan juga terdedah kepada pihak yang tidak bertanggungjawab. Ianya boleh disalahgunakan dan akhirnya akan membebankan diri kita, ya, sebagai pengguna. Jadi sama-sama kita lindungi data peribadi kita, elak berkongsi perkara-perkara yang terlalu personal, ya, dan juga perkara-perkara yang akan menyusahkan diri kita juga di kemudian hari. Jangan mudah mempercayai mana-mana individu yang menghubungi kita, meminta data peribadi kita, nombor akaun bank kita, nombor TAC, nombor password dan sebagainya. Anda boleh hubungi bank anda, pihak perbankan untuk mendapatkan kesahihannya. Baiklah, kurang 5 minit menghampiri 7 malam. Kami di sini akan tetap menemani anda di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
3: Hajat mencipta bahagia.
2: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
4: Boleh bukan gurauan dan boleh juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri, hentikan tragedi.

Assalamualaikum, selamat malam. Kembali bersama-sama dengan kami di National FM, sentiasa di hati. Ada yang dah selamat sampai ke rumah ya, ke kediaman anda, lega, hilang keletihan, kepenatan ya, bila menatap wajah pasangan kita, wajah anak-anak kita kan, syukur sangat-sangat. Dan selepas ini mungkin ada yang nak menyediakan juadah untuk makan malam. Sebelum itu, untuk panduan muslimin dan juga muslimat ya, akan masuk waktu solat fardu maghrib bagi Kuala Lumpur serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya malam ini pada pukul 7.30 minit malam. Sebentar saja lagi dapat sama-sama kita ikuti ya rancangan Nidaul Islam dengan tajuknya Syafaat Al-Quran. Jadi sama-sama kita banyakkan membaca Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita, dan juga kalamullah ya, bacaan ayat suci Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 236 hingga 239. Semuanya selepas ini bersama-sama dengan kami tentunya di National FM, sentiasa di hati.

0: Ipoh Perak menjadi saksi pertemuan impak tinggi ASEAN dan Republik Rakyat China. ASEAN China Ministerial Roundtable on Construction and Housing AMROC 2026 kini tiba, menghimpunkan para pemimpin dan pakar industri demi memperkukuh kerjasama pembinaan perumahan dan pembangunan bandar. Bandar mampan, perumahan berkualiti, komuniti bersatu. Sertai kami dari 31 Julai hingga 2 Ogos 2026 di Ipoh, Perak. Tunggu apa lagi? Mahkamah?
1: Usaha berterusan Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Nidaul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua umat Nabi? Masya Allah, sihat ya? Makan dah? Kalau dah, alhamdulillah. Kalau belum pun alhamdulillah, tu tanda Allah suruh diet. Okey, baik. Baik, kita nak cerita pasal apa hari ni? Hari ni cerita syafaat Al-Quran. Syafaat tu apa? Ustaz ulang ya? Syafaat tu pertolongan. Saya teringat masa tu kita pergi Jordan tau. Ni gurau lah ya. Kami pergi Jordan. Lepas tu kami beli SIM card satu je, kongsi 5 orang. Lepas tu member saya ni kadang-kadang tutup lah internet tu. Lepas tu kawan saya kata apa, buka syafaat, buka syafaat. Saya buka syafaat, oh punya buka pertolongan internet. Jadi pertolongan macam-macam jenis. Dan pertolongan yang paling besar di mahsyar kelak adalah syafaat daripada Al-Quranul Karim. Siapa yang akan dapat syafaat daripada Quran? Baik, yang akan dapat syafaat daripada Quran, yang pertama, orang yang membaca Quran dan mengamalkannya. Subhanallah. Tak bukan sahaja dalam mahsyar tu adik-adik, dalam kubur pun tuan-tuan perempuan. Nanti kubur akan datang satu makhluk, akan datang satu bentuk, yakni namanya Al-Quran, yang akan melingkari kita, yang akan jaga kita daripada malaikat azab. Ini hebatnya Quran. Dan kepada siapa-siapa yang banyak baca Quran, bagus, sangat bagus. Cuma ustaz nak nasihatkan, baca Quran bagus, tapi jangan lupa apa? Jangan lupa baca dengan tertil, baca dengan bacaan yang baik, baca dengan bacaan mengikut tajwid. Maka cari guru baca tajwid. Yang keduanya, kalau boleh baca terjemahan, biar kita faham Quran. Lagi best baca tafsir. Oh, ada beza ustaz terjemahan dengan tafsir? Beza. Terjemahan word by word. Tafsir kita boleh faham kenapa ayat tu turun. Kita boleh cerita siapa cerita dalam Quran tu. Jadi tafsir. Jadi banyakkan baca Quran, terjemahan, tafsir, baca dengan tartil. InsyaAllah kita tergolong pada orang yang mendapat syafaat Al-Quran. Lagi bagus kalau boleh jadi hafiz Quran. Wallahu'alam.
0: Nidaul Islam.
1: Hashtag penyiaran jahkim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 236 hingga 239.

0: حقا على المحسنين.
1: Tidaklah kamu bersalah dan tidaklah kamu menanggung bayaran mas kahwin jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu sentuh, yakni bercampur dengan mereka, atau sebelum kamu menetapkan mas kahwin untuk mereka. Walau demikian, hendaklah kamu memberi mut'ah, yakni pemberian sagu hati kepada mereka yang diceraikan itu. Iaitu suami yang senang, hendaklah memberi sagu hati itu menurut ukuran kemampuannya. Dan suami yang susah pula menurut ukuran kemampuannya sebagai pemberian sagu hati menurut yang patut lagi menjadi satu kewajipan atas orang-orang yang mahu berbuat kebaikan.

Dan jika kamu ceraikan mereka sebelum kamu sentuh, yakni bercampur dengan mereka, padahal kamu sudah menetapkan kadar mas kahwin untuk mereka, maka mereka berhak mendapat separuh dari mas kahwin yang telah kamu tetapkan itu, kecuali jika mereka memaafkannya, yakni tidak menuntutnya, atau pihak yang memegang ikatan nikah itu memaafkannya, yakni memberikan mas kahwin itu dengan sepenuhnya. Dan perbuatan kamu bermaaf-maafan halal menghalalkan itu lebih hampir kepada takwa. Dan janganlah pula kamu lupa berbuat baik dan berbudi sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa melihat akan apa jua yang kamu kerjakan.

peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk.

0: Dan jika kamu takuti yakni sesuatu bahaya, maka sembahyanglah sambil berjalan atau berkenderaan. Kemudian apabila kamu telah aman sentosa, maka hendaklah kamu mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang secara yang lebih sempurna, sebagaimana Allah telah mengajar kamu apa yang kamu tidak mengetahuinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaranjakim. Nasional.

العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat ia akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: firman Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
1: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
2: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
1: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
2: Wow, jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma. Oh.

mendengar Nasional FM, sentiasa di hati. Ada satu kisah yang meruntun hati kita, menyentuh perasaan kita berkenaan dengan video yang dikongsikan. Kisah ini berlaku di Indonesia, ya. Seorang bayi yang masih lagi kecil, saya kira kurang usianya 2 tahun, ya, kurang 2 tahun, yang belum lagi pandai membaca, belum pandai menulis. Namun, anak ini dipantau oleh ayahnya yang bertugas hanya melalui CCTV yang diletakkan di rumahnya, kan. Rakaman kamera lita tertutup CCTV yang tular di media sosial ini telah meruntun hati ramai pihak, ya, bukan sekadar di Indonesia, bahkan juga di Malaysia, yang memaparkan seorang kanak-kanak berusia 18 bulan duduk sendirian di rumah tersebut hanya mendengar arahan daripada ayahnya sahaja, dan seolah-olah dia faham, ya, akan perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan, dan bila tiba waktu tidur, dia akan tidur dan sebagainya, dan menunggu sehingga ayahnya pulang, ya, disebabkan oleh kesusahan keluarga ini. Jadi sama-samalah kita doakan yang terbaik dalam hidup ini. Macam itulah, kan, tidak semua orang bernasib baik. Ada yang dilahirkan senang, ada yang dilahirkan susah, tetapi tetap berdepan dengan berbagai ujian, ya. Semoga tidak ada perkara buruk menimpa keluarga ini. Baik, sampai di sini saja pertemuan kita. Rakan saya AJ Alia Jailani, Mama AJ, akan kembali temani anda sebentar saja lagi jam 8 malam. Lin Zana mengundurkan diri. Jumpa lagi esok, geng kakak petang. Assalamualaikum.

0: Sebo.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
2: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
3: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
2: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
3: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
2: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua umat Nabi? Masya Allah, sihat ya? Makan dah? Kalau dah, alhamdulillah. Kalau belum pun alhamdulillah, tu tanda Allah suruh diet. Okey, baik. Baik, kita nak cerita pasal apa hari ni? Hari ni cerita syafaat Al-Quran. Syafaat tu apa? Ustaz ulang ya. Syafaat tu pertolongan. Saya teringat masa tu kita pergi Jordan tau. Ni gurau lah ya. Kami pergi Jordan, lepas tu kami beli SIM card satu je, kongsi 5 orang. Lepas tu member saya ni kadang-kadang tutup lah internet tu. Lepas tu kawan saya kata apa, eh, buka syafaat, buka syafaat. Saya buka syafaat, oh, punya buka pertolongan internet. Jadi pertolongan macam-macam jenis. Dan pertolongan yang paling besar di mahsyar kelak adalah syafaat daripada Al-Quranul Karim. Siapa yang akan dapat syafaat pada Quran? Baik, yang akan dapat syafaat daripada Quran, yang pertama, orang yang membaca Quran dan mengamalkannya. Subhanallah. Tak, bukan sahaja dalam mahsyar tu adik-adik, dalam kubur pun tuan-tuan perempuan. Nanti kubur akan datang satu makhluk, akan datang satu bentuk, yakni namanya Al-Quran, yang akan melingkari kita, yang akan jaga kita daripada malaikat azab. Ini hebatnya Quran. Dan kepada siapa-siapa yang banyak baca Quran, bagus, sangat bagus. Cuma ustaz nak nasihatkan, baca Quran bagus, tapi jangan lupa apa? Jangan lupa baca dengan tertil, baca dengan bacaan yang baik, baca dengan bacaan mengikut tajwid. Maka cari guru baca tajwid. Yang keduanya, kalau boleh baca terjemahan, biar kita faham Quran. Lagi best baca tafsir. Oh, ada beza ustaz terjemahan dengan tafsir? Beza. Terjemahan word by word. Tafsir kita boleh faham kenapa ayat tu turun. Kita boleh cerita siapa cerita dalam Quran tu. Jadi tafsir. Jadi banyakkan baca Quran, terjemahan, tafsir, baca dengan tartil. InsyaAllah kita tergolong pada orang yang mendapat syafaat Al-Quran. Lagi bagus kalau boleh jadi hafiz Quran. Wallahu'alam.
0: Nidaul Islam. #Penyiaran Jakim.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: cara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Harap semuanya sihat, semuanya cemerlang pada hari ini, insyaAllah. Dan Abang Bat seperti biasa dalam slot cara kita di Nasional FM akan berkongsi tips yang akan membantu menjadikan kita lebih hebat daripada diri kita sebelum ini dengan cara kita. Dan hari ini Abang Bat nak bawa ayat ni. Konflik tidak dapat dielakkan, tetapi bagaimana kita menguruskan konflik akan menentukan siapa kita. Topik kita hari ini adalah mengurus konflik, teknik untuk menyelesaikan pertikaian dengan bijak. Menarik ni, dan ini sangat penting. Sebab apa penting? Kerana mengurus konflik dengan baik adalah kunci kepada hubungan yang harmoni dan produktiviti yang tinggi. Bukan sahaja situasi kita di organisasi, tetapi juga dalam family. Betul? Cara yang pertama untuk mengurus konflik adalah dengan mendengar secara aktif. Mendengar. Ramai orang tanya Ombak, kalau konflik kan, apa saya patut cakap? Kalau nak elakkan daripada bergaduh, apa patut saya cakap? Dia bukan apa yang patut kita cakap. Kerana yang paling penting adalah kita dengar. Mendengar dengan teliti kepada pihak lain boleh membantu kita memahami perspektif mereka, cara pandang mereka, dan memudahkan kita mencari jalan penyelesaian yang adil. Dia macam inilah, bayangkanlah kalau kita dengar cerita kawan kita tapi separuh jalan, kemudian kita buat kesimpulan dah. Mesti akan salah faham kan? Sama juga dengan konflik. Kita kena dengar sampai habis. Dan tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, orang yang pandai bercakap bukannya orang yang paling banyak bercakap. Sebab orang yang pandai bercakap adalah orang yang akan banyak mendengar. Kerana ini akan jadikan percakapannya berkualiti. Dan kalau kita tengok kajian dari Harvard Business Review, mendengar secara aktif boleh mengurangkan konflik sebanyak 50%. Tu dia. Dan meningkatkan kepuasan dalam komunikasi. Jadi, belajar-belajar mendengar. Itu yang pertama. Cara yang kedua adalah mencari titik persamaan. Kita fokus kepada apa yang kita setuju dengan orang yang kita ada konflik ni. Okay? Alright? Dan ini akan menjadi asas kepada penyelesaian konflik. Abang Bat bagi contoh hak mudah-mudah je. Bayangkan kita tengah berbalah pasal nak pergi bercuti. Memang nak pergi bercuti. Tapi semua setuju nak pergi pantai. Ada yang nak pergi ke selatan, ada yang nak pergi ke utara, ada yang nak pergi ke timur dan barat. Masing-masing duduk berbalah ni, tapi masing-masing tu setuju yang nak pergi ke pantai. Tempat tu mesti ada pantai. Jadi apa yang kita boleh buat adalah mula dari situ, iaitu tempat tu ada pantai, dan kita bincang destinasi pantai mana yang terbaik. Sebab University of Michigan, kajian yang menunjukkan konflik yang diselesaikan dengan cara yang Abang Bat cakap tadi tu akan menunjukkan peningkatan 60% dalam hubungan kerja yang lebih baik. Ini akan sangat-sangat membantu. Boleh? Dan cara yang ketiga, yang ni bekerja cepat lah. Kita kena jaga emosi. Jangan marah-marah. Sebab kalau kita marah-marah tengah bincang, macam cuba memadam api dengan minyak, lagilah besar api itu. Betul? Jadi bawa bertenang, kerana orang yang tenang akan menang. Okey, baik, kita jumpa lagi dalam slot yang akan datang. Dan ingat, bersama Abang Bat dalam cara kita di National FM. Apa?
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat, hanya di National FM.

Debu dari Dayang Nur Faizah dan juga Amin Masti menemani anda dalam Nasional Malam pada waktu ini. Sebentar saja lagi kita akan sama-sama ikuti utama 9 malam. Dan jangan lupa janji temu kita dalam kaunter artis setiap hari Rabu. Siapakah artis untuk minggu ini? Nantikan terus setia bersama dengan AJ semestinya. Hanya di Nasional Malam, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengar Counter Artist di Nasional FM.
1: Baik, setiap Rabu Counter Artist menemani malam anda, dan untuk edisi hari ini 29 Julai 2026 kita ada sesuatu yang sangat istimewa di konti malam ni. Saya ditemani oleh seorang adik bakat muda, anak buah pun boleh juga ni, sebab dia sebaya anak saya ni sebenarnya, melangkah masuk ke industri muzik tanah air kita di Malaysia. Jadi dengan wajah manis, memang manis orangnya, dari depan mata ni baru tahu kemanisan yang ada pada adik kita ni, berbakat besar. Mesti mami dengan daddy bangga sangat dengan awak kan. Mak baru dengan dia ketawa. Sabar, sabar. Acik pun sebenarnya rasa bangga tau dengan Amara, sebabnya memang daripada dulu acik ikuti tau perkembangan Amara tau.
2: Acik,
1: dulu
2: acik. Antilah.
1: Okey, baiklah. Jadi selamat datang Amara.
2: Terima kasih.
1: Ke Konti Nasional FM, sentiasa di hati. Amara okey ke?
2: Okey, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baru je berusia 13 tahun tau. Dia dah bernaung di bawah S. Arjuna Management.
2: Yes.
1: Dan baru saja melancarkan single sulung beliau yang ditulis oleh komposer hebat Mimi Fly.
2: Yeah.
1: Dan juga Curly.
2: Yeah.
1: Okay. Jadi selamat datang ke studio, Amar.
2: Thank
1: apa khabar? Comel Amar malam ni. Manis orangnya. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Counter Artist pada waktu ni, anda juga boleh menonton secara live di Facebook Nasional FM ataupun di live TikTok Nasional FM. Jadi anda boleh lihat Amara depan mata je pada waktu ni. Kita pula
2: boleh.
1: Yang excited. Amara excited tak?
2: Excited.
1: Excited juga, Mami. Mami okey ke? Mami kenapa tak duduk, Mami?
2: Duduk, Mami.
1: Mami nampak macam lebih gemetar pada Amara. Okey, baiklah. Jadi mungkin Amara boleh memperkenalkan diri dahulu kepada pendengar setia Nasional FM. Silakan Amara.
2: Okey, Amara. My full name is Amara Sophia Rose and I am 13 years old.
1: Yes.
2: And saya baru menjejak industri and I got a new single dari Mimi Fly.
1: Ah. Itu suara Amara. Comel kan? Depan mata lagi comel. Jadi bermula daripada kecil sebenarnya kan, Mami dah kongsi bangkat Amara macam Nanti cakap tadi kan di media sosial. Pernah tak terfikir sekarang ni Amara menjadi seorang artis?
2: Sebenarnya tak. Amara expect Amara akan membesar dengan menari. Sebab Amara memang menari dari kecil.
1: Yeah.
2: And tak expect akan jadi seorang penyanyi and performer sekarang. So it's a good new experience untuk Amara.
1: Jadi selain daripada menyanyi kan, aktiviti Amara dan juga menari, yelah baru 13 tahun kan, mesti ada aktiviti lain yang Amara suka buat.
2: Sebenarnya banyak waktu
1: banyak.
2: Saya tak perform. Saya suka main netball, saya main olahraga, saya main taekwondo, badminton. Banyak gila saya try. And then tak jumpa-jumpa. So sampai sekarang baru perasan that I love performing. And saya rasa nak teruskan lah menjadi seorang penyanyi.
1: Yelah, mana tak tumpahnya kuah kalau tak kena nasi. Jadi Amara, selain daripada yelah setiap seorang artis ni kan, anak muda pula tu, dia mesti ada idola.
2: Yes. Wah,
1: siapakah idola untuk Amara sendiri?
2: Mestilah Mimi Fly. Mimi Fly. Terharu sangat dapatkan dia untuk buat lagu untuk Amara sendiri.
1: Yeah.
2: So it's a very good thing untuk Amara start and a good starting for a new single.
1: Ha. Ya, kita dah tengok dah video klip tu tau. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Counter Artist pada waktu ini, jika anda ingin melihat Amara berdansa, melompat, slay sangat,
2: slay.
1: Di YouTube, okey. Jadi tanya sekali lagi untuk Amara untuk single terbaru. Jadi mungkin Amara boleh kongsikan kepada pendengar untuk Amara sendirilah, slay bagi Amara. Untuk lagu tu sebut.
2: Okey, so lagu ni pasal apa? Lagu ni pasal
1: untuk Amara sendirilah.
2: Ya.
1: Itu pandangan Amara lah.
2: So slay ni bagi pandangan Amara is about negativity sebenarnya. Sebab Amara sebelum ni kena kecaman and negativity. So dia about girl power. Yang macam kita kena back up ourselves. Not untuk Amara je, untuk other people yang dapat negativity juga.
1: Jadi mungkin adik-adik, ibu bapa di luar sana yang sedang mendengarkan Amara, mungkin kita boleh jadikan Amara ni sebagai satu idola anak-anak kita.
2: Amin.
1: Kan? Amin. Yelah, macam-macam kalau ikutkan. Yeah, kan, netizen-netizen.
2: Betul.
1: Macam mana Amara menghadapi semua-semua tu?
2: Actually, my mom selalu pesan setiap ketetapan keburukan akan Allah jadikan ketetapan kebaikan. So, saya yakin. And Alhamdulillah, rakyat Malaysia terima lagu baru Slay saya ni. And saya bersyukur sekarang. A lot of people know my song.
1: Kan, kadang-kadang bila kita terjatuh tu, satu hari Allah akan naikkan kita ke atas, bangkit. Jadi, kita berehat sebentar. Tadi kita dah dengar Kini Kau Tiada, yang mana lagu itu merupakan salah satu lagu yang Amara pernah perform, kan?
2: Ya, minggu kedua.
1: Macam-macam kan netizen, kan? Ya, faham. Tapi Amara tengok dah bangkit, kan? Dengan single terbaru ni, kan? Kita dengar lagu ni pula. Ini salah satu lagu yang Amara pernah membuat persembahan, yang mana lagu ni sebenarnya salah satu lagu yang mengusik jiwa jugalah. Sebab jiwa. Mami ada juga masa itu.
2: Ada.
1: Daripada Eminem. Sebab lagu ni buat... Ini antara persembahan yang kita ini pun persembahan kegemaran kita yang disembahkan oleh Amara. Jadi terus setia bersama dengan AJ dan juga Amara dalam Counter Artist. Ini dia, Lose Yourself daripada Eminem. Terus kekal bersama dengan kami,
0: Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured,

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Kembali bersama Counter Artis di Nasional FM.
3: Baik, kembali lagi bersama dengan AJ dalam Counter Celebrity, Counter Artis di Nasional FM, sentiasa di hati. Bersama dengan saya di Konti, untuk pengetahuan anda semua, penyanyi muda berbakat besar iaitu Amara Sofia Rose, berumur 13 tahun, yang kini dikenali dengan nama pentasnya Amara. Jadi membuka lembaran baru dalam perjalanan seninya menerusi pelancaran single sulung berjudul Slay. Tajuk lagu ni dah sangat catchy dah kan? Dah in sangat dengan anak muda sekarang. Ialah sesuai lah dengan umur Amara, 13 tahun.
4: Betul.
3: Ya. Jadi kalau diikutkan maksud Slay ni dalam bahasa moden, dalam media sosial tu, hebat, sangat bergaya atau menawan. Yeah. Tapi tadi Amara cakap apa tadi? Lagu Slay ni maksudnya
4: girl power.
3: Girl power. Yeah. Jadi untuk ketahuan anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam dan Counter Artis ni, sebenarnya Amara ni kalau tak tahulah, nak bagi tahu, anak kepada Ira Shazira. Mami dia ada kat sini dengan Azad Jasmine lah tu. Apa? Yes. Pak Azad tu dia tengah tengok live TikTok ni, support anak dia. Yalah kan. 13 tahun yang kalau kita pun risau anak kita. Jadi Amara, mungkin Amara boleh kongsikan lah bersama dengan pendengar semua, macam mana bermulanya untuk Amara tiba-tiba daripada menari tiba masuk menyanyi pula ni? Macam mana tu Amara?
4: Kan? Pelik. So dia bermula dari program reality tu. Amara memang nak masuk. Amara bagi tahu daddy yang Amara nak try something new, sebab Amara dari kecil memang menari, tak pernah pegang mikrofon, tahu tak?
3: Kira berani so, Amara ni.
4: Itulah. So dia macam okay, I just want to have fun. Masuk-masuk. Lepas tu banyak pula kecaman. So dia it was a lot of things. Dia stressful, tapi dia I had fun. So sampai sekarang Kak Mimi nak buat single untuk Amara and dah berjaya, alhamdulillah. It feels so great.
3: Dia lagi satu menunjukkan bakat Amara sebenarnya kan, bila ada single terbaru ni kan. Jadi Amara pun rasa lebih yakin, betul?
4: Ya.
3: Jadi antara orang kuat lah, siapa yang memberi semangat untuk Amara terus berjuang dalam bidang seni ni?
4: My mom and dad, of course.
3: Yes, mestinya.
4: Pabu saya.
3: Pabu?
4: Okay, pabu saya, he's my uncle. Dia jaga saya dari kecil. Lepas tu my team lah, my kakak-kakak, abah-abah dancers, my whole team. Yeah.
3: Tak apa, boleh je sebut je nama mereka.
4: Sebut Kak Shasha, abang ni, abang D, abang.
3: Oh, ramai abang kakak.
4: Abang, banyak.
3: Jadi kita dah tahulah sedikit mengenai Amara. Nak tahulah sebab tujuan Amara datang ke Konti Nasional FM ni, sebab kita nak mempromosikan single terbaru Amara iaitu Slay. Jadi mungkin Amara boleh terangkan, ceritakan kepada pendengar semua, lagu ini macam mana tercetusnya idea, siapa yang buat lagu ni, macam mana Amara, kalau diikutkan dah ada penghasilan video klip kan? Jadi boleh dikongsikan kepada pendengar Amara, silakan.
4: So first time meeting dengan Kak Mimi, time tu Kak Mimi, kita orang meeting, ingatkan Kak Mimi nak bincang konsep apa semua. So saya tanya Kak Mimi, "Kak Mimi, lagu dah siap ke?" Lepas tu Kak Mimi cakap, "Dah siap, tak dengar ke?" Oh, terus dengarlah. Lepas tu dengar-dengar tajuk pula Slay. Lepas tu dia terus klik dengan Amara.
3: Yelah, memang sesuai,
4: memang
3: sangat kan,
4: sesuai.
3: In sangat.
4: Lepas tu beat dia memang sesuai untuk menari. So I feel like it's perfect. Yeah, it's perfect. So I excited gila tak itu, berlompat-lompat.
3: Punyalah kan, excited kan.
4: Betul.
3: Masa tu Amara, masa tu call ke?
4: Tak, time tu memang jumpa.
3: Jumpa? Mami masa tu macam mana?
4: Mami mana Mami?
3: Mami macam mana bila pertama kali Amara dah ada single pertama, Mami rasa macam mana? Macam dah besar sangat ke anak saya ni, ya Allah. Macam mana Mami?
5: Sebenarnya masa mula-mula dapat lagu daripada Mimi tu, Ira memang risau sangat.
6: Risau?
5: Ah, sebab boleh ke anak aku nyanyi ni? Boleh ke dia nyanyi lagu sendiri? Masa tu Mimi sendiri yang guide vokal untuk Amara. So saya macam, boleh ke? Sebab ni first dia punya single. So tak tahu, Amara ni dia memang

0: terkejut. Dia buat one take saja.
1: Wow, serius lah.
0: One take. Producer dia pun tak sangka. Lepas tu tak ambil masa lama pun rakaman Slay ni. Lebih kurang dalam 2 jam je kot. 2 jam je rakaman dia.
1: Untuk rakaman lagu Slay tu 2 jam proses. Sekali je.
0: One take je. Alhamdulillah. Memang jiwa dia.
1: Lirik, nampak?
0: Lirik yang Mimi buat tu pun memang kisah Amara. Kisah perjalanan dia dalam perjalanan dalam program reality TV, TV tu, proses apa journey dia, apa yang dia lalui dan sebagainya. Itu semua tu kisah Amara dalam lagu Slay tu.
1: Jadi Amara mungkin boleh ceritakan sebesedikit lah. Selain daripada girl power kan, lagu Slay ni message yang disampaikan untuk pendengar tu sama ada semua golongan ke macam mana?
2: Actually kepada semua golongan, like dia just don't think about the negativity, and kita, it's a reminder untuk selalu positif. Untuk semua, tak kisahlah dah berumur ke Gen Z ke, tetap kita kena letak mindset kita kena positif. That's my message to other people lah.
1: Baik, itu lagi satu sebenarnya untuk Amara sendiri kan. Ini salah satu pengalaman bekerjasama dengan salah satu nama besar dalam industri muzik kan. Mimi Fry dan juga apa Charlie, memang padulah gabungan ni macam macam mana nak cakap eh. Lepas tu Amara pula bergabung kan. Macam mana perasaan masa tu Amara?
2: Oh, best gila.
1: Selain daripada excited kan.
2: Ya, kerja dengan Kak Mimi
1: dengan... Macam mana, gambarkan beliau seorang yang macam mana.
2: Kak Mimi tu, saya gambar dia kan idola saya. So macam macam segan tau kalau dengan Kak Mimi tu. Sebab Kak Mimi, yelah, she's a professional dancer. Vocal dia on top. So time tu dalam recording room tu ada Kak Mimi sekali. So lagi segan. So dia kata, "It's okay Amara, just chill out. You boleh, you boleh." Lepas tu recording sampai 2 jam je. Alhamdulillah.
1: Tapi
2: she helped me a lot.
1: Sangatlah kan.
2: She helped me a lot. The Ring MV Amara pun ada that one take yang Amara tak dapat facial expressions Amara macam mana. Dia macam, "Kenapa buat ni macam pelik sikit eh?" Lepas tu Kak Mimi terus masuk and she was like, "Okay, macam ni, macam ni." Lepas tu terus dapat klip, klip tu.
1: Oh, kira Amara memang dengan Kak Mimi ni memang sehati sejiwa lah, kancing lah sekarang ni.
2: Ya, lepas buat single tu, alhamdulillah.
1: Nasib baik kan. Dapat pula mentor yang memang membantu sangat kan. Nak pula ada orang kuat, Mami, Daddy.
2: Ya, Mami, kan? Daddy.
1: Alhamdulillah. Ada apa pakcik tadi nama tadi?
2: Babu.
1: Babu. Ada ke kat sini?
2: Oh, ada. Babu.
1: Jadi... yelah, setiap pengalaman untuk Amara kan dalam nak rekod lagu ni kan mesti ada cabaran kan. Walaupun Amara cakap sekejap je kan, Mami pun cakap tadi rekod sekejap je kan. Mesti ada cabarannya. Antara cabaran-cabarannya, kerana ini merupakan kali pertama untuk Amara ada single kan.
2: Cabaran tu memang dari segi vokal, because Amara memang dari awal people know that vokal Amara kurang. So I kept on practicing Slay ni sampai dapat the right pitch untuk setiap note tu. So lepas dah dapat tu, Amara rasa, "Okay, that's it. Amara nak pergi terus." Nak recording terus. So lepas recording tu, Amara rasa happy. And tak sangka boleh menyanyi macam tu. Sebab Amara menyanyi belum ni hauk.
1: Mana je lagu tu sesuai dengan Amara.
2: Ya, sesuai. Jiwa.
1: Hauk ya Amara.
2: Ya, betul. Saya setuju. Tapi sekarang saya rasa saya dah improve sikit. Alhamdulillah.
1: Dengan setiap latihan yang diberi, mentor, lepas tu sokongan daripada ahli keluarga, jadikan Amara lebih baik lagi kan.
2: Thank you to my vocal teacher juga, Cikgu Azrin.
1: Terima kasih Cikgu Azrin.
2: Ya, Cikgu Azrin.
1: Jadi kalau diikutkan music video Slay ni, yang mana yang seperti AJ wawarkan dan Amara dah bagi tahu, dah boleh tonton di YouTube sekarang. Tengok gaya Slay Amara dalam music video ni, memang Slay sangat. AJ dah tengok dah, okey. Auntie dah tengok dah ya. Jadi bersahaja dan bertenaga. Rasa macam gitu. Yang mana music video ni diarahkan oleh Hafiz Rashid.
2: Yes, betul.
1: Video dia memang bertenaga habis. Yeah. Tambah pula dengan tarian daripada Aisyah Marissa, betul ke?
2: Ya, yeah,
1: dan juga Nick Shaf dan juga Group of V.
2: Ya,
1: yeah,
2: betul.
1: Itu antara orang yang menjayakan music video Slay inilah kan. Jadi

0: Amara memang minat menari pada dulu kan?
1: Ya,
0: dan pernah minat. Wakil Malaysia juga berjaya mengharumkan nama negara. Itu salah satu Daddy ada beritahu kan?
1: Ya.
0: Jadi dalam pembikinan video, music video ni, berapa lama sebenarnya mengambil masa?
1: Sebenarnya ambil masa sehari je.
0: Sehari?
1: Ya, sehari.
0: Hebat
1: je.
0: Sangat ni mami. Nyanyi rekod pun sekejap, buat video klip pun sekejap. Alhamdulillah.
1: So dia start pagi tu, lepas tu habis malam tu. Tapi banyak saya thankful for my dancers. Sebab my dancers yang bagi berjalan dengan cepat. And ada Kak Mimi untuk menolong saya. So it all happened dengan pantas lah. It was best gila.
0: Dah cukup sempurna boleh saya tengok video klip tu.
1: Sempurna.
0: Jadi mami, mungkin mami boleh kongsikan kepada pendengar, kita nak tiga lah perkataan yang menggambarkan Amara di mata mami, boleh ke?
2: Anak mam yang slay. Tinggi budi bahasanya.
0: Alhamdulillah.
2: Anak yang berdengar kata dan sangat manja.
0: Jadi itu gambaran daripada seorang mami kepada anaknya. Jadi kita dengarkan single pertama daripada anak mami ni, Slay. Amara.
1: Ya.
0: Kalau belanja sikit, nyanyi sikit boleh ke? Nanti tak dengar lah. Aduh.
1: Okay, part VIP. VIP aku, VIP dia. Dengki tapi nak macam ni. Dia benci tapi nak macam ni. Slay like this. Eat like this. Slay like this, ate like this. Talk to my manager. Thank you sis. Let's go. Slay.
0: Talk to manager, cakap dengan daddy lah tu.
1: Ya, betul.
0: Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Counter Artist pada waktu ini, terus kekal. Dan ini dia lagu single terbaru daripada Amara, Slay. Terus Slay bersama dengan kami,
1: Slay,
0: di National FM. Sentiasa di hati.
3: National FM.

0: kembali bersama Counter Artis di National FM.
1: Macam mana semua? Single terbaru Amara. Selera. AJ Kak Konti ni pun ikut berdansa bersama dengan Amara tau. Maknanya lagu ni sesuai untuk semua golongan.
2: Betul.
1: Ya Amara.
2: Betul.
1: Aunty rasa kan? Terus rasa selera sangat.
2: Selera.
1: Rasa macam Aunty nak petik jari. Baik, Amara sebagai penyanyi muda kan yang makin meningkat naik namanya ni kan, apa impian ataupun harapan Amara untuk ialah dalam kejayaan muzik di tanah air ni kan, apa rasanya yang Amara nak, harapan Amara lah untuk single terbaru Slay ni?
2: Okay, harapan untuk lagu Slay, memang Amara mendoakan pergi ke pangkat yang tinggi lah. So untuk future single-single lain Amara, Amara tak tahu.
1: Yelah, kita tak tahu tak kan tahu. Mungkin so kali minggu depan datang lagi single tu baru.
2: Tak mungkin nyanyi ballad pula. Tak tahu.
1: Kita tak tahu kan.
2: Tapi itu bila Amara punya vocal dah improve. So harapan Amara is just to fly high. Tapi Kak Mimi ada bagi advice.
1: Ya, yeah, apa tu?
2: Dia kata kalau lagu kita membawa kita ke pangkat yang tinggi, kita tetap kena menunduk. So I agree with that and saya tetap akan selalu ingat benda tu. Masya that advice.
1: Baik. Baik, Amara ni sopan santun orangnya. Nanti jadi malu sendiri. Tu rasa nak behave juga, nak sopan santun je. Jadi Amara, kalaulah ditanya ataupun diberi peluang lah untuk berduet bersama dengan artis, siapakah artis yang ingin Amara berduet?
2: Untuk first
1: di Malaysia.
2: Untuk
1: maksud kita nak tahu di luar negara pula. Untuk first, okay.
2: First mestilah Kak Mimi,
1: Mimi kan,
2: kan? Sebab
1: course,
2: dia produce lagu kita. So luar negara luar negara siapa mam?
1: Okey, tak ada tak apa. Jangan tak risau ada. Amara.
2: Kita nak aim Kak Vivi je dulu.
1: Jadi mungkin ada sedikit pesanan ataupun message Amara untuk pendengar semua remaja-remaja yang sedang mendengarkan Counter Artis yang mengejar impian macam Amara kan. Berani je, berani cakap dengan Mami Daddy, Mami Daddy kita nak masuk nyanyi. Pasal berani je buat walaupun ada banyak kritikan. Tapi tengok Amara berjaya keluarkan single Slay. Jadi mungkin ada sedikit pesanan untuk mereka yang,
2: so untuk budak Gen Z yang golongan Amara ni, saya harap saya jadi inspirasi kepada budak Gen Z in my age lah. Baik. Untuk come into the dance community, start dancing, start singing. Walaupun vokal tak sedap, you still can sing. Semua orang boleh menyanyi. Sebab saya start dari suara hauk. So sekarang suara saya dah makin matang and makin baik lah. So
1: alhamdulillah.
2: If you want it, you do it until you win.
1: Dengar tu. If you want it, you need to do it, guys.
2: Betul.
1: Yang paling penting sebenarnya usaha juga.
2: Betul.
1: Dan berkat doa Mami Daddy juga kan. Dan juga Pabu. Kali ini betul saya
2: Pabu.
1: Sebut?
2: Betul. Slay.
1: Okay, kita berangan lah sekejap Amara.
2: Okay.
1: Kalau 5 tahun akan datang kan, Amara rasa Amara berada di mana sekarang? Mungkin ada album ke? Kita tak tahu. Macam mana? Ini berangan. Berangan tak salah Amara. Kadang-kadang berangan boleh menjadi kenyataan. Atau di luar, di antarabangsa ke, Amara makin dikenali.
2: We never know. Because saya nak berusaha until antarabangsa saya boleh perform like Indonesia, Filipina semua. Maybe insyaAllah. And mungkin ada album, a new album. Amin.
1: Amin.
2: So kita just follow the flow.
1: Seronok kan bila mendengar apa bualan bersama dengan Amara. Kita pun rasa seronok macam berbual dengan anak kita sendiri sebenarnya. Tahu Mami. Jadi Amara ni sebenarnya, ini sajalah tiba-tiba bagi rumusan kan. Biasa kita nampak Amara dia buat persembahan bertenaga, bersahaja. Tapi bila depan mata kan, rupanya dia seorang yang lemah lembut, berbudi bahasa, malu-malu, manja-manja. Tak tipu tau. Jadi sebelum kita berpisah kan, Amara mungkin Amara boleh kongsikan kepada peminat semua yang nak mengikuti perkembangan Amara. Jadi boleh kongsikan media sosialnya.
2: Okay, untuk semua yang suka lagu Slave, please tolonglah.
1: Tolonglah guys.
2: Stream dekat semua all digital platforms. Lepas tu boleh tengok MV Slay dekat YouTube. Okay. And saya nak berterima kasih kepada semua supporters Amara, my team, my family, all yang support Amara since day one sampai ke sekarang. Ya, my Arastas juga sampai sekarang support Amara sampai keluar single baru. So saya berterima kasih. Love you guys.
1: Jadi Amara, ini tiba-tiba lah nak tanya kan. Kalau misalnya Amara tak menari, tak menyanyi, apa aktiviti Amara sebenarnya? Nanti pun nak tahu jugalah yang selain daripada squishy tu, kumpul banyak-banyak tu.
2: Saya rasa saya belajar je kot.
1: Rasa
2: saya akan fokus study and I will focus on sport saja. Sebab sebelum ni Amara olahragawati.
1: Oh, wow.
2: And then I was captain for netball. So untuk tahun ni Amara tak dapat teruskan sukan and tak dapat compete dengan my team rendezvous. Sebab patutnya this bulan Ogos ni mereka nak pergi ke Singapura untuk compete, tapi Amara tak ada commitment untuk fokus
1: tak dapat join.
2: Pasal ada program. So saya
1: faham. Maknanya itu salah satu pengorbanan sebenarnya Amara kena lakukan. Kecil-kecil dah kena buat macam itu kan. Sama ada nak kerjaya ataupun pendidikan, kena pilih salah satu. Mungkin so, selepas ni
2: maybe kalau dah saya dah reti bahagikan masa, maybe saya boleh mula sports again. And sekarang saya tengah fokus education more. So saya more to sleep and education. Tu je.
1: Mami, kita nak sedikit pesanan lah daripada Mami untuk Amara. Yelah, dalam industri muzik tanah air ni kan mencabar, Mami sendiri tahu kan. Jadi mungkin sedikit lah kata-kata untuk Amara. Mungkin tak pernah diluahkan di Nasional Malam pada waktu ni, di Nasional FM khas untuk Amara. Daripada Mami untuk Amara, okay?
3: Okay, saya tak ada apalah yang saya harapkan, cuma semangat, dia kena tahu semangat dan kekuatan yang dia ada tu semua saya sentiasa ada dengan dia. Of course, doa mom always with you anak. Dan selalulah apa orang kata, kekalkan anak punya identiti kan, sentiasa menghormati dan sentiasa pandang ke bawah. Kan, so itu je lah, mam selalu doakan anak yang terbaik. I love you so much.
1: Ya, setiap ibu bapa mestilah anak yang terbaik untuk anak. Jadi Amara dengar tau cakap mami daddy. Kau tak dengar,
2: kena slay.
1: Jadi nampaknya kita dah sampai ke penghujung rancangan kita dalam Kaunter Artis pada malam ni. Terima kasih kepada Amara. Terima kasih juga Ira, mami, sudi menemani anak ni kan. Tadi dia gementar. Sebab itulah Eji suruh duduk sebelah. Jadi hilang sikit gementarnya, betul tak? Jadi terima kasih juga kepada penerbit kita hari ini, Sonic Hussein, yang membawa Amara yang begitu slay dalam Kaunter Artis. Dan untuk anda, nantikan siapakah artis yang akan menemani anda pada minggu hadapan. Jadi jika anda inginkan malam anda ditemani lagu Slay, anda bolehlah membuat undian dalam pilihan bersama 2.0. Terus kekal, insyaAllah kita doakan Amara. Nasional FM mendoakan semoga apa yang Amara cita-citakan, impian Amara tu tercapai, okey?
2: Amin.
1: Dan semoga lagu Slay ni menjadi pilihan kegilaan oleh semua golongan.
2: Terima kasih.
1: Jadi saya tinggalkan anda dengan lagu ni. Lagu ni sebenarnya kalau diikutkan nyanyian Mami Daddy, betul ke Ira Shazira Azad Jasmine, Sajak Dari Hati? Lagu ni mengenai apa sebenarnya?
2: Saya Mami dah hidup ke?
1: Kena tanya Mami.
3: Belum.
2: Lagu tu bukanlah lagu tu ni kan, lagu wedding kita orang masa nak sanding.
1: Jadi Amara dengar ni nyanyian Mami Didi. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional FM, terus kekal sama dengan saya. Selepas ni pilihan bersama 2.0 akan menemani anda. Terima kasih Amara.
2: Thank you.
1: Terima kasih Ira. Terima kasih Babu dan juga Afa. Faza, Faza, maaf ya. Jadi, terima kasih bersama dengan kami hanya di National FM. Bye-bye.
2: Bye-bye.

0: perkembangan terkini, artis tanah air Malaysia di Counter Artis.
1: Setiap Rabu, 9.15 malam, hanya di Nasional FM.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.
2: Baik, sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita berita.rtm.gov.my. Pelan Induk Wakaf Nasional PIWN 2025-2030 bakal menjadi hala tuju pembangunan wakaf negara yang lebih tersusun, mampan dan berimpak menerusi pelaksanaan empat teras strategik. Empat teras utama: transformasi institusi wakaf, pemerkasaan perundangan, penambahan sumber pendapatan dan pembiayaan, peningkatan kesedaran serta pembudayaan wakaf. Yayasan Wakaf Malaysia telah mengagihkan RM4.38 juta untuk melaksanakan 92 projek wakaf air di seluruh negara. Seterusnya, keupayaan operasi dan keselamatan pelabuhan Labuan diperkukuh menerusi perolehan 4 kapal tunda bernilai RM23 juta oleh Megah Port Management iaitu MPM Sendirian Berhad. Perkhidmatan Marine Baru meningkatkan operasi dan keselamatan pelabuhan serta kesiapsiagaan menghadapi kecemasan maritim. Pemantauan dan pengendalian pergerakan kapal diperkemas memudahkan merapat dan meninggalkan dermaga serta navigasi di perairan semula. Kerjasama kontrak dengan pengendali memastikan piawaian keselamatan, tenaga kerja mahir dan peralatan meningkatkan kecekapan sektor maritim. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 11 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Jangan malu, jangan segan, terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam. Assalamualaikum semuanya. Okey ke tu? Sihat ke? Lagu itu tadi, Joget Lambat daripada Adam, permintaan daripada sahabat kita Jasli Sidum dari Labuan. Nah, dengan ucapan lagu ini ditujukan khas kepada semua rakan-rakan pendengar setia yang sedang mendengarkan Nasional Malam dalam pilihan bersama 2.0. Semoga terhibur dengan lagu pilihan daripada beliau. Terhibur ke tidak? Tak dengar? Dihibur, alhamdulillah. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, anda juga boleh menonton secara live di TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Dan ramai ada juga sahabat-sahabat yang menemani AJ. Ialah mereka telah menemani saya dalam kaunter artis tadi. Kita bersama dengan Amara, comel orangnya ya. Memang pandai berdansa kan. Secara automatiknya AJ pun rasa nak menari, nak pula dengar lagu Slay tadi kan. Jadi jika anda inginkan lagu Slay tu menemani malam anda, jangan lupa, tapi bukan malam ni, untuk esok, bermula esok dalam pilihan bersama 2.0, bolehlah buat pilihan. Ha, kita bolehlah berdansa bersama, ya tak? Malam-malam macam ni kita santai-santai mendengar lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional FM sambil kita layan emosi lah. Sambil-sambil tu kita boleh juga bedah lirik. Biasanya dalam pilihan bersama 2.0, kadang-kadang kita dengar lagu tu kan, kita kurang melihat liriknya. Tapi bila kita dengar Nasional Malam, lepas tu kita tengok lirik, terus rasa nak bedah lirik lagu ni mengenai apa, lagu ni untuk siapa. Jadi sama-sama lah kita menteliti setiap lagu yang diminta oleh pendengar setia Nasional Malam. Baik, antara sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok pada waktu ini, kita ada Muhammad Syafi, kemudian kita ada Ili Kelas gitu, comel. Siapa yang comel tu? Nur Azila juga turut menemani saya. Jumaira Amin Kelas gitu, oh tu nama dia. Pertama kali nampak DJ ni. Salam perkenalan Jumaira, saya AJ alias Jalani. Ya, saya bercakap dengan live TikTok. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, anda boleh berinteraksi bersama dengan AJ dan juga pendengar-pendengar setia Nasional Malam. Kita ada siapa lagi tu? Kita ada sebentar, AB Hashim juga turut menemani saya. Rima, kita ada sebentar ya, Syah, betul ke saya sebut? Is Faiz, antara salah seorang penyampai daripada Kelantan FM juga turut menemani saya. Awak dah balik rumah ke, dah sampai rumah ke tu? SMJ hadir dari Sandakan Sabah. Kemudian kita ada Pins, salam dari Indonesia. Terima kasih, salam perkenalan untuk semua. Lina Roslinda, khabari waras, alhamdulillah. Khabari itu maksudnya how are you, apa khabar, itu dalam bahasa Jawa. Ben Fijo Junior, hey DJ, hey Ben. Jadi untuk anda terus kekal bersama dengan saya dan terus berhibur dalam pilihan bersama 2.0. Yang mana lagu ini kita berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0. lagu ni permintaan daripada sahabat kita Ita Rozaya. Beliau inginkan lagu daripada Ella Putri Kota. Dengan ucapan untuk semua sahabat yang sedang mendengarkan Nasional Malam, jaga kesihatan anda dan terus kekal makan makanan yang sihat. Ada comelnya Ita Rozaya. Terima kasih ya atas ucapan tersebut ya. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada sahabat kita iaitu Biah-Biah. Beliau inginkan lagu daripada Lestari, Sekelip Mata Kau Berubah. Untuk anda, jangan berubah, terus kekal bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita, dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati, kembali lagi bersama dengan AJ pada waktu ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani saya di Facebook National FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Ita Rozaya, Semandat Sabah. Salam untuk AJ. Happy Wednesday, my friends. National FM sentiasa di hati. Terima kasih Mama AJ menghiburkan kami dengan lagu-lagu yang best dan info yang sahih. Oh, lagu-lagu best sebab apa, Ita Rozaya? Sebab pilihan daripada anda semua. Suka Mama AJ bila semua orang terhibur dengan pilihan bersama 20.0. Dan semestinya info yang sahih akan kami sampaikan, akan kami kongsikan terus dengan anda, dan semestinya daripada berita RT. TM. Seterusnya, Lin Roslinda juga turut menemani saya. Assalamualaikum. Khabar teman berteman kita sampai pukul 12.30 malam nanti, okey? Janji, okey. Lin Roslinda, AJ janji. Seterusnya, Marsha Salih juga turut menemani saya. Noxy Moxers, Ila and Request. Assalamualaikum, sihat sejahtera. Jom santai bersama dengan Nasional Malam. Hadir teman berteman Nasional FM. Salam untuk semua pendengar setia Nasional FM. Semoga hari ini di

Beri kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan, layan terus pilihan bersama 2.0. Terima kasih, Ila. Seterusnya kita ada YB Roger Ton Dr. Philip Maling. Assalamualaikum untuk AJ. Waalaikumsalam. Tatap setia bersama Nasional FM. Oh, terima kasih. Ahran Ahram bin Ahmadal. Salam terbaik dari kejauhan untuk AJ. Terima kasih. Moga sihat saja. Saya Ahram OKU, Kampung Sentosa, Jaya Kinabatangan, Sabah. Ucap selamat malam untuk semua ceria cemerlang mesra. Buat semua yang berada di sisi radio, yang menghayati siaran terbaik ini. Wow, menghayati ya. Terus kekal bersama dengan AJ. Terima kasih Ahram. Abdul Jalil Tahir juga turut menemani saya. Razak Balangi, Ita Chot, Ahmad Suhaili, Zainab Hussein, Muhammad Zikri Haziq Hamdan, Piuit, Muhammad Azhar Harun dan ramai lagi. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani saya di live TikTok. Dan jika anda ingin berinteraksi, berkongsi petua ke, cerita ke, masalah ke bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan lain, boleh sahaja ringan-ringankan jari jemari anda. InsyaAllah kita akan bersama lah kan. Kalau ada perkongsian, cerita, kita sama-sama luahkan perasaan pun boleh juga sambil mendengar lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Baik, kita terus berhibur lagi dengan lagu ini, nyanyian Wings dengan tajuk Sembunyi, permintaan daripada sahabat kita Nars Novaselic. Diharapkan AJ sebut nama ini betul lah ya. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.

Untuk gadis-gadis semua di sana, mesti anda tersenyum kan bila dengar lagu ni. Gadisku dari Search, permintaan daripada sahabat kita iaitu Muhammad Amirul. Diharapkan semuanya terhibur. Muhammad ni dari Jalan Padang Tembak Kuala Lumpur. Maklumlah, AJ tak pakai spek, jadi tak berapa nampak sangat ucapan daripada Muhammad Amirul. Dan untuk anda yang sedang mendengarkan Sudah Malam pada waktu ini, yang sedang menonton AJ juga di live TikTok, terima kasih banyak-banyak kerana masih lagi setia menjadikan Sudah Malam ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Untuk gadis-gadis di luar sana, pastinya tersenyum bila dengar lagu itu tadi kan. Sebab untuk AJ sendiri kan, lagu ni sebenarnya membuatkan saya terbang, melayang. Dan lagu ni sebenarnya menunjukkan kesetiaan lelaki tersebut kepada pasangan beliau. Entahlah korang nak kata kan, yang paling penting dia percaya dengan cinta hati dia. Kira macam bedah lirik lah untuk pilihan bersama 20.0 ni kan. Terima kasih kepada sahabat-sahabat antaranya yang menemani AJ. Kita ada Edward, kita ada Nuras, kita ada Alang juga turut menemani saya. Terima kasih banyak-banyak. Ash, oh, Faiz Wajo, terima kasih atas pemberian. Semoga murah rezeki, sihat selalu. Dan kita terus berhibur selepas ni. Utama 11 Malam akan menemani anda. Ini daripada Shima, Teringin. Teringin apa tu? Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan

0: dengan kerjasama RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Isu tabung haji amaran awal tidak diendahkan. Malaysia, Thailand perkukuh kerjasama pertahanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafika Arif dalam Utama 11 Malam.

0: Amaran awal telah diberikan kepada Lembaga Tabung Haji TH berhubung isu pengerusan. Namun teguran Bank Negara Malaysia itu tidak diambil tindakan sehingga menyebabkan kerugian besar. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, keputusan Jemaah Menteri untuk menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji bertujuan memastikan siasatan dilakukan secara telus dan menyeluruh.
1: Ternyata amaran awal telah diberikan 2014-2017 tidak diindahkan dan itu menyebabkan kerugian besar. Tetapi yang penting keputusan Jemaah Menteri ialah membuka secara telus siasat ke akar umbi daripada betul yang disiasat dari 2014-2017. Tetapi juga selepas itu, ya, ada yang tanya berapa jadi 2018-2019-2020 dan langkah-langkah pemulihan yang dilakukan oleh tabung haji dan pengurusan tabung haji sekarang. Jadi ini semua biar rakyat nilai dan tentunya bagi saya bukan nak membongkar kisah lama. Tapi sebagai pengajaran, jangan diulang lagi kerja merusakkan dan mengkhianati amanah rakyat.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, proses pemulihan TH sedang dilaksanakan bawah pengurusan semasa bagi memastikan institusi itu kembali kukuh. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar memberitahu mana-mana individu yang didapati bertanggungjawab terhadap kerugian tabung haji akan dibawa ke muka pengadilan. Tindakan tersebut berdasarkan penemuan laporan RCI yang didedahkan hari ini. Tegas Perdana Menteri, sebarang unsur penyelewengan, penipuan dan salah guna kuasa yang dikenal pasti akan disiasat secara menyeluruh.
2: Dan keputusan Jemaah Menteri tadi bukan saja tema. Orang yang bertanggungjawab yang menyebabkan kerugian dan penipuan salah guna kuasa akan disiasat oleh PDRM, polis, SPRM, AMLA, Bank Negara. Semua akan siasat dan kalau ada bukti, dakwa, dia masuk mahkamah dan dia masuk penjara pun salah.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pada masa sama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menyambut baik pendedahan laporan RCI berkaitan tabung haji. Langkah tersebut bukti komitmen kerajaan terhadap prinsip ketelusan, akuntabiliti dan tadbir urus yang baik. Jelasnya, laporan itu juga adalah peluang baik untuk memperkukuh institusi berkenaan agar terus diyakini pendeposit serta kekal sebagai peneraju pengurusan haji negara. Hampir RM5 bilion diperoleh kerajaan setakat 14 Julai lalu hasil pelaksanaan langkah kawalan perbelanjaan dalam separuh pertama tahun ini. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, langkah tersebut berjaya meningkatkan kecekapan pengurusan kewangan awam tanpa menjejaskan penyampaian perkhidmatan kritikal kepada rakyat serta kestabilan ekonomi negara.
3: Kementerian Kewangan pada 29 hari bulan April 2026 telah mengeluarkan arahan pelarasan peruntukan berjumlah RM10 bilion bagi perbelanjaan mengurus atau OE tahun 2026 merentasi semua kementerian dan agensi kerajaan. Susulan itu, Kementerian Kewangan telah mengadakan sesi libat urus dengan kementerian dan agensi bagi memberikan penjelasan mengenai kriteria kawalan perbelanjaan yang perlu dilaksanakan berikutan krisis rantaian bekalan global yang berlaku.
0: Hasil intervensi awal yang dilaksanakan kerajaan, Malaysia kekal stabil walaupun berdepan krisis rantaian bekalan global. Malaysia, Thailand menyatakan komitmen berterusan memperkukuh kerjasama pertahanan dan kepentingan strategi bersama bagi memastikan keamanan, kestabilan serta kemakmuran serantau kekal terpelihara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, perkara itu dicapai menerusi pertemuan dua hala beliau dan Menteri Pertahanan Thailand, Lieutenant General Adul Bontom Jarun. Dalam pertemuan itu, kedua-dua menteri berkenaan turut berkongsi dan bertukar pandangan mengenai perkembangan semasa situasi di selatan Thailand serta memberi jaminan untuk terus bekerjasama rapat bagi kepentingan bersama. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan, amalan sogokan kepada pengundi sepanjang tempoh kempen perlu ditolak dan tidak sepatutnya berlaku. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Habibi berkata, mana-mana pihak yang didapati terlibat dalam perbuatan itu perlu diserahkan kepada pihak berkuasa untuk siasatan dan tindakan sewajarnya. Sementara itu, Ketua Polis Negeri Sembilan Datuk Al-Zafni Ahmad memaklumkan, tiga kertas siasatan dibuka semalam berkaitan dakwaan kesalahan sepanjang kempen termasuk satu kertas siasatan berkaitan kesalahan penyokongan. Turut senada dengan isu berkenaan, Menteri Komunikasi yang juga pengarah komunikasi Pakatan Harapan PH, Datuk Sri Fahmi Fadil, tegas beliau PH tidak akan bertoleransi terhadap sebarang bentuk sogokan atau rasuah. Katanya fokus parti adalah penampilan calon yang berprestasi, berkeupayaan serta mempunyai kemampuan. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Fahmi berkata PH akan terus memperhebat gerak kerja kempen termasuk mengadakan siaran langsung di platform TikTok selama lebih 24 jam bagi mendekati pengundi muda menjelang hari pengundian Sabtu ini. Katanya semua calon yang bertanding bawah parti itu akan terus berusaha bagi memastikan kemenangan gabungan itu termasuk 16 kerusi ditandingi PKR. Sementara itu, KTMB akan menyediakan perkhidmatan tambahan bagi KTM komuter dan perkhidmatan tren elektrik ETS selama 3 hari. Bermula Jumaat ini sempena PRN Negeri 9. KTMB dalam kenyataan yang dikeluarkan menyatakan inisiatif itu bagi menampung peningkatan jumlah penumpang khususnya pengundi yang ingin menunaikan tanggungjawab masing-masing. Berita seterusnya. Lebih 4,000 pekebun kecil persendirian menerima manfaat program insentif pembiayaan tanam semula sawit pekebun kecil setakat 30 Jun lalu. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, program itu membantu pekebun kecil melaksanakan penanaman semula pokok sawit sekaligus meningkatkan produktiviti ladang, hasil pengeluaran dan pendapatan mereka. Penubuhan AI Malaysia Berhad disifatkan sebagai langkah strategi dalam memperkukuh ekosistem kecerdasan buatan AI negara selain merealisasikan aspirasi Malaysia sebagai negara AI menjelang 2030. Dekan Fakulti Kecerdasan Buatan Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazri Mahrin berkata, penubuhan agensi itu mampu memastikan agenda AI negara dipacu secara lebih tersusun selaras dengan cabaran perkembangan teknologi yang pesat.
4: Seperti yang ditekankan, perlu berperanan sebagai agensi pemancing ataupun katalis. Yang mana di sini saya melihat Malaysia AI Berhad perlu bertindak lebih agresif untuk merombak sistem di mana perlu yang boleh menjadi penghalang kepada menjayakan agenda AI negara. Menambah baik mana yang perlu, memacu made by Malaysia.
0: Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazri Mahrin. Luar negara, Amerika Syarikat akan memperhebat serangan ke atas Iran susulan serangan peluru berpandu terhadap pangkalan tenteranya di Jordan. Saluran berita Fox News melaporkan Presiden Donald Trump menggunakan kata-kata kesat bagi menegaskan kenyataannya itu. Sementara itu, pejabat Presiden Iraq mengecam pengeboman yang menyasarkan pangkalan Hashid al-Shabi. Serangan itu disifatkan sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Iraq yang menyasarkan institusi rasmi negara. Iraq turut menolak penggunaan wilayahnya untuk melancarkan serangan terhadap negara-negara jiran. Sukan bola sepak, Stadium Lika sekali lagi dipilih sebagai lokasi saingan kumpulan A pusingan kelayakan Liga Juara Wanita AFC bulan depan. Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Negeri Sabah, Samsudin Muhammad Shah berkata, pusingan kelayakan itu membabitkan 4 pasukan iaitu Tuan Rumah Sabah FA, East Bengal FC dari India, Rovers FC dari Guam dan Rajshahi Stars FC dari Bangladesh. Ini kali kedua Sabah dipilih sebagai Tuan Rumah selepas kali pertama pada 2024. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu tabung haji, amaran awal tidak diendahkan. Malaysia, Thailand perkukuh kerjasama pertahanan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhta dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Macam mana dengan pilihan bersama 20.00 pada hari ini? Semuanya terhibur ke? Diharapkan nak semuanya terhibur. Dan kita teruskan lagi berhibur dalam pilihan bersama 20.00, yang mana anda yang ingin berdansa, mari kita berdandut. Dari Haiza, permintaan daripada sahabat kita Marsha Saleh, buat hiburan bersama sahabat, rakan pendengar setia dan keluarga, semoga sihat ceria selalu. Semoga anda juga dipermudahkan segala urusan. Itu ucapan daripada sahabat kita. Terus kekal bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional Malam.

0: geng burung hantu Nasional FM.
1: Assalamualaikum geng burung hantu. Saya Hanim atau nama sebenar saya Sharifah Hanim Syed Yahya Kamal, menemani anda selama 6 jam sehingga ke 6 pagi nanti. Kepada semua pendengar Nasional FM walau di mana anda berada, hari ini Khamis 30 Julai 2026. Selamat malam. Malam masih muda. Yang sedang memandu, hati-hati memandu. Balik tengah malam ni, biar lambat asal selamat. Bagi yang menyambut hari lahir hari ini, seperti biasa.

to you. Selamat hari lahir kepada anda. Berapa usianya tu? Tak kisahlah berapa pun ya. Usia tu hanya sekadar angka. Jangan leka dengan kehidupan. Sentiasa memilih untuk menjadi lebih baik dari semalam. Semoga dipanjangkan usia, dipermudahkan urusan, dimakmurkan segala doanya. Amin. Baiklah, jom segarkan mata, layan lagu-lagu menarik Geng Burung Hantu. Inilah dia, Nasional FM, sentiasa di hati.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Pening. Ha, tapi jangan pening-pening. Kita kena teruskan hari kita sebab malam ni masih muda. Okey, sedikit perkongsian untuk geng burung hantu. Tahukah anda, burung hantu sebenarnya antara haiwan yang paling unik di dunia. Kerana apa? Kerana ia berbeza dengan kebanyakan burung lain. Burung hantu tidak tidur pada waktu malam. Ini kerana haiwan ini adalah jenis nocturnal, iaitu haiwan yang aktif pada waktu malam untuk memburu makanan dan akan berehat atau tidur pada waktu siang. Apa yang menjadikan burung hantu ni begitu hebat? Kerana haiwan ini mempunyai mata yang besar, mampu melihat dengan jelas dalam keadaan gelap walaupun cahaya sangat sedikit. Ia juga mempunyai pendengaran yang sangat tajam, mampu mendengar pergerakan haiwan kecil walaupun berada di bawah rumput atau daun kering. Cara terbang dia juga, haiwan ini adalah sangat senyap, boleh menghampiri mangsa tanpa disedari. Begitulah sedikit fakta menarik mengenai burung hantu. Sebabkan burung hantu ini sangat istimewa, cekap dan tangkas, seperti anda yang sedang memandu di waktu malam ini, terus luncur dengan fokus yang baik, semoga sampai ke destinasi hendaknya. Layan terus Nasional FM, sentiasa di hati.

Geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Ramai yang menganggap berjaga waktu malam atau kurang tidur itu adalah perkara biasa. Tapi tahukah anda bahawa kurang tidur sebenarnya boleh memberi kesan kepada kesihatan? Apabila kita tidak dapat tidur yang mencukupi, hormon dalam badan akan berubah. Apa hormon tu? Hormon leptin yang memberi isyarat kenyang akan menurun, manakala hormon ghrelin yang merangsang rasa lapar, tu yang kita tengah-tengah malam ni sambil-sambil layan TV, layan movie, ada sebelah bersama-sama dengan kudak-kudapan, ada cari burger pula kita kan.

Dalam jangka masa panjang sebenarnya boleh meningkatkan risiko obesiti. Bukan itu saja, walaupun hanya kehilangan tidur selama satu malam, ia sudah cukup untuk menjejaskan tumpuan, melambatkan masa tindak balas, mempengaruhi keupayaan keputusan dan mengubah mood seseorang. Perkongsian ni bukan untuk anda, bukan untuk ajak anda tidur tapi untuk kita sama-sama ingat mengingati, bukan semua orang mempunyai waktu kerja seperti orang lain yang boleh bekerja waktu siang, tidur waktu malam. Apa yang kita boleh buat? Kita ambillah tidur sekejap, sekitar 2 ke 30 minit. Ataupun kalau kita yang bekerja malam ni, pastikan kita tidurlah, tidur yang cukup di waktu siang sebelum memulakan pekerjaan. Kurangkan juga pengambilan kafein, terutama pada waktu petang ataupun malam. Jika kurang tidur berlaku secara berterusan, bukannya apa risiko, boleh jadi lebih serius. Semua faktor ni meningkatkan risiko penyakit jantung dan masalah kardiovaskular. Itulah perkongsian Hanim sikit, sedikit sebagai peringatan untuk kita bersama ni lah kan, yang bekerja malam, geng burung hantu ini. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.

Assalamualaikum, selamat pagi kepada lelaki-lelaki idaman semua wanita, juga kepada semua wanita idaman lelaki. Okey, kita kena selama melengkapi kan, saling lengkap melengkapi waktu-waktu pagi ni. Dalam kita berhibur, Hanin juga nak kongsikan sedikit perkembangan berita berkaitan tentang individu yang didapati bertanggungjawab terhadap kerugian tabung haji TH berdasarkan penemuan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RIC yang didedahkan hari ini akan dibawa ke muka pengadilan. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, sebarang unsur penyelewengan, penipuan dan salah guna yang dikenal pasti akan disiasat secara menyeluruh oleh pihak berkuasa bertanggungjawab. Begitulah antara perkembangannya kan. Salah satu juga perkembangan berita berkaitan tentang polis menumpaskan tiga sindiket pengedaran cecair vape mengandungi dadah sintetik dengan rampasan pelbagai jenis dadah bernilai 45.6 juta menerusi tiga operasi khas di sekitar Lembah Kelang, sekaligus membongkar rangkaian yang dipercayai membekalkan vape dadah untuk pasaran tempatan dan luar negara. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Amanah, Datuk Husin Omar Han berkata, lebih membimbangkan sindiket terlibat dipercayai mempunyai kaitan dengan pengedaran vape dadah kepada pelajar sekolah. Susulan insiden tular membabitkan 7 pelajar sebuah sekolah di Sentul, termasuk 2 yang menerima rawatan kecemasan di hospital selepas dipercayai menghisap vape tersebut. Ancaman penyalahgunaan dadah vape yang disyaki mengandungi cecair dadah vape merupakan satu cabaran baru dalam landscape jenayah dadah negara. Itu antara berita yang Hanim ambil dari berita portal RTM, tadi yang sahih melainkan di RTM. Begitulah perkembangan berita kan, mengikut apa yang jadi tular sekarang ni berkaitan dengan vape lah. Itu adalah isu yang paling mendapat perhatian kerana ia melibatkan pelajar-pelajar sekolah. Kita kena mengawasi anak-anak kita, kena memberi penerangan sebab ambilan dadah ini perkara-perkara yang tidak sengaja atau tidak diketahui tentang kesannya, kita kena bagi tahulah kan. Sama-samalah kita ingat mengingati. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Oh, wanita, bikin aku jadi gila daripada Kai Baha tadi. Oh, wanita, kan? Nak tanya jugalah, ada ke yang bertemu jodoh waktu kita melakukan aktiviti? Ha, contohnya aktiviti hiking ke, berjoging ke, mesti ada kan yang bertemu jodoh dengan cara yang macam tu. Kita ni masing-masing ada hobi. Ada hobi untuk kita lakukan sementara kita ada waktu dan kesempatan. Tapi hanya nak kongsikan dekat sini adalah aktiviti ataupun hobi yang berkaitan dengan pendakian. Disebabkan keadaan sekarang ni ada kes-kes yang tertentu berkaitan tentang pendakian ni kan, tidak dapat pulang, memerlukan operasi penyelamat. Kini sekarang ini kawalan aktiviti pendakian diperketat di seluruh negara. Kawalan termasuk menhadkan aktiviti day hiking atau compress hike di kawasan pengurusan berisiko tinggi. Langkah ini bagi mengurangkan risiko kemalangan, kejadian pendaki sesat di dalam hutan dan meminimumkan kos operasi SAR. Ha, ya, sebenarnya antara punca insiden sesat di hutan ini, pertama sebab pendaki ini kurang membuat persediaan. Kadang-kadang mendaki hanya mengejar trend media sosial, meneroka laluan baru tanpa kebenaran. Inilah pentingnya aktiviti pendakian ini dihadkan, diperketatkan di seluruh negara. Kerajaan juga sedang membangunkan teknologi keselamatan bersama agensi angkasa Malaysia, seperti sistem pengurusan trek pendakian berasaskan sistem maklumat geografi dan penderiaan jauh. Juga ujian penggunaan peranti menjejak GPS untuk pendaki. Semuanya dilakukan bagi membolehkan anda yang di luar sana melakukan aktiviti-aktiviti hobi anda dengan selamat. Teruskan bersama Nasional FM kerana pelbagai lagi info menarik yang Hanim ingin kongsikan pagi ini. Hanya di Geng Buruh Hantu.

Kepada anda yang dalam pemanduan, semoga anda sentiasa fokus, jaga jarak keselamatan dengan kenderaan depan, juga sentiasa bersedia dalam apa juga keadaan, okey? Itulah pentingnya jarak, penghadkan jarak antara kereta depan dengan kenderaan kita supaya kita bersedia walau apa pun yang berlaku. Kadang-kadang kereta depan tu brek mengejut, kan? Mungkin kita tak tahu apa yang berlaku di depan lagi, kan? Itulah pentingnya untuk kita jaga jarak dalam pemanduan, okay? Hanya nak kongsikan juga, hormati pengguna jalan raya. Antara tips untuk menghormati antara satu sama lain, sebab kerana apa? Kerana jalan raya bukan milik kita seorang. Sikap bertimbang rasa mampu mengelakkan kemalangan dan menyelamatkan nyawa. Contohnya, kita kena hormati rider lah, kan? Rider juga pengguna jalan raya, sebabnya walaupun dia menunggang motosikal, kenderaannya kecil, tapi mereka juga seperti kita, seperti pemandu jalan raya yang lain, perlu dihormati. Lagi satu,

kalau kita nak menukar lorong, beri isyarat awal dan beritahu supaya kita tidak menukar lorong tanpa memberi isyarat, kerana ini sangat bahaya sebab kadang kelajuan kita, kelajuan kereta belakang tu kita tak pasti kan, itu yang boleh membuatkan pelanggaran. Lagi satu, jangan horn berlebihan. Kalau horn tu biar bersebab, sebabnya bila horn berlebihan ni dia boleh mengganggu dan mencetuskan kemarahan. Itulah dia, sebabkan horn ni kita boleh jadi bergaduh kan, boleh mendatangkan kemarahan. Itulah yang masing-masing nak menunjukkan aksi dekat atas jalan raya tu. Lagi satu yang paling penting, waktu kita mendengar radio mungkin dalam pemanduan kita, pastikan kita juga sentiasa peka kepada siren ambulance kan. Kadang-kadang kita ni apa tu, leka dengar lagu, dengar pula lagu tu kuat-kuat, tapi kita tak sedar sebenarnya ada isyarat daripada ambulans untuk lalu kan. Setiap saat untuk ambulans tu adalah sangat berharga. Berikan laluan kerana ia mempunyai tugas yang besar untuk menyelamatkan nyawa. Satu lagi, Hanim nak kongsikan berkenaan dengan parking kan, dekat RNR ataupun di mana-mana apa tu, parkir kereta kan. Parkir ni di tempat OKU ni, kita janganlah kita parking kalau kita bukan OKU, sebabnya orang OKU ni memang dihaskan parking dia dekat, berdekatan dengan toilet dan sebagainya, sebab memudahkan pergerakan dia kan. Hormati hak mereka, jangan ambil hak mereka, itulah yang paling penting. Jadilah pengguna jalan raya yang prihatin dan bertanggungjawab, kerana keselamatan adalah tanggungjawab kita bersama. Teruskan hiburan pada pagi ini dalam Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda pertama kali hendak keluar mengundi? Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
3: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwat apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Hanya yang terbaik untuk anda. Teruskan bersama-sama Nasional FM.

Assalamualaikum, selamat pagi geng burung hantu. Sebentar tadi nyanyian Mamat dari dengan tajuknya Salju di Danau Rindu menghiburkan anda sebentar tadi. Kalau ikut dekat Jabatan Met Malaysia, tiada amaran ribut peti untuk mana-mana negeri pada pagi ini kan. Semoga keadaan kecerahan dan keadaan yang tidak hujan hari ini tidak mengganggu aktiviti anda, tidak mengganggu perjalanan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi. Okey, Hania juga nak kongsikan sempena PRN Negeri Sembilan hari Sabtu ini, perkhidmatan ETS tambahan diadakan Kereta Api Tanah Melayu telah memberi perkhidmatan ETS tambahan bermula 31 Julai hingga 2 Ogos 2026. Ada 30 perjalanan tambahan, lebih 9,480 tempat duduk. Ini antara inisiatif yang diberi untuk ramai-ramai menggalakkan pengundi, keluar mengundi untuk PRN Negeri Sembilan. Semoga segalanya berjalan lancar hendaknya. Okey, teruskan hiburan bersama geng buruh hantu, tentunya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul cuma tau.

Seandainya Tuhan mengizinkan nyanyian kumpulan Sting sebentar tadi menghiburkan anda. Baiklah, untuk pagi ini ada pepatah ataupun peribahasa yang Anim ingin kongsikan, iaitu musang berbulu ayam. Adakah yang tak tahu apa maksud musang berbulu ayam tu? Musang berbulu ayam tu, dia semua, tidak semua yang nampak baik benar-benar berniat baik. Itulah maksud dia, maksud peribahasa musang berbulu ayam. Musang berbulu ayam ini menggambarkan orang berniat jahat tapi menyamar sebagai orang yang baik dan boleh dipercayai. Tapi sebenarnya kan, pernah dengar ke orang kata orang baik dia tak mengaku baik kan? Sebab sebenarnya baik itu sebenarnya datang daripada hati dan perbuatan kita yang konsisten. Baik bukan dibuat-buat ya. Mereka yang musang berbulu ayam ni tadi, mereka datang dengan wajah yang elok, yang tidak menakutkan. Mereka mungkin datang dengan senyuman, peta bercakap, ringan tulang, suka membantu orang, pandai mengambil hati, sentiasa kelihatan seperti orang paling memahami kita lah kan. Antara ciri-ciri yang kadang-kadang yang tak disangka, yang musang berbulu ayam ni terlalu cepat untuk mendapatkan kepercayaan. Cerita berubah mengikut siapa yang mendengar dia. Suka melaga-lagakan orang secara senyap, bersikap baik apabila ada kepercayaan, pentingan menggunakan rahsia orang ketika hubungan bermasalah, kasar pada orang yang dianggap tidak berguna. Macam ada orang yang macam ni, sukar menerima teguran tapi suka menyalahkan orang, sering menjadikan dirinya mangsa untuk meraih simpati. Tapi dalam keadaan yang Hanim kata sekarang ni kan, ramai orang yang mengaku baik ni, tapi janganlah kita sekat jarang, jangan pula curiga kepada semua orang yang berbuat baik. Orang yang ikhlas tu memang tetap wujud. Biasanya kebaikan yang tulen, biasanya itu konsisten lah kan. Walaupun tiada pujian, tiada keuntungan atau balasan, kebaikan tu sentiasa dihulurkan. Itulah sebenarnya orang yang betul-betul baik. Jangan menilai seseorang hanya melalui kata-kata manis. Lihat bagaimana mereka bertindak apabila tidak mendapat apa yang mereka mahukan. Jom kita uji baik ke kawan kita, pasangan kita tu kan. Tapi itulah Hanim katakan, kalau kita berdepan dengan musang berbulu ayam ni, pandai-pandailah kita jauhkan diri. Sebabnya dia tidak menguntungkan pun diri dalam hubungan, sesuatu hubungan ataupun diri kita sendiri. Yang menguntungkan dia je lah yang paling terbaik, dia je lah yang paling betul. Sama-samalah kita ingat mengingati teruskan bersama Nasional FM, hiburan sepanjang pagi anda sentiasa di hati Nasional FM.

dengan nyanyian slam, okay? Untuk anda geng burung hantu, walau di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM. Ada juga dalam hati bertanya, kenapa lah kan geng burung hantu hari ini tak live TikTok? Ampun maaf, kerana ketika ini ada masalah capaian internet. Itulah, boleh tinggalkan komen di muka buku Facebook Nasional FM. Saya akan bacakan komen-komen anda di situ. Okey, baiklah. Sekarang ni Hanif nak kongsikan juga khasiat peria katak untuk kesihatan. Ramai yang tidak tahu, peria katak ni sebenarnya banyak manfaatnya. Bila kita sebut pasal peria ni, ramai yang tak suka sebab rasa pahit. Tapi peria katak ni sebenarnya kaya dengan khasiat. Antaranya khasiat-khasiat dia, dia adalah apa? Dia mengandungi satu vitamin lah, ya kan? Yang kaya dengan vitamin yang boleh memberi kesihatan. Dia seperti ulam-ulaman kita makan tu kan? Sebenarnya dia kaya dengan vitamin C tu kan. Lepas tu peria katak ni sebenarnya boleh menjadi penyedap rasa juga. Kalau tak suka makan peria katak tu, kalau ada setengah orang suka rebus ataupun celur sekejap kan, rasa macam merangup-rangup dia juga tu kan. Tapi ada juga yang sekarang ni orang gunakan untuk buat kerepek, crispy crunchy tu. Kalau untuk jaga kulit, badan, minum air rebusan peria katak ni tadi, rajin makan sayur dan masak tumis, itulah peria katak ni. Macam-macam sebenarnya kita boleh perbagaikan rasa dia. Kita boleh ikut kesedapan. Kadang-kadang peria katak ni boleh juga masak lemak. Kita kena variasikan supaya dia menjadi sedap. Pahit-pahit tu biasa, tapi dengan masakan kita yang sedap tu, rasa pahit tu sebenarnya boleh menambah selera. Kalau ibu-ibu yang memang hebatlah di dapur, mesti tahu macam mana nak bagi rasa peria katak itu rasa dia boleh menjadi pahit yang sedap. Itulah Ani nak kongsikan. Peria katak ni sebenarnya banyak kebaikannya. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Selamat pagi geng burung hantu. Pukul 3:08 minit pagi. Kau kesayanganku sebentar tadi nyanyian screen. Kau kesayanganku semestinya lah kepada semua pendengar-pendengar Nasional FM. Anda semua adalah kesayangan saya. Tadi Hani ada cerita jam sebelum ini tentang kebaikan Peria Katak kan. Kebaikan Peria Katak tu dia adalah sumber vitamin C tadi Hani kata. Dia baik untuk kencing manis, mengandungi ceratin dan polipeptide P yang bertindak seperti insulin, menurunkan kadar glukosa dalam darah. Ada satu lagi makanan yang rapat dengan kita yang memberi manfaat besar dalam kehidupan kita. Kalau tak ada dia, memang tak sedaplah makanan kita tu. Apa tu? Bawang. Bawang kan? Siapa yang tak makan bawang? Budak-budak je yang tak makan bawang kan? Bila dah meningkat usia, baru tahu rasa. Sebenarnya bawang tu penyedap rasa dalam masakan. Bawang ni baik untuk kesihatan kerana kaya dengan antioksidan, serat serta sebastian aktif seperti allicin yang membantu melawan penyakit dan melancarkan pencernaan. Kebaikan utama bawang ni, itulah tadi, dia melawan jangkitan. Juga kepada kita ni, kita kena amalkan lah bawang dalam masakan tu kerana bawang ini dia membantu mengurangkan kolesterol serta melancarkan saluran darah. Dengan syarat bila kita tumis bawang tu, tak banyak sangat lah minyak. Kalau banyak minyak, lain pula lah jadinya kan. Bawang tu baik untuk kesihatan, tapi bila kita salah gunakan, salah masaknya, dia bukan mengurangkan kolesterol, tambah kolesterol lagi ada. Lagi satu, bawang ni dia membantu menstabilkan paras gula dalam darah. Itulah antara makanan kesihatan. Sebenarnya bawang ni rapatlah dengan kita sebabnya bawang tu penyedap dalam masakan kita. Bawang merah, bawang putih, kan? Okey, teruskan hiburan bersama geng burung hantu, tentunya di Nasional FM, sentiasa di hati.

geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Hanim ambil sikit peretikan berita dari bernama.com. Perkahwinan di Perlis turun 10%, usia berkahwin meningkat. Betul. Ha. Corak pembentukan keluarga di Perlis mengalami perubahan apabila bilangan perkahwinan berdaftar di negeri itu turun sebanyak 10%, iaitu daripada 1982 yang direkodkan pada tahun 2020 kepada 1783 pada tahun 2023. Ha, perkahwinan ni nampaknya semakin lewat. Sebenarnya perkahwinan yang lewat ni dia boleh menangguhkan pembentukan keluarga, kelahiran anak sekaligus mempengaruhi saiz keluarga, kadar kelahiran, bekalan tenaga kerja dan keseimbangan antara penduduk muda dengan warga emas dalam tempoh yang panjang. Jadi apa yang kita boleh buat? Cari-carilah jodoh ya. Okey, yang belum berkahwin, yang dah berkahwin tu hargailah pasangan masing-masing. Yang belum berkahwin, tapi memang sekarang ni kan bila nampak ramai yang kahwin atas daripada umur 25 tahun. Kalau dulu kita kahwin sebelum 25 lah selalunya kan. Bila kahwin lewat tu orang dah cakap kita kalau perempuan andartu, kalau lelaki bujang telajak kan. Tapi sekarang itu adalah perkara biasa. Jadi jangan segan cari-cari jodoh. Jodoh tu ada tapi kena cari. Jodoh tak datang bergolek ya. Okey, jadi semuanya Hanim doakan supaya mendapat jodoh yang hingga ke akhir hayat. Jodoh yang sesuai, yang dapat membahagiakan kita. Semoga perkahwinan kita kekal ke akhirnya kan. Itulah harapan setiap kali bila ada pengantin baru mendirikan rumah tangga. Semoga kekal hingga ke jannah. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

aku. Baiklah geng burung hantu, Hanim nak ajak anda sama-sama dengan Hanim. Pernah tak kita terhenti sejenak bertanya kepada diri sendiri, siapa kita untuk 10 tahun akan datang? Mungkin ada yang membayangkan diri kita jadi usahawan yang berjaya, miliki kerjaya yang diimpikan, rumah idaman, keluarga yang bahagia. Mungkin ada juga yang inginkan mengembara ke serata dunia. Apa juga impian anda, jangan takut untuk berangan. Kerana apa? Kerana berangan itu percuma. Memang dia percuma, tapi impian hanya akan menjadi kenyataan apabila disertakan dengan usaha, ilmu dan kesungguhan. Setiap kejayaan bermula dengan sebuah impian. Betul kan? Apa yang membezakan orang yang berjaya dengan orang yang tidak berjaya? Kerana mereka tidak pernah berangan. Bukan sebab mereka tidak pernah berangan, tapi kerana mereka berani bertindak untuk merealisasikan angan-angan itu, impian itu. Hari ini kalau kita baru bermula, jangan rasa terlalu lambat. Kalau kita pernah gagal, jangan anggap semuanya dah berakhir. 10 tahun akan datang, masih belum ditulis. Kitalah yang mencorak kisah itu melalui setiap pilihan dan usaha yang kita lakukan bermula dari hari ini. Jadi luangkan sedikit masa pagi ini, bayangkan kehidupan kita 10 tahun akan datang. Tanya pada diri sendiri, apa satu langkah yang kecil kita boleh lakukan hari ini untuk menghampiri impian tu? Kerana impian tanpa tindakan hanyalah angan-angan, tapi impian yang disertai dengan usaha mampu menjadi kenyataan. Teruskan melangkah impian, teruskan melangkah dan jangan pernah berhenti percaya pada diri sendiri. Itu yang saya harapkan. Nasional FM sentiasa di hati. Terimalah gadis-gadis Sabah, Sumandak Sabah. Nasional FM sentiasa.

0: tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Assalamualaikum, selamat pagi geng burung hantu. Masuk ke jam kelima, Hani menemani anda daripada pukul 12:30 malam tadi. Sekarang dah masuk ke pukul 4 pagi kan. Waktu jam ini ramai yang dah bangun daripada tidur. Ada yang dah mula buat aktiviti harian, dah mula untuk mencari rezeki. Ada yang sedang buat kuih, ada yang sedang bungkus nasi lemak. Kalau waktu-waktu pagi ni kan, ramai yang dah bangun, yang terutamanya orang yang berniaga lah kan. Ada juga orang yang masih lagi di atas jalan, abang-abang lori kita, jauh perjalanan tu. Hanim doakan supaya terus segar dalam pemanduan, walau di mana juga anda berada. Kalau rasa mengantuk tu, berhentilah dekat R&R yang berdekatan. Okey, sebab kan Hanim tak ada live TikTok hari ni sebab masalah capaian internet tadi. Hanim bacalah antara yang meninggalkan komen di ruangan muka buku Nasional FM. Antaranya ada Nur Isa, saya hadir dari Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak. Ada juga daripada Princess Su. Assalamualaikum DJ Kak Hanim. Waalaikumsalam. Happy Konti di segmen GBH 1 hingga 6 pagi, daripada pukul 12 hingga ke 6 pagi. Semoga ceria-ceria selalu. Ya, itu yang kita mahukan. Kita kena semua ceria kan. Ada juga daripada YB Rajatun Dr. Fili Malim. Assalamualaikum DJ Hanim. Waalaikumsalam, selamat bertugas, hadir pada Nasional GBH. Ada daripada Ita Chot. Kalau semalam Hanim cari mana Ita Chot tak masuk dalam live TikTok Hanim kan, hari ni ada, dia tinggalkan komen. Selamat pagi semuanya, larian radio Nasional FM sentiasa di hati. Ada dari Hasno Rizal, selamat bertugas, terima kasih. GBH sedang melayan dari Stella Tanjung Malim Group B. Ha, okey. Ada Ubi, ada Batas, selalu dengar tak pernah lepas. Itulah pendengar setia kita, geng burung hantu Nasional FM. Daripada Janet Jai, ada kenapa lambat beri pendengar-pendengar komen. Okey. Hanya lambat baca kan. Itulah kita ada masalah capaian internet tadi kan. Jadi dah boleh ni. Hanim nak sapalah pendengar-pendengar kita. Ada juga Dayang Hida, selamat pagi. Selamat pagi juga kepada sahabat-sahabat GBH, katanya layan terus Nasional FM. Dari Virginia Vanessa, salam sahabat GBH, tak tidur lagi layan Nasional FM ni. Ada Firwan Masran, ada Syahnun Abdul Rashid, salam Syah hadir dari Batu Gajah, selamat berkonti Nasional FM sentiasa di hati. Ada daripada Miss Rifah, Miss Wan, ada juga daripada Nur Hussein, ada juga daripada Muhammad Jasni Mon. Geng burung hantu sentiasa di hati. Itulah dia kan. Jadi untuk hiburan yang lebih lagi, segar-segarkan mata, layan terus Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu.

Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, Hanim nak tanyalah kan, pernah tak anda bila dengar satu lagu tiba-tiba terus tersenyum atau mungkin tanpa sedar hati tu jadi sayu? Aneh kan? Hanya dengan beberapa rangkap melodi kita boleh kembali kepada kenangan yang sudah lama sangat tersimpan. Terbayang wajah insan yang pernah hadir, suasana kampung, zaman bersekolahan atau detik-detik indah bersama keluarga dan sahabat kan. Sama juga macam kita membuka album lama, melihat gambar-gambar yang tersimpan dalam telefon. Setiap keping gambar tu bukan sekadar rakaman wajah, tapi tersimpannya 1001 cerita. Ada yang membuat kita ketawa, ada yang mengusik rindu, ada juga yang mengajar kita tentang erti kehidupan. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk mengejar hari esok sehingga terlupa hargai perjalanan yang membawa kita hari ini. Sedangkan kenangan itulah yang membentuk siapa diri kita waktu sekarang ni kan. Jadi kalau ada sedikit waktu hari ini, cuba silak-silak sikit lah gambar-gambar lama. Senyumilah, perkataan pagi ini, senyumilah setiap kenangan, hargailah setiap insan yang pernah hadir mewarnai hidup, dan bersyukurlah kerana kita masih diberi peluang untuk mencipta memori yang baru. Dan selepas ini, banyak lagi lagu-lagu mengimbau kenangan untuk anda pendengar setia Nasional FM.

sedih hati kepada anda, pendengar setia Nasional FM. Terima kasih Hani ucapkan kerana masih setia mendengarkan Nasional FM. Kepada yang sedang memandu, belum tiba ke destinasi, jauh lagi perjalanannya tu, semoga terus kekal fokus dalam pemanduan. Juga kalau yang berhenti dekat RNR tu, sebelum memulakan perjalanan, pastikan dulu kenderaan dalam keadaan baik. Periksa tayar, periksa cermin kiri kanan, periksa lampu, periksa apa tu, lampu depan, lampu belakang, signal, semua kita periksa kan. Ada juga nak kongsi jugalah satu info daripada JPJ, keselamatan bermula sebelum kenderaan bergerak. Betul kan? Pastikan cermin sisi dan cermin pandang belakang diselaras dengan betul bagi mengurangkan titik buta serta meningkatkan tahap keselamatan di jalan raya. Kelebihan pelarasan yang betul, cermin pandangan belakang ni, cermin sisi, bagi penglihatan yang maksimum ketika pemanduan, lebih-lebih lagi memandu dalam keadaan yang sekarang ni gelap kan, masih lagi pagi, gelap lagi kan, penglihatan tu dapat maksimum lah kesan kenderaan, boleh kesan kenderaan di sekeliling dengan lebih jelas, kurang titik buta, pelarasan tepat, bantu kita untuk nampak lebih banyak sangat kawasan kan yang sekeliling kenderaan kita, tingkatkan keselamatan, keputusan yang tepat, perjalanan yang lebih selamat, lebih fokus dan selesa. Laraskan semula selepas posisi tempat duduk berubah atau perjalanan jauh. Ingat, laraskan semula cermin setiap kali anda menukar posisi. Itu yang paling penting. Saya doakan supaya pemanduan anda selamat sampai ke destinasi. Terus luncur bersama Nasional FM, Kangaroo Hunter.

0: kasih kerana bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand laporan harian setiap hari. Sesi 1, 6 petang hingga 9 malam. Dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

selamat pagi. Salam sejahtera kepada semua pendengar setia Nasional FM. Yang waktu ketika ini saya percaya dah ramai dah bangun pagi untuk memulakan aktiviti kita untuk hari ini, hari Khamis 30 Julai 2026. Ini adalah permulaan jam terakhir. Hani menemani anda untuk segmen Geng Burung Hantu hampir lengkap 6 jam. Hani menemani pagi anda dari pukul 12.30 malam tadi. Pelbagai info dan perkongsian telah Hanim kongsikan kepada anda pendengar setia Nasional FM. Kata mutiara pagi untuk anda, setiap pagi adalah rebaran baru. Mulakan hari dengan hati yang bersyukur, fikiran yang positif dan semangat untuk menjadi lebih baik dari semalam. Semoga kata-kata ini menjadi pembakar semangat untuk kita mengharungi segala urusan sepanjang hari ini dengan penuh yakin dan senyuman. Teruskan mengukir senyuman pagi ini. Jangan ke mana-mana, layan dulu susunan lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kita lihat dalam hadis, maka mereka bertawassul dengan kebaikan mereka. Dan ya Allah, aku tengah susah, aku pernah bantu kawan aku ni, bantulah aku. Kan? Kalau dia ada kebaikan, bantulah aku. Dia tak sebut pun kawan-kawan tu kan. Selalu biasa lah tuan kan. Kenapa? Kita di biasa kita selalu berhadapan dengan situasi demikian, sama ada dari media sosial ataupun TV kan, selalu macam tu kan. Jadi hal ini, hal itu menunjukkan keadaan kita mencela orang lain, kita menyebutkan kebaikan pada orang lain, menunjukkan bahawa engkau memandang dirimu mempunyai keutamaan lebih daripadanya. Maksudnya kita dah memandang diri kita ada pernah buat baik pada dia. Nah, tapi kalau ibu dan ayah kepada anak boleh ungkit. Ibu dan ayah kepada anak kita boleh mengungkit dalam konteks untuk memberikan peringatan. Jadi tuan-tuan, ini adalah punca-puncanya. Dijelaskan dulu apa punca-punca seorang itu mengungkit pemberian, mengungkit-ungkit apa yang telah kebaikan-kebaikan yang dilakukannya. Tuan-tuan, lepas tu kita lihat orang yang berbuat baik pada orang lain ni dalam Al-Quran sebut apa? Kan? Dalam sebut Al-Quran sebut hudal lil muttaqin. Al-Quran petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ada dalam lain hudau wa rahmatan lil muhsinin. Petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang muhsin. Orang-orang yang berusaha melakukan kebaikan sebagaimana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa beza orang yang muttaqin dan juga apa beza antara orang muttaqin dan juga orang muhsin? Orang muttaqin dia hanya menjaga perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita contohnya jaga perintah Allah, solatnya, jaga zakatnya, jaga kebaikan-kebaikan, maka kita dianggap bertakwa. Tapi kalau nak naik tingkat sikit, naik sikit tingkatan, tuan-tuan, nak naik tingkatan sikit, kita kena bukan hanya menjaga perintah Allah, bukan hanya meninggalkan larangan Allah, tapi kita berusaha buat baik pada orang lain. Itu jadi muhsin. Kan? Jadi orang yang bertakwa belum tentu muhsin. Tapi orang yang muhsin pasti bertakwa. Pasti bertakwa. Dan tuan-tuan, muhsin ni konteksnya bukan hanya buat baik pada orang. Kita tengok orang tu baik manusia, banyak sedekah. Tapi muhsin ni jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan manusia. Lepas tu dikatakan alladzina yuqimuna solah wa yu'tuna zakah. Jadi dia dirikan solat dan tunaikan zakat. Wahum bil akhiratihum yuqinun. Dan mereka beriman kepada hari akhirat. Jadi orientasinya mereka solat, mereka sedekah, zakat kerana akhirat. Kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan, ni kita muhasabah diri kita dalam kita beri bantuan kepada kaum kerabat kita, ahli keluarga kita, ataupun kepada rakan-rakan di pejabat kita, ataupun kepada orang-orang yang meminta bantuan kepada kita. Ada tak kita merasakan diri kita lebih daripada dia? Kan, seakan-akan kita ni ada power pada lepas ni kan? Ataupun kita rasa kita telah melakukan kebaikan kepadanya. Nampak kan? Allahumma salli ala si Muhammad kan? Jadi bagaimanakah untuk mengelakkan daripada perasaan ni? Ini yang perlu kita usahakan, tuan-tuan. Bagaimanakah kalau kita bagi bantuan pada orang, kita berikan pertolongan pada orang lain, kita tak rasa kita lebih daripada dia, dan kita tak rasa bahawasanya kita lebih baik daripada dia? Macam mana nak buat? Allahumma sema. Ini adalah satu perkara yang perlu kita usahakan. Kenapa? Kerana kita nak amal kita ni bukan hanya setakat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi juga mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ulama-ulama mereka berfikir bagaimana sekiranya amal itu akhirnya ikhlas. Amal itu mendapat kebaikan dan manfaat kepada diri kita di dunia dan juga di akhirat. Ini yang kita kata bagaimana kita melihat amal kita. Supaya apa? Supaya amal kita mendapat manfaat dalam kehidupan kita. Maka Imam Ghazali bagi cadangan, tuan-tuan, bagi panduan kepada kita. Kan? Maka caranya supaya kita bila bersedekah, bila kita berinfak, kita tak rasa diri kita lebih baik daripada orang lain, dan kita tak mengharapkan pun agar orang lain tu bantu kita pada masa akan datang, dan kita tidak mengharapkan pun, kita tak mengharapkan kita ungkit-ungkit akan amalan kita. Bagaimanakah caranya? Allahumma sallam. Maka Imam Ghazali memberikan panduan. Maka dia kata apa? Hendaknya engkau mengetahui. Dia buat reverse, tuan. Dia buat reverse reverse psikologi kan. Dia kata pandangan yang berbeza. Dan dia kata apa? Hendaknya engkau mengetahui bahawa dialah dialah siapa? Orang yang kita bagi bantuan tadi. Orang yang kita tolong tadi. Orang yang kita infak tadi. Dia kata apa? Dialah yang berbuat baik kepadamu dengan menerima hak Allah darimu. Hendaknya engkau mengetahui, kita mengetahui, pertama ada ilmu, kita menyedari, ni katakan ilmu satu panduan untuk kita merasakan bahawasanya kita adalah, dia kata apa? Hendaknya engkau mengetahui bahawa dialah orang yang kita bagi sedekah tadi, diterima sedekah kita, diterima infak kita, terima zakat kita, yang berbuat baik kepadamu dengan menerima hak Allah darimu. Kita selalu kalau kita buat baik, kita bagi sedekah, kita anggap diri kita buat baik pada dia. Tapi Muhammad Zali sebut, kita kena anggap orang yang terima tu, yang terima kita punya sedekah, yang terima zakat kita adalah orang yang berbuat baik kepadamu. Kenapa pula dia kata kan? Kenapa pula kita dah memang buat baik bagi dia duit kan? Sehingga dia gembira, sehingga dia boleh buat, memberikan, buat belanjaan, selesaikan perkara-perkara yang boleh diselesaikan. Kenapa pula kita kena anggap dia buat baik pada kita? Akan timbul persoalan kan? Dan memang kita buat baik pada dia kalau kan secara fizikalnya. Secara fizikalnya kita yang bagi duit kepada dia. Kita yang bagi sumbangan kepada dia. Kita yang bagi zakat kita kepada dia. Maka dijelaskan. Kenapa pula kita kena beranggapan demikian? Ini tuan-tuan sebenarnya adalah untuk melatih diri kita supaya ikhlas. Kan? Supaya kita tidak merasakan diri kita lebih daripada orang yang kita bagi sumbangan tadi. Ataupun kita ada budi. Ataupun kita menabur budi pada orang lain. Kita sebab apa? Kenapa? Imam Ghazali mengatakan, kerana sesungguhnya di antara rahsia-rahsia zakat adalah mensucikan hati dan membersihkannya dari kehinaan bakhil dan keburukan sifat tamak. Jadi bila kita bersedekah, rahsia antara rahsia zakat ataupun kita kata hikmah daripada zakat adalah mensucikan hati dan membersihkan hati kita daripada sifat bakhil dan juga sifat cintakan dunia dan tamak akan dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu taala dalam surah At-Taubah, katakan khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum. Maksudnya apa? Ambillah sebahagian daripada harta-harta mereka sebagai zakat. Yang mana Allah kata apa? Tutahhiruhum, yang akan bersihkan harta satu. Dan juga yang akan bersihkan hati mereka. Harta satu dan juga membersihkan hati. Jadi kalau kita lihat, dikatakan kalau kita lihat, maknanya kalau dia terima zakat kita, dia terima sedekah kita, bermakna dia telah membantu kita apa? Membersihkan hati kita. Dia telah bantu kita apa? Bersihkan diri kita daripada sifat cinta dunia. Tuan-tuan, contohlah kita nak bagi sedekah zakat, kita tak nak. Tak apa, saya tak terima zakat. Tuan-tuan, so kita nak cari siapa pula? Kan? Nak cari siapa pula? Kan? Betul kita kata, itu adalah pandangan kita. Pandangan kita. Tuan, dia tak boleh digunakan oleh orang yang diterima, yang terima tuan. Orang terima sumbangan tu, jangan pula. Jangan betul kan? Dia kena tetap ucapkan terima kasih. Kena menghargai dengan pemberian sumbangan. Tapi kita ni, supaya apa? Nak mengelakkan diri daripada mengungkit-ungkit. Nak mengelakkan diri daripada kita, orang yang ada kelebihan daripada dia, maka kita kena sematkan dalam diri kita Kita kena sedar bahawasanya bila kita bagi zakat, bagi sedekah dan orang tu terima, bermakna orang itu telah membantu kita untuk mensucikan hati dan membersihkannya. Di samping satu, kita punya dia bersihkan hati kita, dia juga mensucikan harta kita. Kan? Ini harta kita ni kan ada hak orang lain. Kan? Ada hak Allah SWT yang Allah tetapkan. Contohlah kita ada duit banyak, simpanan yang banyak, maka kena keluarkan 2.5% sebagai zakat. Dan yang keluarkan zakat ni, maka dia adalah yang membersihkan sebahagian yang lainnya. Kan? Yang menyebabkan bila kita keluarkan zakat, maka yang lainnya ni Allah bersihkan. Dan begitu juga yang lainnya ni insya-Allah selamat.
1: Allahumma

hari, mulakan langkah dengan doa, teruskan usaha dengan ikhlas dan akhiri hari dengan rasa syukur kepada para peniaga yang sedang membuka kedai, membuka gerai atau memulakan perniagaan pagi ini. Semoga dipermudahkan urusan, diluaskan pintu rezekinya, dikurniakan pelanggan yang tidak putus-putus. Hendaknya buat yang sedang bersiap untuk mulakan aktiviti harian, untuk ke pejabat, ada yang ke sekolah, semoga segala urusan berjalan lancar dan setiap usaha yang dilakukan hari ini membawa manfaat serta kejayaan yang sedang memandu. Pandulah dengan berhikmah, patuhi had laju, elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu dan sentiasa bertimbang rasa di atas jalan raya. Itu yang paling penting. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Alhamdulillah, selama 6 jam Hani menemani anda. Dah sampai waktunya untuk Hani mengakhiri tugasan Hani hari ini. Terima kasih kepada anda yang setia menemani saya daripada pukul 12.30 malam tadi dan memilih Nasional FM sentiasa di hati anda. Sebelum kita beralih ke segmen seterusnya, tiga suara, satu benda yang Hani ingatkan, setiap langkah kecil yang dilakukan dengan penuh keikhlasan mampu membawa perubahan yang besar. Percaya pada diri sendiri, teruskan usaha, itu yang paling penting. Juga di sini Hanim ingin sampaikan, waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Terengganu pada pukul 5.51 minit pagi, Kota Baru Kelantan dan Johor Bahru pada pukul 5.54 minit pagi, Seremban dan Kangar Pelis pada pukul 6 pagi, manakala di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam, Ipoh dan Alor Star, Kedah adalah pada pukul 6.01 minit pagi. Selamat menunaikan fardu solat subuh kepada anda yang beragama Islam. Sampai masa untuk saya undurkan diri. Pohon kelapa tinggi berdiri, buahnya gugur di tepi laman. Tibalah masa mengundur diri. Salam mesra penuh ingatan. Saya Hanim atau nama sebenar Syarifah Hanim, Syed Yahya Kamal pulang dulu. Assalamualaikum.

0: Ridaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiya Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan insyaAllah kita semua mendapat faedah dan manfaat daripada apa yang kita akan kongsi sama-sama pada hari ini. Alhamdulillah. Hari ini insyaAllah kita akan bercakap tentang bersahabat dengan Al-Mu'. Masya Allah, sangat hebat tajuknya. Bersahabat. Mana bersahabat? Kita sentiasa bersama. Kalau boleh, tidur pun bersama, makan pun bersama. Yakni kita sentiasa menjadikan surah Al-Mulk sebagai sahabat kita. Jom kita tengok apa kelebihan yang ada di dalam surah Al-Mulk ini sehingga kita digalakkan semua sekali. Kalau boleh, setiap orang mesti membacanya, terutama sekali sebelum tidur. Pertama, kelebihan surah Al-Mulk ini di antaranya ialah hadis yang dibawakan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah daripada Abu Hurairah. Contohnya, sesungguhnya dalam Al-Quran terdapat 30 ayat yang mana akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya sehingga dia dapat pengampunan dosanya, iaitu surah Al-Mulk. Masya Allah, tabarakallah, sangat hebat. 30 ayat saja yang ada dalam Al-Quran dan dia disebut sebagai surah Al-Mulk. Siapa yang membacanya, maka insya Allah dia akan mendapat pengampunan dosanya, iaitu bacalah surah Al-Mulk tiap-tiap malam. Tak banyak sangat kita ambil masa, lebih kurang dalam 7 minit saja, ataupun kalau dah speed kita laju dalam 6 minit ataupun 5 minit saja. Tapi kadang-kadang malas tu yang susah, kan? Okey, jom kita tengok sikit lagi. Yang kedua, daripada Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW tidak akan tidur sehingga membaca surah Al-Mulk. Masya Allah, Rasulullah SAW seorang Nabi dan Rasul yang ada jaminan untuk masuk syurga Allah. Tetapi kita takkanlah, ya, Rasul sendiri pun dia tak akan tidur melainkan dia telah membaca surah Al-Mulk terlebih dahulu. Allahuakbar, ya. Jom, jangan ada alasan lagi. Apa-apa alasan pun tak nak dengar dah. Ya, yang penting tiap-tiap malam kita ambil surah Al-Mulk. Kalau boleh, bukan sekadar malam saja, bahkan siang pun kita ambil juga bersama supaya kita mendapat pengampunan daripada Allah SWT dan juga insya-Allah, ya, kita akan mendapat syafaat. Daripada Anas bin Malik, Rasulullah SAW telah bersabda, satu surah pada Al-Quran menghadiah kepada para pembacanya sehingga masukkan ke dalam syurga. Maknanya kita baca surah surah Al-Mulk ini, yang kalau kita bacanya seolah-olah kita telah menghadiahkan satu surah, yakni syurga, kepada orang membaca surah Al-Mulk. Masya Allah, banyak, ya, hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang kelebihan surah Al-Mulk pada kita, ya. Begitu juga daripada An-Nasa'i telah meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, sesiapanya surah Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan mencegahkannya daripada azab kubur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, sikit saja kita buat, kita amalkan, hanya masa lebih kurang 5-6 minit saja. Takkan tak boleh buat, kan? Tengok handphone pun sampai sejam, tengah jam pun tak rasa payah, kan? Jadi jangan lupa, insyaAllah, jom kita buat sama-sama last sekali untuk melihat apa kata Anas radhiyallahu anhu, sesiapanya surah Al-Mulk dan As-Sajdah. Dua, siapa surah Al-Mulk dan As-Sajdah, ya, maka pada tu malam, maka keadaannya seperti ia telah menemui Lailatul Qadar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedangkan Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Jom sahabat-sahabat semua, jom muslimin muslimat semua, mak ayah, nenek, ya, kakak, adik, ya, jangan lupa untuk kita baca surah Al-Mulk sebelum kita tidur, disebabkan kelebihannya tak terkata lagi. Sangat-sangat hebat. Dan kalau boleh, bukan sekali, bukan dua kali, bacalah, yang seolah-olah telah menjadi zikir kita. InsyaAllah kita akan dapat faedah dan kelebihan daripada apa yang kita buat. Walaupun sikit, tapi hadiah daripada Allah adalah sangat besar. Okey, insyaAllah jumpa lagi. Wallahu a'lam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.
3: Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

0: Sønder FM, Sendersa di Hati.
1: Mulakan pagi dengan maklumat dan lagu terbaik bersama Nasional Pagi 6 hingga 10 pagi.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: pagi dengan maklumat dan lagu terbaik bersama Nasional Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei, semualah pendengar.
2: Okey, selamat pagi semua. Kembali lagi tiga suara di sini. Macam biasa kita dah pun live di Facebook.
1: Sudah. Okey. Okey, untuk edisi hari Khamis, hari kedua terakhir tahun Azri.
2: Okey.
1: Untuk bulan Julai 2026 dah pun 15 safar.
2: Betul. Sebab kalau nak jumpa balik bulan Julai ni tahun depan lah.
1: Tak payah jumpa pun tak apalah. Sambil-sambil tu Kibar Jalur Gemilang. Baik, awal pagi jom. Ni okey, dan 6:01 minit pagi tadi dah pun azan.
2: Baik.
1: Boleh solat subuh, doa yang baik-baik. Doa moga-moga kita dikurniakan kesabaran.
2: Amin.
1: Dengan apa jua dugaan yang mendatang.
2: Betul,
1: ya.
2: Sabar,
1: benda-benda yang menguji kita kan.
2: Benda-benda yang sabar tau.
1: Ya, dan juga terima kasih Game Buruhan tu bersama dengan Hanim.
2: Hanim.
1: Okey, jom kita nak berhibur. Kita kembali lagi selepas ni.
2: Okey, jom.
1: Baik, inilah dia
2: Nasional
1: Pagi.

0: pagi anda lebih bermakna bersama Nasional Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Okey, kembali bertemankan tiga suara, Dia dan juga Nazri. Kita dah live di FB yang kedua
2: Yang
1: pertama tadi dia terhenti, okay. Jadi boleh terus sekali lagi ke page Nasional FM. Boleh sharekan FB live tiga suara yang kedua. Yang mana dah masuk, dah komen yang pertama tadi, abaikanlah.
2: Baik. Jadi untuk anda boleh bersama kami. Terima kasihlah untuk semua sekali. Ketika di FB live yang pertama dan ketika yang masuk FB live yang kedua. Yang terbaru saya nampak ni ada Kawasaki The Best.
1: Ya. Ada Zaini Apong, ada Bia Bia. Terima kasih banyak. Okey, boleh komen, boleh share. Kejap lagi kita baca komen-komen anda semua. Untuk awal pagi ni ada info semasa lah. Itu semestinya kita nak kongsi supaya kita tahu apa yang berlaku dalam negara kita.
2: Betul tu.
1: Ini tentang kerajaan sasar pembinaan 1000 Taman Awam Madani.
2: Oh, bagus.
1: Di seluruh negara menjelang 2030. Bukan apa. Nak menggalakkan kita sendirilah sebagai rakyat ni untuk amalkan gaya hidup sihat. Tingkatkan kesejahteraan komuniti. Sebab kita tahu rakyat Malaysia bak bersenam, fun run, cycling, berbasikal, aktiviti-aktiviti macam tu semua memang terbaik.
2: Betul tu. Sebab rajin rakyat Malaysia tau.
1: Rajin.
2: Dan menurut Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Koming, kerajaan dah memeluluskan peruntukan sebanyak 500 juta bagi menjayakan inisiatif berkenaan sebagai pelaburan jangka panjang untuk kesejahteraan rakyat.
1: Okey, katanya penyediaan lebih banyak taman awam dan juga ruang terbuka amat pentinglah sebab nak galakkan aktiviti riada dan juga dalam masa yang sama nak kurangkan risiko penyakit tidak berjangkit.
2: Ya, betul.
1: Berpunca daripada gaya hidup yang tak sihat.
2: Kena bersenam,
1: makanan viral kita pergi beratur panjang.
2: Betul.
1: Tapi tak beriadah, tak boleh lah macam tu
2: Dan untuk maklumat semua tau,
1: apa tu?
2: Taman Awam Madani pertama negara yang berjaya dibangunkan terletak di Bandar Baru Tambun, Ipoh, Perak. Ini dibina pada tahun 2025. Dan itu merupakan projek perintis lah sebelum inisiatif itu diperluaskan ke seluruh negara.
1: Jadi orang Perak manfaatkanlah sebaiknya. Macam saya insyaAllah bila dah siap dekat sekitar Kuala Lumpur, saya akan pergi. Confirm.
2: Betul. Sekali pun banyak taman tu dia ada. Boleh pergi juga.
1: Nak Taman Madani juga. Saya nak tunggu yang Taman Madani juga.
2: Ada taman lain sebelum Madani siap kan.
1: Bila lah kan. Saya ada treadmill tau kat rumah.
2: Alhamdulillah dah bergerak dah.
1: Dah bergerak. Okey, sambil tu kita nak berehat seketika.
2: Baik.
1: Sekejap lagi tu kongsi pun sihat.
2: Okey, jom.
1: Baik, inilah dia
2: Nasional
1: Pagi.

Petang-petang jalan sesak, hon sana sini, kaki pula asyik tekan brek. Sungguh meletihkan. Tapi jangan risau, geng Kakak Petang ada kapsul penawar. Nak tahu tak? Drama dalam kereta, kisah-kisah panas, lawak dan penuh emosi. Semuanya di tempat duduk kereta saja tau. Masalah keluarga, konflik bos atau rakan sekerja, drama mentua dan menantu, suka duka, tawa dan tangis. Drama dalam kereta, hanya di geng Kakak Petang.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Ayuh dapatkan tip dan panduan gaya hidup sihat menerusi info sihat dalam Nasional Pagi. Kekal cergas dan sihat bersama-sama kami di Nasional FM.
3: Okey, 6.40 minit pagi. Selamat pagi semua yang baru bangun, yang

0: ada tau. Bagus. Bila bergelak tu hitam dah tak ada dah hilang.
1: Alhamdulillah. Okey, jadi semoga semua dalam keadaan baik-baik.
0: Baik.
1: Okey, cargas terus bersemangat awal pagi ni untuk ke tempat kerja. Tapi kalau kata ada simptom-simptom yang orang kata apa, menyebabkan kita rasa macam boleh menyebabkan kawan-kawan kat pejabat ke, dekat sekolah berjangkit, batuk, selsema dan sebagainya, kena pastikan rehatlah secukupnya.
0: Betul tu. Kerana kita nak kongsikan risiko tinggi bagi mendapat komplikasi akibat jangkitan virus influenza.
1: Okey.
0: Okey. Jadi kita nak kongsikan golongannya berisiko.
1: Siapa tu?
0: Yang akan boleh terkena virus influenza ini. Yang pertamanya, kanak-kanak berumur bawah 5 tahun.
1: Okey.
0: Kena berjaga-jaga ya. Kalau kena mungkin akan mengakibatkan ancaman nyawa jugalah.
1: Betul.
0: Alright.
1: Okey, golongan berisiko lain ialah wanita hamil.
0: Betul.
1: Wanita warga tua, tidak wanita sajalah, warga tua 65 tahun ke atas dan semua yang mengidap penyakit kronik, contoh kencing manis, darah tinggi, lelah.
0: Minta
1: simpang lah. Lagi.
0: Okey, dan juga individu yang mempunyai daya ketahanan badan yang rendah. Sama ada akibat penyakit kronik.
1: Okey, contoh.
0: Yang dihadapi seperti penyakit kanser, HIV dan lain-lain penyakit ataupun akibat ubat-ubatan yang diambil.
1: Okey.
0: Seperti kemoterapi, steroid dan juga lain-lain.
1: Okey, termasuk juga golongan yang berisiko terkena virus influenza ni adalah individu obesity.
0: Obesity ya dia
1: Ya. Sabar, saya belum. Saya tunggu sikit
0: sama,
1: lagi.
0: Sama-samalah kita.
1: Okey, jadi tanda-tanda kalau anda terkena influenza.
0: Baik.
1: Demam, suhu badannya tinggi atau menggigil, batuk kering atau berterusan, Nazri. Awak dah 2 tahun dah batuk kering. Sakit tekak, Nazri.
0: Sudah.
1: Rasa gatal, sakit kat dalam tekak.
0: Betul.
1: Hidung berair atau tersumbat. Lepas tu letih, lesu, asyik mengantuk je, Nazri. Sakit otot, sendi awak tu baru paham menggeliat. Masalah perut, Nazri. Perut. Walaupun dia tak tulis perut ke depan.
0: Okey.
1: Tapi lawyer muntah ataupun cirit-cirit. Ni antaranya lah, cirit-birit.
0: Okey, jadi langkah pencegahannya, dapatkan vaksin influenza yang ditawarkan oleh kebaikan fasiliti kesihatan swasta dan kerajaan.
1: Baik.
0: Tutup mulut dengan tisu sapu tangan apabila batuk ataupun bersin. Guna penutup mulut dan juga hidung.
1: Okey.
0: Dan kerap cuci tangan.
1: Okey, itulah. Jadi jaga diri. Semoga anda terus sihat lah. Yang mana tak sihat.
0: Betul dia. Jaga kesihatan dah.
1: Jaga kesihatan dia.
0: Seorang dah sakit ni dia.
1: Ya, awak bersama. Nazri batuk tak berhenti tu Okey, jom kita lain Beyonce, Iris Percival. Lepas tu kita tengok penyampaian.
0: Baik, jom.
1: Jom, inilah dia.
0: Nasional. Agi.

0: Okey, itu dia Crystal. Resah 14 lang, 6.50 minit pagi. Selamat pagi semua.
1: Okey, dah menjadi resam kita.
0: Ya, apa tu?
1: Pada setiap pagi. Dah hampir 5 tahun ni. 5 tahun dah sudah kan?
0: Ya, lebih.
1: Bila waktu ni memang kita ada teka penyampai.
0: Betul. Okey, jadi yang mana mungkinlah hari ni pertama kali tersinggah kat frekuensi ni kan?
1: Baik, betul.
0: Tengah memandu dekat highway, lepas tu cari frekuensi. Ni frekuensi apa ni National FM tau.
1: Betul. Jadi kalau anda yang baru pertama kali, ya, pada waktu sekarang ni kita nak bagi hadiah.
0: Okay.
1: Tapi caranya anda kena pergi ke FB kami lah.
0: Okay, FB Live sekarang. Okay, dah ramai yang dah nak masuk teka. Tapi kita hanya akan cari ngam-ngam masa isyaratnya.
1: Betul.
0: Okay, jom kita nak siarkan isyaratnya dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1.
2: Nak menang hadiah istimewa di National FM? Jom sekarang teka penyampai berita di Nasional Pagi. Teka yang paling pantas dan tepat, itulah pemenangnya. Teka penyampai di Nasional FM.
0: Okey, pendengar pertama yang muncul ketika isyarat ialah Zaifiri Mohamad. Okey, Zaifiri dia nak log Effendi Abdul Karim, bos.
1: Boleh. Yang tengah-tengah tu pakai spek, itulah Effendi Abdul Karim. Okey, Siam Log Farm. Saya mahu log Izamin Nasi.
0: Boleh.
1: Sama juga dengan Abang Syah Gano Kita.
0: Okey,
1: Izamin juga.
0: Okey, Muhammad Rosman nak log Zahira. Nadrin nak log Fazila Norafika. Zalifah,
1: yeah,
0: dia nak log Izamil Nasir. Mantap.
1: Putra Bunga Lia, log Izamil Nasir. Hafizah Muhammad Hadi, Fazila Nur Rafika. Lepas tu kita ada Fatimah Albain.
0: Okay.
1: Nak teka Pika lah pula, katanya boleh.
0: Boleh. Marinawati, Zahira, Haini, Izamil, Katijah, Amin Nur Azam, Muhammad Hazim nak log Izamil, boleh.
1: Okey, lepas tu kita ada Nur Haini, Izamil Nasir. Selepas Nur Haini, Katijah Syarai, Amin Nur Azam, Acok Faiz, nak log Khairul Azan Arba.
0: Okey, Abang JJ dia nak ucap selamat pagi pada semua. Jawab.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Assalamualaikum dia tak bagi. Dia cakap selamat pagi je.
1: Selamat pagi.
0: Amalan apa yang awak amalkan ni?
1: Nak
0: bagi salam pun awak dengar, awak bagi salam.
1: Ya Allah, hebat kan.
0: Okey, Michael nak log Amin.
1: Baik.
0: Hairul nak log Amin juga.
1: Okey. Okay. Selepas itu kita ada Nadrin, Fazila Norafika, Abang Gemas.
0: Ya, yeah, abang.
1: Buat ucapan selamat pagi.
0: Awak. Saya baru baca ucapan
1: Abang
0: tu.
1: Gemas ni pun Abang sebab dia masuk.
0: Dah abang sekali je lah bang. Ucap selamat pagi bang. Abang pun ucap ulang-ulang kali abang.
1: Terbaca dua kali.
0: Okey dah. Okey, lepas tu Brown Roy nak lock Hamami Sof eh.
1: Ya, Jamila Othman. Udah-udah lah tu.
0: Ya,
1: faham. Dah baca dah tadi.
0: Okey, hey. Puan Bunga Leia, Izamin Nasir, Fatimah Albain, Effendi Abdul Karim eh.
1: Okey. Lepas tu kita ada Azri nak log Effendi Abdul Karim. Saya nak teka Fika. Ini daripada Azrin juga Ijam Izamin Nasir.
0: Okey, baik. Awak nak teka siapa?
1: Saya nak teka wanita.
0: Siapa tu?
1: Iaitu Siti Nur Diati Zaidi.
0: Oh, okey. Semalam saya pergi makan siang dengan dia.
1: Okey. Dengan Oyen kan?
0: Dengan Oyen. Kami tak ada bincang lah pasal jadual.
1: Okey, faham.
0: Kita lebih kepada sesi curahat lah.
1: Oh.
0: Mak-mak punya cerita lah.
1: Yelah.
0: Okay.
1: Saya ada, saya sebelah bapa-bapa.
0: Betul juga.
1: Kan sebelah tu bapa-bapa
0: yang ramai. Ramai awak punya geng
1: Ya, ramai.
0: Okey. Saya nak lock Amin.
1: Okey, Amin.
0: Amin Al-Azam eh.
1: Alright.
0: Okey, jom kita kira sama-sama. Satu,
1: Dua, tiga.
0: Lock. Jawapannya 7 pagi nanti
1: Okey, dengarkan.
0: Kita layan dulu Syamir dan juga ini Zakri. Takkan terlerai.
1: Terus layan.
0: Terima kasih, nak pagi.

0: setiap pagi menerusi Nasional Pagi.
1: Okey, tahniah lah. Yang teka tepat Izamil Nasir.
2: Ya, profesor kita.
1: Wow, doktor.
2: Doktor
1: Izamil .
2: Hebat tau.
1: Okey, jadi ramai yang teka Izamil, tahniah. Tapi kita nak cari seorang sahaja pemenang untuk kita bagi hadiah lah daripada penaja kita DCM Herbs Legacy, iaitu tumbler dan juga minuman berhasiat profile. Terima kasih penaja, terima kasih bagi pemasaran dan promosi RTM.
2: Sebab apa tahu, sebab penaja dah lama bersama kita.
1: Betul.
2: Dan kita pun sampai sekarang saya masih gunakan tumbler yang diberikan tu tau.
1: Wah, kalau ada penaja-penaja lain kan nak bagi hadiah kat pendengar kita.
2: Boleh. Kongsi-kongsi ke kan?
1: Kongsi rezeki. Kan dalam rezeki kita ada rezeki orang lain.
2: Ya, betul. Minggu sekali pun tak apa.
1: Sekali pun okey.
2: Boleh.
1: Okey, jadi pemenangnya kita dah ada.
2: Baik.
1: Namanya bermula daripada huruf Z.
2: Oh, huruf Z.
1: Ada dua patah perkataan.
2: Okey.
1: Perkataan yang kedua berakhir dengan huruf M.
2: Alright.
1: Itu M.
2: Kalau gambar dia pula dia.
1: Apa tu?
2: Dia bersama dengan suaminya. Mm-mm. Dengan anak dia.
1: Oh, ada belon.
2: Ada dia pun, anak perempuan dia buat peace.
1: Peace show. Okey, baik, pemenangnya ialah
2: iaitu
1: Zalifa Ibrahim.
2: Wah, ini rasa pendengar baru ni.
1: Tanya Zalifa Ibrahim.
2: Betul.
1: Anda pemenang hari ni. Nombornya ada Nazri.
2: Ada.
1: Okey, cantik.
2: Okey, Zalifa.
1: Ya, saya.
2: Anda dengar betul-betul eh? Dengarlah kamu, wahai Zalifa.
1: Takutnya macam nak gubur awak ni.
2: Seandainya kamu menang, hubungilah nombor ini.
1: Takut.
2: Nombornya 013-822-6962. Tak perlulah kamu hubungi, tetapi hantarkan saja alamat rumah.
1: Sekiranya hadiah tiba, terimalah kamu dengan tangan kananmu.
2: Janganlah kamu takut.
1: Main-main. Tak bagi hadiah kan? Takut pendengar kita nanti. Dah lah pendengar baru. Kalau macam ni lah gaya bagi hadiah. Tukar nanti channel. Okay, apapun saya nak cakap saat pagi juga.
2: Yeah.
1: Ini untuk Ainatul Mardiah Jamaluddin.
2: Alright.
1: Dia kata saya ni duduk Bintulu. Tapi orang Melaka.
2: Okay.
1: Pagi-pagi jam 4 pagi dah dengar Nasional FM. Layan lagu-lagu best, DJ-DJ-nya pun. Terima kasih Ainatul.
2: Sebab Ainatul pagi tadi bersama dengan Hanim. Dia pun memang best lah.
1: Best.
2: Senyum
1: je. Akak balik dulu eh dia.
2: Ya
1: kak, silakan hati-hati mandu kak.
2: Betul.
1: Ya dia, selamat bertugas dia.
2: Akak datang balik lepas ni tau.
1: Ada, tadi dia kata ada bahan untuk geng kakak petang. Okey, sambil tu anda boleh sharekan live villa kejap lagi, ada video untuk tahukan anda.
2: Okey.
1: Tapi ni nak kongsi tentang penubuhan AI Malaysia Berhad yang disifatkan sebagai langkah strategik dalam perkukuh ekosistem kecerdasan buatan AI negara.
2: Okey.
1: Dan nak merealisasikan aspirasi Malaysia lah sebagai negara AI menjelang 2030, tak lama lagi eh.
2: Betul. Dan penubuhan AI Malaysia Berhad ini sebagai langkah tepat lah untuk memastikan agenda AI negara dipacu lebih tersusun dan mampu untuk memenuhi cabaran perkembangan teknologi yang semakin pesat. Dan AI Malaysia Berhad seperti yang ditekankan perlu berperanan sebagai agensi pemangkin dalam memperkukuh agenda AI negara.
1: Okey, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim melancarkan AI Malaysia Berhad sebagai agensi eh. Ini di bawah Kementerian Digital yang akan bertindaklah sebagai pemangkin utama pelaksanaan agenda AI negara.
2: Ya, betul tu. Jadi itulah dia eh. Macam kita, macam dia katakan semalam lah.
1: Apa tu?
2: Penggerak AI kita di National FM ada Jia.
1: AIDA. Ya, dia pun saya sempat video call dia lah.
2: Okey. Macam mana keadaan dia?
1: Alhamdulillah. Berseri-seri. Besok. Esok.
2: Hari ni lah?
1: Esok. 31.
2: Okey.
1: Kita doakan baik-baik untuk dia lah.
2: Amin, insyaAllah.
1: Amin, eh.
2: Baik.
1: Seri-seri yang kata apa? Panggilan umrah.
2: Betul,
1: sebagai tetamu, insyaAllah.
2: Baik.
1: Okey, kejap lagi ada tahukah anda?
2: Yes,
1: saya. Tahukah anda ni sesuatu yang sangat laju?
2: Oh, laju benar ni.
1: Laju betul.
2: Ya. Yeah.
1: Kalau siapa yang pergi tengok depan mata, dia macam ibarat beli tiket mahal, sesaat je hilang.
2: Dahsyat.
1: Tapi di sebalik sesaat hilang tu, nak dapatkan orang kata apa, stamina tu. Ini cara dia dalam tahukah anda. Kejap lagi eh,
2: dengar tau.
1: Okey, tapi kita lain dulu. Ismail Izani dan juga Andy Bernardi. Hello.
2: Jom.
1: Inilah dia
2: Nasional
1: Pagi.

0: Tahukah anda?
1: Okey, tahukah anda? Pagi ni saya cakap terus terang lah eh. Okay. Ini tentang sukan Formula 1.
0: Oh, laju tu.
1: Sebab tu saya kata tadi, siapa yang beli tiket mahal, boleh mencecah 1,000 lebih kan? Kalau grandstand dia 2,000 lebih kan?
0: Betul.
1: Tapi sesaat je kereta tu hilang laju.
0: Betul.
1: Di sebalik lajunya kereta itu,
0: baik,
1: ada latihan keras.
0: Betul. Ini kalau anda nak tahu, bukan senang tau nak jadi pelumba kereta. Kereta Formula 1. Pelumba motosikal pun sama juga. Susah nak jadi dia tau.
1: Ada orang kata, alah senang je, pandu je lah kereta tu. Duduk dalam kereta, bawa jalan laju.
0: Tak boleh.
1: Awak kan biasa buat, bawa kereta jalan laju.
0: Tak boleh deh.
1: Tapi rupanya ada cabaran dia, Nazri
0: Ada cabaran dia. Jadi anda boleh tengok dekat Facebook kami sekarang ni.
1: Oh ya Allah.
0: Apakah latihan yang perlu dilakukan oleh seorang pelumba kereta Formula 1.
1: Rupanya ini latihan dia eh.
0: Anda bayangkan.
1: Ya Allah, kalau saya memang tak sanggup lah. Berat tu.
0: Sebab tu lah, kalau kita tak boleh. Kita badan kita, macam kita kena kuruskan badan kita. Betul.
1: Kenapa nak kena cakap tu, tengok saya mata buntang macam tu?
0: Ramailah. Ramailah.
1: Okey. Jadi, tahukah anda, ini adalah rutin pemandu Formula 1 F1 yang mana mereka sebenarnya perlu latih jalan semula.
0: Laju sangat tu.
1: Mereka perlu jalani latihan fizikal dan mental yang sangat intensif. Okey, bagi menghadapi perlumbaan yang berlangsung sepanjang hampir 2 jam tanpa henti sepanjang mereka nak habiskan lap tu.
0: Betul. Okey. Dan untuk maklumat semua sepanjang perlumbaan, pemandu ini akan terdedah kepada daya G-force tubuh mereka itu sehingga 5 hingga 6 G ketika membrek, mengambil selekoh dan memecut. Yes. Yang macam ni terkejut tu.
1: Okey.
0: Macam tu.
1: Kenapa kita sebut 5 G hingga 6 G eh?
0: Apa tu?
1: Sebab contoh macam kita yang normal ni, kita jalan macam biasa ni, daya dia lebih kurang, G-force dia lebih kurang bacaan dia 1 G.
0: Oh, 1 G.
1: Itu daya graviti bumi yang normal yang kita rasa masa kita tengah berdiri, berjalan dan sebagainya. Tapi kalau pemandu F1, mereka sedang memandu dan mengalami daya 5 G yang mana tubuh badan mereka akan terima tekanan sehingga 5 kali ganda berat sendiri.
0: Betul.
1: Okey, kalau berat awak 30 kalilah 5. Maknanya tekanan 100, tu ibarat
0: 5 kali 3 15, 100.
1: 50. Bayangkan eh.
0: Bayangkan
1: Dan kalau mereka kan tengah pakai topi keledar kan,
0: betul,
1: helmet kan. Berat dia katakanlah topi keledar tu 6 kg. Kita seolah-olah dekat kepala kita ni membawa beban sebanyak 30 kg ketika sedang memandu di dalam lita. Awak boleh tengok latihan dia. Ya Allah, keras.
0: Betul. Memang cukup keras tau. Sebab apa tau, kenapa helmet tu apabila dia katakan 30 kg, jika mereka ini tidak terlatih dengan gaya daya G yang tinggi, mereka boleh mengalami pening. Penglihatan mereka akan menjadi kabur. Dan berisiko pengsan kerana aliran darah ke otak berkurangan. Sebab itu mereka kena buat begini. Ketika berlumba mereka tak ada nak pengsan-pengsan.
1: Ya Allah, bukan senang tau nak jadi pelumba F1. Awak tengok eh.
0: Betul.
1: Lagi satu, kan saya kata tadi, sesak je Formula 1 tu, kereta tu akan laju berdezut depan kita. Dan dalam masa yang sama, saya ada bawa satu view.
0: Baik.
1: Seolah-olah kita yang sedang memandu dan tiba-tiba ada kereta berhenti dekat depan kita. Kereta pemandu lain dalam lita.
0: Betul.
1: Dekat selekoh yang mana sesaatnya kita kena elak.
0: Betul.
1: Itulah fungsi latihan berat ni diadakan.
0: Sebab mereka kena cekap. Dan sebenarnya ada beberapa latihan yang mereka perlu lakukan. Dan ianya berbeza dengan atlet biasa. Mereka akan melakukan latihan kekuatan leher dan teras badan core bagi menahan tekanan G-force. Anda bayangkan.
1: Lepas,
0: ada kat situ.
1: Lepas tu latihan kardio, contoh basikal, berlari, mendayung untuk tingkatkan daya tahan badan. Sebab kadar denyutan jantung mereka boleh mencecah sehingga 170 hingga 190 denyutan seminit sepanjang perlumbaan.
0: Sebab kereta dia laju.
1: Dan latihan bahagian atas badan sangat keras juga. Untuk pastikan kawalan steering tu kekal stabil walaupun otot mereka keletihan sepanjang 2 jam nak habiskan perlumbaan atau perlawanan.
0: 2 jam tau.
1: Dahsyat.
0: Okey, dan juga mereka adakan satu latihan refleks dan koordinasi termasuk menggunakan lampu reaksi serta simulator untuk melatih tindak balas dalam situasi yang berubah dalam sekelip mata. Macam anda saksikan pegang bola, bola tenis. Lepas tu dia ada macam anda tekan dekat dinding tu
1: ada lampu
0: yang mana berkelip cepat. Cepat
1: kena pilih lampu yang menyala dalam keadaan yang sangat cepat, kurang betul daripada sesaat. Yang saya tak boleh tahan, dia kena baring dalam keadaan meniara. Tempat tu tinggi sikit, tempat baring dia tu. Lepas tu kepala dia terjulur. Dia muka menghadap lantai dan kena letak pemberat.
0: Bayangkan.
1: Ya Allah, maknanya dia kena tahan pemberat tu tau.
0: Betul. Berapa lama nak kena tahan tu?
1: Tengoklah sendiri ya, kalau betul anda sanggup ke tidak. Jadi lepas ni bila kita tengok F1, maknanya kita tahu mereka ni kata apa, buat latihan bukan calang-calang lah.
0: Sebab tu tiket, sebab tu tiket dia mahal.
1: Kan?
0: Coming soon ni GP di Malaysia. F1 di Malaysia menggantikan GP Bahrain. Di Lintas Sepang.
1: Faham. Mantap, awak terlibat.
0: Ada tiket madani nanti insyaAllah.
1: Betul. Kita dah dengar pengumumannya kan?
0: Betul.
1: Tapi kalau saya memandu ke hati, memang kepakaran saya.
0: Itu betul lah tu. Jauh dia punya memandu tu kan. Sampai duduk kat dalam ATM.
1: Hoi. Lepas tu buka radio kuat-kuat. Lagu ni pula Rehana, Shut Up and Drive. Okay, baik. Komen. Lepas tu kita baca komen anda.
0: Baik.
1: Inilah dia.
0: Nasihat.

0: Okay, itu dia Rehana, Shut Up and Drive. Okay, ni komen daripada rakan kita, Muhammad Rosman Cik Soh. Kata dia, saya bawa kancil pun rasa macam bawa F1 best. Dia kata
1: betul. Kancil kalau kat Malaysia ni, mungkin bagi anda yang baru saja mungkin dari Brunei ke Singapura ke ataupun dari Indonesia, kalau dekat Malaysia ni, kereta yang paling pantas adalah Myvi. Sebab dia king.
0: King of the road. Saya mengalau. Saya lalu kan, laju, hilang. Ui, dahsyat.
1: Myvi
0: Okay, Misa Gol, dia kata, saya berat 50. Kalau 5 kali ganda, tekanan dia akan pergi hingga 250 kilogram lah.
1: Betul.
0: Betul.
1: Okay.
0: Itu kalau berat awak 50.
1: Betul. Okay, Kak Niza Sami kata, cara latihan yang ketat, kekuatan pada tangan, kaki, perlu ada kekuatan diri yang kental buat seorang pemandu Formula 1. Kalau saya memang tak sanggup lah.
0: Macam Polycarp Hashtom ni saya suka. Dia kata pemandu F1 perlukan refleksi yang tinggi. Betul.
1: Betul.
0: Dia kena sangat-sangat cepat. Dia ibarat macam awak, Nazri. Awak tengah sesantai main telefon, tiba-tiba Sam datang, awak macam hilang cepat.
1: Cepat. Azab.
0: Azab hilang. Abang, kena azab hilang. Tadi macam nampak abang kat sini hilang.
1: Tak tahu kat belakang je. Dia macam tu kan. Macam tak bersalah. Tapi sebenarnya kat sini.
0: Okay. Sambil anda tengok, kita biarkan sekejap videonya di FB Live sebelum ketular. Kita ke laporan trafik lah.
1: Jom.
0: Bersama dengan Alif
1: Baik.
0: Silakan.
2: Laporan trafik dari Lembaga Lembur Raya Malaysia.
3: Terima kasih Nazri dan Dia. Assalamualaikum dan selamat pagi semua pendengar Nasional FM. Laporan trafik pagi ini dimulakan dengan tinjauan Lebuh Raya Bertol sekitar Lembah Kelang. Di Lebuh Raya Utara Selatan, E1 trafik meningkat dan perlahan dari Rawang Selatan ke Hospital Sungai Buloh terus ke Bukit Lanjan. Di Lebuh Raya Utara Selatan E2, keadaan trafik perlahan dari Putra Mahkota ke Bangi dan sesak selepas Plazatul Sungai Besi menuju ke pusat bandaraya. Di Lebuh Raya NKVI, trafik perlahan dari Setia Alam ke persimpangan Shah Alam. Seterusnya, di Lebuh Raya Shah Alam ke SAS E5, keadaan trafik perlahan dari Bukit Rimau ke Highcom dan Sifil ke susur masuk persimpangan Kewajipan. Di Lebuh Raya Elite E6, trafik menunjukkan peningkatan dari Putrajaya ke Putra Heights dan perlahan di lingkaran Putrajaya, iaitu dari persimpangan Nusa Putra menuju ke Cyberjaya. Di Lebuh Raya NPE, Lebuh Raya Baru Pantai E10, perlahan dari Pantai Dalam ke Angkasa Puri, Kuching Lama ke Pantai Dalam dan Sunway Pyramid ke Persiaran Kewajipan. Turut perlahan, trafik di Lebuh Raya Damansara Puchong, LDP E11 dan Lebuh Raya Sprint E23 di kebanyakan lokasi biasa pada waktu puncak pagi ini. Untuk makluman, susulan kemalangan di kilometer 12.5 arah selatan dari Karnajaya ke PJS, status terkini insiden telah selesai dan lorong kanan kembali dibuka. Namun keadaan trafik masih perlahan di lokasi tersebut. Kita balik ke Lebuh Raya Max E20, trafik perlahan dari Seri Kembangan ke Bukit Jalil terus menuju ke Kuchai. Di Lebuh Raya Duke E33, trafik perlahan dari Greenwood ke Plaza Tol Sentul Pasar. Kita balik ke tinjauan trafik di utara dan selatan Semenanjung Malaysia. Di Jabatan Pulau Pinang E36, trafik perlahan dari Perai menghala masuk ke pulau. Di Lebuh Raya Utara Selatan E1, perlahan dari Perempatan Pauh menuju ke Perai. Manakala tinjauan di Lebuh Raya Utara Selatan E2, perlahan dari Kulai ke Senai Utara dan Dato' On menghala ke susur Lebuh Raya Pasir Gudang. Akhir sekali, tinjauan di Lebuh Raya KL Karak, Lebuh Raya Pantai Timur, LPT1 dan LPT2, trafik masih dilihat dalam keadaan yang lancar dan terkawal. Peringatan kepada penunggang motosikal, sila peka terhadap sebarang halangan di lorong kecemasan. Berikan tumpuan ketika menunggang dan jika anda menempuh cuaca hujan yang lebat, anda dinasihatkan untuk berhenti atau berteduh di mana-mana lokasi tempat teduhan motosikal yang telah disediakan. Jika anda terperangkap di dalam kesesakan luar biasa atau kenderaan anda mengalami kerosakan mahupun terlibat dalam kemalangan di Lebuh Raya Bertol, hubungi Pusat Pengurusan Trafik LLM di talian 1800-887752. Ikuti info trafik semasa ke semasa di aplikasi X LLM Info Trafik, Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia, WhatsApp channel dan TikTok LLM Info Trafik. Sekian laporan yang disunting oleh Muhammad Alif Syafiq Mataki Yudin dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali ke Angkasa Puri bersama Nazri dan Dia. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: yang tular.
1: Okey.
2: Okey.
1: Baik ya.
2: Yang tular ni, baru-baru ni awak ada cerita dekat luar negara kan?
1: Betul, yang nenek tu.
2: Kira geng-geng nenek lah, komuniti warga emas, dia joget apa Michael Jackson kan?
1: Okey.
2: Okey, yang ini dia tak payah komuniti.
1: Okey.
2: Dia tapi... tak perlu komuniti, dia seorang-seorang dia pun jadi. Okey, boleh tengok lah dekat FB Live. Ni adik kita.
1: Ya. Yeah.
2: Adik kita ni saya rasa dia umur 6 tahun lah sebab dia tadika lagi ni. Antara 5 atau 6 tahun lah. Okay, boleh tengok dekat FB Live. Sangat comel joget Michael Jackson.
1: Betul.
2: Moonwalk. Yang mengundur punya.
1: Betul.
2: Ngundur punya, ngundur punya, ngundur. Tak ada sensor.
1: Langgar meja. Langgar meja cikgu tu.
2: Meja cikgu pula tu. Awak kan ni tak payah komuniti-komuniti bang.
1: Hebat betul. Faham. Ini kalau Michael Jackson tengok ni pun, Michael Jackson kata ya Allah.

0: tengok ni gaya dia memang seolah-olah mengikut King of Pop kita.
1: Betul.
0: Michael Jackson malah bila dia tengah tengah berjoget tu, rupa-rupanya kawan-kawan dia semua tengah bagi tumpuan kat dia.
1: Betul lah.
0: Tiba-tiba bila dia terlanggar meja tu, kawan-kawan dia pakat gelak ramai-ramai. Yalah.
1: Sebab apa tahu? Dia buat tu comel.
0: Comel.
1: Dia comel. Lepas tu pula dengan badannya pun agak berisi kan.
0: Bulat gerak.
1: Bulat je kan. Jadi kawan-kawan tengok pun kelakar lah. Yang seorang tu sampai tutup mulut ketawa itu.
0: Okay, kenapa dia comel? Sebab apa nama, dia panggil apa dekat, kira macam Michael Jackson kan ada trademark yang gerakkan pinggang ke depan tu kan, yang
1: okay.
0: Dia buat juga.
1: Dia buat juga. Sebab dia pegangkan macam dekat apa,
0: dekat bahagian perut bawah tu lah.
1: Dia pegang. Dia pun buat macam tu.
0: Dia buat tangan mendepa juga.
1: Bila dia buat moonwalk, tekan mata dia ke bawah.
0: Okay, kalau tengok caption dia, lebih kurang macam ni lah eh. Kawan-kawan pun terhibur tengok awak dek. Maknanya nak menggambarkan suasana ceria dalam kelas tu ya.
1: Okey. Dalam komen tersebut, bapa kepada kanak-kanak itu bagi tahulah bahawa itu anak dia. Dan video itu dirakamkan oleh guru sebelum dikongsikan ke media sosial.
0: Okey.
1: Anak dia ni, kawan-kawan panggil dia Saif.
0: Saif.
1: Dia kata Saif ni minat Michael Jackson ni sejak dari kecil lagi.
0: Awak lahir tahun bila ni? Jauh
1: betul
0: ni kan.
1: Pengaruh ni.
0: Itulah. Tapi memang terpengaruh. Sebab apa tau? Kenapa Saif ni boleh suka Michael Jackson?
1: Kenapa?
0: Sebab ayah dia memang suka menari gaya Michael Jackson depan dia. Itu pasal lah dekat sekolah. Tapi bapak dia kata tak tahu. Ayah dia kata dia tak tahu pun rupa-rupanya dekat sekolah Saif ni duk joget Michael Jackson juga.
1: Yalah. Mana katanya bak kata patah ya. Tak tumpahnya kuah kalau tak ke
0: nasi.
1: Begitulah cerita dia.
0: Yang kelakarnya sebab dekat sekolah tu, dalam kelas tu memang ada smart TV.
1: Betul.
0: Dia play sendiri. Dia standby sendiri. Dia masuk beat sendiri. Dia mengundur sendiri.
1: Pandai-pandai lah.
0: Bayangkan kalau ni anak kita ke.
1: Tapi dia. Itulah pengaruhnya cukup hebat. Moga-moga dik besar nanti kau akan popular di Bukit Bintang dik.
0: Dah boleh tukar nama dah dik. Saif Jackson.
1: Saif Jackson
0: nama glamour apa? SJ.
1: SJ.
0: Okay, boleh tengok kejap lagi. Saya akan onkan audio.
1: Baik.
0: Anda boleh tengok lah ada lagu Michael Jackson tu. Lepas tu masa dia terlanggar meja tu, satu kelas gelak tu boleh dengar dalam video tu eh.
1: Yelah. Bergegor meja dik.
0: Itulah nasib baik pasu dia. Pasu cikgu tak tak jatuh tau.
1: Okay.
0: Okay, boleh komen kejap lagi. Kita baca komen anda eh.
1: Jom.
0: Okay, lagu Michael Jackson ni, lagu yang dia tengah joget.
1: Betul.
0: Itu dia.
1: Ini dia.
0: Okay, kejap lagi kita baca komen anda eh.
1: Okay, jom.
0: Inilah dia.
1: Nasional.
0: Lagi.

0: Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Okey, Adik Saif Jackson. Terima kasihlah hiburkan kakak-kakak, abang-abang yang tengah tengok awak ni, ramai yang terhibur tau.
2: Betul. Sebab apa tau, sebab kalau tengok pada komen ni semuanya suka tau.
1: Itulah tu. Okey, Daya Power dia kata, adik ni dia terpaksa tahan sakit dengan malu, kena gelak, lepas tu langgar pula meja cikgu. Tapi cara gerak tangan tu memang hebat lah, sebijik Michael Jackson. Aida Jia masih suka tengok gaya Saif ni.
2: Betul.
1: Angkat Dayang, Aida tu dah nak ke umrah.
2: Betul.
1: Janganlah dibawa ke dunia kembali.
2: Tak apa, biarkan dia dulu.
1: Biar dia cari akhirat dulu. Nanti kembalilah ke duniawi ni. Esok dah flight.
2: Itulah tu. Okey, Kak Liza kata dengan gaya dan cara tarian adik ni membuatkan rakan-rakan sekolah terhibur.
1: Itulah tu.
2: Okey, yang penting gaya bah. Terlanggar meja, belakang kira. Itu dari Leona Avila Christie.
1: Okey, Yan Helmi kata, ewah, comel lah adik. Lepas tu Abdul Majid Rashid, comel sejak tengok tu.
2: Itulah tu. Apa yang ayah buat, anak-anak ni akan ikut.
1: Awak buat apa kalau ke rumah buat anak-anak?
2: Saya. Saya kan selalunya saya wrestling lah.
1: Anak awak perempuan.
2: Betul.
1: Dah.
2: Dia orang suka begitu.
1: Dah macam filem Dangal dah.
2: Dia orang suka begitu, saya tengah baring dia melompat-lompat.
1: Kalau saya biar saya je.
2: Kalau ibu dia saya marahlah kan. Berat. Ibu dia berat.
1: Okey, Hafiz Gandhi, gaya dia dah ni dek, mantap dek. Asmawi Asmara dia kata, wow, MJ Junior Malaysia.
2: Betul.
1: Terbaik.
2: Eviza Haji kata bapanya selalu buat tarian MJ. Sebab itu dia rakamkan apa yang bapa dia buat, diterjemahkan. Mungkin begitulah muka bapa dia kot.
1: Itulah. Zamila Osman dia kata, alahai, comel je lah Saif ni. Tapi lepas dia langgar meja tu, yang tak tahan, sebab dia teruskan menari. Betul-betul fokus. Langgar meja tak langgar meja, bakal cerita.
2: Sebab betul lah tu, sebagai seorang penari, apa yang berlaku, tarian tu perlu diteruskan.
1: Awak tu setiap kali persembahan Nasional FM
2: Lari
1: tak pernah muncul. Macam kak macam awak tu penari yang macam, oh apa jadi pun kena teruskanlah apalah.
2: Itu yang Nasional FM bukan tak nak. Tapi itulah macam tak sampai tahap dia kan.
1: Tahu-tahu hilang. Tahu-tahu hilang. Tahu mana Nazri hilang.
2: Masa praktis ada.
1: Itu pun buat-buat je.
2: Hari kejadian tak ada.
1: Tunjuk-tunjuk muka sekejap. Mana Nazri yang dah hilang dah. Senyap je dia buat kerja. Saya tahu semua tu teknik-teknik awak tu.
2: Okey.
1: Lagi.
2: Elbayana. Elbiana. Okey. Mana bertanda adik pula meriah betul murid-murid tadika menonton tarian Michael Jackson. Agak mengajak jerit lawa-lawa tu.
1: Apa tu bahasa tu? Sarawak eh? Sarawak. Apa maksud dia? Kalau ni tolong translate kan. Sony sebab lah. Sony tak ada. Kita pun tak boleh nak tanya kan. Tapi dia kata bawah tu comel lah adik ni pandai menari kan.
2: Betul.
1: Okay. Itu komen lah. Kejap lagi kita akan baca lagi komen-komen anda.
2: Satu lagi komen
1: Saya akan biarkan video ni. Sementara nak menunggu ke ringkas 8 pagi lah. Bersama dengan Dr. Izamil.
2: Cantik.
1: Jom saya hadiahkan nyanyian Datuk Sri Siti Nurhaliza dan juga Anesti, Kumbang Bunga.
2: Baik.
1: Inilah dia
2: Nasional
1: Pagi.